0: meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Atus Mudara untuk Indonesia.
2: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
4: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
5: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
3: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut koordinator konsumsi sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk lidah orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan ingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI Kresna Mudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi, modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Senin 18 Mei 2026. Informasi yang pertama pendengar, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah dipastikan dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan tersebut diumumkan dalam sidang isbat yang digelar di Auditorium Haji Muhammad Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang isbat dipimpin langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar dan dihadiri perwakilan organisasi masyarakat Islam, ahli astronomi, serta instansi terkait.

0: Informasi selanjutnya pendengar, menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Las Batam bersama Batam Pos kembali menghadirkan program penyaluran hewan kurban untuk masyarakat di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar, khususnya kawasan pesisir dan pulau-pulau di Kepulauan Riau. Program tersebut bertujuan menghadirkan kebahagiaan Idul Adha bagi masyarakat yang selama ini masih terbatas memperoleh hewan maupun daging kurban. Informasi terakhir pendengar, harga cabai Lombok atau yang dikenal masyarakat sebagai cabai setan di sejumlah pasar tradisional Kota Batam terus mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai dengan tingkat kepedasan tinggi tersebut dijual berkisar Rp70.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Tak hanya cabai Lombok, harga cabai merah keriting dan cabai rawit juga ikut naik. Di pasaran, kedua jenis cabai tersebut kini dijual sekitar Rp45.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Sarah Melina Hussein bisa menemani pagi Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 18 Mei 2026. Pagi hari ini agak suasananya adem, tapi juga mataharinya tidak begitu terik untuk naik. Sangat cocok kita untuk bermake up yang fresh, karena hari Senin ini dimulai dengan hari yang fresh. Begitu juga dengan wajah kepariwisataan kita. Pagi ini pendengar, kami mengambil tema mengipas solek marwah pariwisata Batam. Apa sebab? Beberapa minggu belakangan di plafon media sosial, Kota Batam dihantam dengan informasi yang negatif. Kemudian bagaimana pemerintah Kota Batam melakukan counter attack dengan narasi-narasi positif, menggandeng komunitas, kemudian juga menggandeng influencer, mempersembahkan ini loh, titik-titik dan destinasi wisata yang patut untuk datangi di Batam. Kenapa demikian? Karena pemerintah Kota Batam memiliki target 1,6 juta kunjungan wisman, terlebih Batam sebagai tulang punggung dari Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, solekan ini kami menghadirkan dua orang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Bapak Dr. Andes Ardiwinata. Namun beliau mendadak tidak bisa karena kabarnya anaknya lagi sakit, masuk rumah sakit ya, anak beliau. Nah, sementara itu komunitas yang beliau gandeng kemarin hari Jumat kalau nggak salah, itu ada Suara Kota Batam. Ya, kita bersama dengan Ketua Suara Kota Batam, yaitu ada Mbak Maharani Purba. Kita sapa dulu. Yang sering kerasa parancas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Sarah. Luar biasa. Openingnya tentang berselek ya.
1: Iya, berselek.
2: Ini hari ini makeup Sarah cetar sekali.
1: Itu juga lah pemerintah.
2: Sesuai dengan
1: Batam.
2: Acara kita hari ini, cuaca kita hari ini ya kan.
1: Tapi ngomong-ngomong, kemarin diajak kemana sama Disbudpar?
2: Panjang rute kita dari pagi sampai malam.
1: Hujan loh.
2: Iya benar, tapi ya begitulah Sarah, kita semangatnya kan luar biasa kan. Gak peduli hujan, panas, badai, pokoknya hantam aja. Terjang aja gitu. Karena memang program ini, nanti kita bicara lebih jauh ya. Karena memang program ini pertama kali diadakan di Kota Batam.
1: Oh oke, okay. Ya. Itu ketika pemerintah Kota Batam mengajak Suara untuk pergi ke titik-titik pariwisata, bagaimana kesannya? Apa karena Suara punya apa legalitas hukum komunitas paling kuat di Batam atau bagaimana ini? Nggak, ini pengen dengar dulu ya. Iya, pengen dengar dulu. Kayaknya kenapa yang digandeng itu komunitas?
2: Ya, kenapa, iya, nanti kenapa ya? Nanti kita tanya lagi sama beliau ya. Okay.
1: Terus kenapa yang digandeng, apa ada crush babe?
2: Iya, ada crush babe, ada Batam Circle.
1: Ini kan Genzi.
2: Benar.
1: Terus apa lagi, satu lagi? Ada tiga ya?
2: Itu aja.
1: Dua kan?
2: Iya, dua aja.
1: Kalau crush babe itu apa? Lihat Batam, sen kanan, belok kiri, crush babe. Di belakangnya kan ada
2: cumi-cumi.
1: Iya, mah gitu. Jadi ketika orang-orang sebagai media mainstream, RRI juga bagian dari media mainstream kan, menyajikan konten kalau berita di RRI sangat konvensional lah gitu kan. Ini kan media baru yang homeless ya kan ya. Nah, kemudian gandeng lah nih Suara, komunitas para MC. Terus betul, ngapain di sana sehari dengan Bang Hardi?
2: Oke, okay, sebelum Karani jawab, Sarah, kita kenalan dulu nih sama seluruh pendengar dari RRI Pro 1 Batam 105,1 FM. Selamat pagi semuanya.
1: Ternyata menggelegar Anda ya.
2: Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Maharani Purba, saya Ketua Suara Solidaritas Pembawa Acara Kota Batam.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sebenarnya itu judulnya City Tour.
1: Ya, yes,
2: City Tour. Jadi kita di Suara itu ada program jangka panjang dan jangka pendek, okay, Sarah. Sejak dilantik oleh Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad, pada tanggal 18 November 2025.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kemarin kita ada City Tour, ada beberapa titik atau destinasi wisata, dan ini destinasinya adalah wisata sejarah dan wisata religi.
1: Oh iya. Yeah.
2: Ya, okay. Wisata dan religi. Karena ada beberapa destinasi pariwisata, ada destinasi wisata alam dan pantai ya, ada MICE, kemudian ada hiburan dan keluarga. Ada wisata sport tourism, kemudian ada wisata air kayak snorkeling, ada kuliner.
1: Nah, berbelanja juga
2: betul, berbelanja. Jadi yang kita pilih adalah wisata religi dan wisata sejarah. Bagaimanapun Sarah, ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita sebagai warga Batam atau yang berdomisili di Kota Batam wajib mengetahui sejarahnya Kota Batam.
1: Iya dong.
2: Berdirinya Kota Batam itu seperti apa?
1: Okay.
2: Nah, jadi kemarin itu pada hari Jumat kita startnya dari K Square titik kumpul, kemudian dari K Square ini ya kita spill kemana aja nih perjalanannya. Jadi dari K Square kita ada titik kumpulnya di K Square, kemudian ke Masjid Tanja.
1: Oke. Okay.
2: Masjid Tanja, kemudian dari Masjid Tanja kita ke ziarah makam Zuriat Nong Isa.
1: Gitu.
2: Kita ke sana. Dan jujur, saya sudah lama di Kota Batam ini dan baru pertama kali ke makam Zuriat Nong Isa. Baru pertama kali dan itu berkat suara.
1: Gitu.
2: Itu berkat suara sebenarnya. Nah, setelah dari sana kita melipir ke arah Barelang. Gitu ya. Dan kita kan perginya pagi hari kan, hujan sederas-derasnya. Tapi itu tidak menyurutkan niat kami. Karena apa? Karena program di Suara itu sejak dilantik adalah bagaimana member-membernya bisa menambah wawasan dan human capacity sebagai seorang master of ceremony. Seorang master of ceremony itu dituntut memiliki wawasan yang luas, apalagi pengetahuan umum dan Batam sendiri. Itu wajib, ya kan? Nah, habis ke Jembatan 1 Barelang, kemudian kita ke Galang Heritage Village yang dulu kita kenal itu sebagai Camp Vietnam. Di situ banyak sekali sejarahnya. Ya, banyak sekali. Dan habis dari sana kita ke wisata pantai, ke Pantai Melayu. Dari sana kita ke Dendang Melayu lagi, kita foto-foto.
1: Dendang Melayu mana?
2: Itu Jembatan 1 Barelang.
1: Oh, di atas.
2: Nah, betul. Ya, ya. Karena pagi
1: spot
2: kan
1: foto, ya,
2: benar, karena pagi kita enggak dapat karena hujan deras kan. Jadi kita enggak mungkin stop di sana gitu, atau stop di sana. Jadi kita lanjut aja sampai ke Jembatan 6 gitu. Jadi setelah agak sore cuaca juga udah cerah, jadi kita sempatkan ke Dendang. Karena itu wajib, Sarah. Jembatan Barelang itu merupakan ikon Kota Batam. Jadi ya sudah kita ke sana. Nah, setelah dari sana belum berhenti nih, Sarah.
1: Kemana lagi?
2: Masih ada lagi perjalanan balik lagi ke daerah Batam Center.
1: Makan.
2: Kita ke Museum Raja Ali Haji.
1: Penutup.
2: Betul tidak?
1: Oh,
2: penutupnya di Masjid Agung. Sembari kita melaksanakan sholat Maghrib di sana. Habis itu barulah penutup balik lagi ke K Square. Panjang kan? Seharian. Itu baru wisata sejarah dan religi. Dan religi pun gak semua kita.
1: Belum itu ke apa tuh?
2: Ke kelenteng kita kan, ke
1: Tihara.
2: Belum. Belum. Makanya nanti akan ada sesi
1: strip
2: berikutnya.
1: Karena gini loh. Karena gini loh, suatu hal yang lucu nih, Mbak Lara nih. Kalau kita kan jurnalis sering dibawa sama Malaysia ya.
2: Benar.
1: Johor Tourism atau dari kerajaan.
2: Iya.
1: Kami keliling ke Muar, kami keliling lah kan. Maksudnya dia itu kan jaraknya jauh-jauh gitu kan.
2: Betul.
1: Mereka memang menggandeng jurnalis untuk supaya pariwisata mereka masuk ke apa namanya ini ke listnya para orang Indonesia gitu kan. Apa city tour ini kan menurut saya ini adalah hal yang baru karena tidak pernah dilakukan.
2: Benar.
1: Karena kayak apa yang mau dilihat dari Batam?
2: Betul.
1: Ya maksudnya cuma kita yang memang pengen sekali kesana sendirian atau berombongan, ini kan kayak semacam dibikin apa ya, paket.
2: Betul.
1: Pada kedepannya.
2: Benar.
1: Itu kemarin bincang-bincang sama Bang Ardi begitu.
2: Iya, betul. Jadi ini menunjukkan bahwasannya, nah seperti yang Sarah bilang, apa sih yang mau tengok di Batam?
1: Iya.
2: Ternyata banyak.
1: Iya sih.
2: Banyak, ya kan? Nah, masalahnya bagaimana cara kita mempromosikannya dengan baik dan benar.
1: Berarti artinya ya ketika kan? Menggandeng Suara ini, cara pemerintah Kota Batam untuk promosi.
2: Iya, itu sekaligus.
1: Tapi guys, kalau misalnya dibilang bazar pemerintah gimana?
2: Oh ya, ini kalau misalnya dibilang bazar pemerintah ya, dan ini perlu saya informasikan untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 bahwasannya suara itu di legalitasnya bermitra dengan pemerintah. Ya, kita bermitra dengan pemerintah, bukan hanya pemerintah tapi juga swasta. Karena zaman sekarang itu tidak perlu bersaing tapi berkolaborasi.
1: Bermitra.
2: Ya kan? Di satu sisi kita dapat relasi. Karena apa, Sarah? Pada saat kita melakukan city tour, nah, tour guide-nya itu dari APM.
1: Apa itu
2: Asosiasi APM? Pramu Wisata Madani yang dibentuk oleh Lembaga Adat Melayu. Jadi bayangkan bahwasannya yang memberikan informasi terkait dengan sejarah Melayu di Kota Batam ini detail gitu kan. Jadi kita yang mendengar yang tadinya nggak tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, banyak ternyata hal-hal yang kita nggak tahu.
1: Seharian loh dia berdiri.
2: Seharian. Jadi tidak mudah menjadi seorang tour guide ya kalau Kak Rani lihat ya, karena ada Bang Sohir sama Kak Tia kemarin yang dari APM menggait suara Kota Batam, itu informasinya sangat jelas sekali. Apalagi pada saat kita ziarah ke makam Zuriat Nong Isa.
1: Nah, ada ini kan tata.
2: Iya, benar sekali. Pokoknya di sana itu Sarah, karena itu adalah makam. Jadi pakaian pun kita harus rapi dan sopan.
1: Iya.
2: Saya kan tidak berhijab. Ya, mohon maaf nih ya, saya tidak berhijab, tapi namanya wisata religi, kita menghormati. Ya, menghormati. Jadi saya pakai selendang ke sana dan ikut berziarah. Nah ternyata Sarah, di makam Zuriat Nang Isa itu boleh masyarakat umum untuk berziarah. Bahkan boleh mengganti kain, yang kuning itu boleh mengganti kain itu sendiri. Nah begitu, nah kita kan gak tahu kan selama ini, oh ternyata
1: takutnya boleh. Takutnya ini Kak, terjadi nanti jadi tempat pesugihan.
2: Betul. Nah, di sanalah peran pemerintah atau peran suara sendiri ya, sebagai mitra pemerintah, menginformasikan bahwasannya ada loh wisata-wisata sejarah yang perlu kita ketahui. Karena saya ada membaca kutipan dari Bapak Soekarno ya, jas merah, jangan lupakan sejarah. Bagaimanapun sejarah itu bukan hanya sesuatu yang perlu dikenang, tapi sejarah merupakan cara pandang kita, bagaimana kita melihat orang-orang terdahulu menjadi motivasi kita untuk membangun negeri ini lebih baik lagi. Gitu.
1: Tapi pasca pandemi COVID-19, kami belum Arta Geraha di sana ya. Masa kita segera sana, bukan sebelah sini. Setiap ketika kan pandemi itu kan kita kayak ini ke Barelang ya. Pandemi itu kan dibelah dua tuh. Yang satu kesini Arta Geraha punya, dikelola Arta kan bekas bekas RSKI Galang.
2: Betul.
1: Itu agak jurang ya. Sebelah sini masih Camp Vietnam, apa namanya?
2: Iya, sekarang sudah Galang Heritage Village.
1: Nah, itu suasananya udah berubah Kak, atau kalau apa suara lihat dipugar atau gimana?
2: Sebenarnya sudah banyak perubahan ya. Sudah banyak sekali perubahan. Apalagi kita bahas yang destinasi dulu deh, yang di Galang Heritage. Sudah banyak perubahan dan luar biasa loh Sarah. Yang sekarang itu, sekarang nih ya, kita enggak bahas pada saat Covid ya. Sekarang itu Galang Heritage itu sebagian sudah dirawat dengan baik dan benar, apalagi museumnya. Museumnya. Museumnya. Kemudian yang perahu yang digunakan masyarakat Vietnam pada saat ke Kota Batam, gitu kan? Itu dulu kan masih kayu-kayu, Sekarang sudah disemen karena ya cuaca kan diterpa panas, hujan gitu kan, badai lah gitu Jadi nggak tahan kayunya, jadi itu sudah jadi semen.
1: Masih ada ini binatangnya di sana?
2: Masih ada rusa.
1: Iya, itu paling ikonik dulu kan. Selain rusanya rusa. BP, rusa di sana masih ada.
2: Masih ada rusa dan monyet-monyet juga masih banyak. Iya, itu
1: kan bagian dari
2: satu kesinambungan ya, begitu. Pokoknya sejahtera lah.
1: Penjara depan?
2: Masih ada. Itu sepertinya dijaga sekali.
1: Iya, kalau agak belok, kalau dari sini kan belok ke kanan ya.
2: Jangan
1: masuk kawasan baru itu.
2: Iya.
1: Kan pasca rumah sakit ya. Yang sebenarnya dulu juga itu bangsal-bangsal kelas-kelas rumah sakit.
2: Benar.
1: Aduh, kita ingat sejarah ini.
2: Iya.
1: Kita aja Bang Ardi.
2: Ada barak juga.
1: Barak juga di sana
2: di belakang. Iya, cuman kita enggak ke sana Sarah. Karena kan kita menyesuaikan dengan rundown ya, dengan waktu kita gitu. Jadi yang penting spot-spot yang paling penting kita sudah dapat ya, setelah itu kita beralih ke spot berikutnya begitu.
1: Menarik ini karena kayaknya pemerintah mau ngejar peak session.
2: Iya.
3: Juni-Juli
1: kan di sebelah.
3: Iya benar-benar libur.
1: Kota semua kan?
3: Betul.
1: Ke kampung lah sih.
3: Betul sekali.
1: Halaman belakang.
3: Betul. Dan uang backyard masuknya sangat terjangkau ya. Satu orang hanya 10.000.
1: Oh,
3: iya, okay. Uang masuknya hanya 10.000.
1: Oke, okay, beliau sudah menelpon. Okay. Mari kita silent dulu.
3: Silakan
1: kita akan break sejenak. Kita akan tanya ke Bang Ardi, usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mencapai 1,6 juta? Apakah menggandeng komunitas dan influencer menjadi hal yang tepat? Lalu bagaimana dengan peran media massa? Ini kan media ini tipikalnya tengah-tengah.
3: Betul.
1: Hari ini
3: netral.
1: Netral. Iya. Kalau misalnya ya salah satunya juga ya gonjang-ganjing 2 minggu belakangan lah ya. Bagaimana juga media memberitakan para wisman dari Singapura yang pernah kecopetan di pasar Induk Jodoh.
3: Betul.
1: Kemudian Pak, bagaimana juga para driver online yang pernah dianggap sebagai anomal dari ekosistem pariwisata. Ini kan pekerjaan-pekerjaan besar untuk pemerintah Kota Batam. Baik, kami akan kembali pendengar setelah Anda mendengarkan sebuah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI Program Satu Batam. Dan kami masih bersama dengan Maharani Purba dari Ketua Suara Kota Batam. Dan juga nanti di telepon kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dr. Andes Ardinata. Selamat pagi, Bang Ardi.
1: Pagi, Ara. Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Udah ketemu.
0: Iya, lagi.
1: Dengar Radio Republik Indonesia Batam.
0: Iya.
1: Bang, itu juga ada siapa? Rani, ada Bu Rani ya. Rani Purbawa,
0: iya.
1: Bu Rances.
0: Iya, Rances.
1: Pagi, Rani.
0: Pagi, Abang.
1: Ya. Sama baik, Bang. Sama-sama sukses selalu ya.
0: Sebelumnya kami ucapkan semoga anak Abang cepat sembuh ya, Bang ya.
1: Ya. Lanjut. Ya.
0: Yo, baik, Bang. Ini, Bang. Bentar lagi kan ini peak season. Juni, Juli. Kemudian kemarin Abang menggandeng suara dan teman-teman influencer Crush Babe dan Batam Circle. Ini kan menandakan bahwa Abang sedang jualan kepada wisatawan mancanegara. Sesuai dengan tema ya, Bang ya. Tema kita kan mengipas solek marwah. Nah, jadi dalam artian
1: berat
0: gini loh, Bang. Ini, berat kan, Bang ya. Karena saran rasa juga dengan
1: ringan-ringan aja.
0: Karena saran rasa 2 minggu ini kan juga kita jurnalis mengipas-ngipas juga, Bang. Pintu masuk kita yang memang agak aduh gitu kan, Bang. Sosial media juga begitu, Bang. Heboh gitu kan. Tapi ini cara Bang menjualkan apa, mengeluarkan jurus pamungkas kah?
1: Apa itu?
0: Dengan ya. Lalu apa namanya nih, cara ini dirasa mampu tidak, Bang, mencapai 1,6 juta kunjungan wisman di akhir tahun?
1: 1,7.
0: Ya.
1: Sangat luar biasa ya, Ara. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kita main angka dulu nih.
0: Iya.
1: Ya, main data-data dulu nih. Karena data kita yang terakhir itu di bulan Maret ya.
0: Iya.
1: Dari BPS. Jadi BPS itu kan olah datanya ngolek datanya satu bulan, diolah satu bulan, awal bulannya baru nanti dirilis. Ya. Jadi kita data terakhir kita ada dari bulan Maret. Nah, melihat tren data itu bahwa dari Januari, Februari, Maret itu dibandingkan bulan year to year ya, dari bulan Januari, Februari, Maret tahun 2025 itu terus meningkat. Ya, hampir 10%, 15-10% setiap bulannya. Jadi dari angka-angka yang rilis seperti itu, kita sangat optimis bahwa malah mungkin mudah-mudahan akan bisa melampaui 1,7 nantinya. Kenapa demikian? Pertama, tujuan wisatawan ke Batam itu multi ya, macam-macam gitu. Dia mau ke Batam itu bukan hanya satu gitu.
0: Ya.
1: Ada yang mungkin mau kulinernya, mau spot tourismnya, ada kunjungan keluarga juga ya, karena kedekatan regional itu membuat ada hubungan kekeluargaan, pamannya atau suami atau istri atau anak dan sebagainya juga berada di dua atau tiga negara ini,
0: nah,
1: gitu. Terus ada yang lain-lain seperti religinya, ada satu yang juga berbeda dari teman-teman di daerah yang lain bahwa Batam ini sebagai kota MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Artinya kota tempat pertemuan-pertemuan, expo-expo. Nah, militansi seperti ini membuat kita sangat optimis terhadap target-target yang telah ditetapkan. Sembari juga Bapak Wali Kota Batam, Ibu Wakil Wali Kota Batam, Pak Amsakat Madian, Ibu Li Claudia Chandra, memiliki 15 program prioritas yang di dalamnya itu bersentuhan dengan masyarakat dan unsur pariwisata dan budayanya sangat kental sekali. Ya, salah satu kalau kita spill, kita akan membangun yang namanya pusat seni dan budaya bagi paguyuban
0: Gedung Beringin.
1: Mungkin udah pernah ya di Sekupang. Ini akan daya tarik ya untuk perform pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan budaya dan seni. Kemudian ada yang sangat ya spesifik lagi ke pariwisataan itu adalah Bagaimana nantinya Batam ini meningkat investasinya dan destinasi MICE yang saya bilang tadi, Meeting, Incentive, Convention. Nah, inilah yang membuat kita sangat optimis. Kita keep sembari juga pelaku-pelaku pariwisata kita yang sangat luar biasa ya, berjibaku. Kalau kita bilang pahlawan pariwisata, bagaimana Batam ini terus dikunjungi wisatawan dan sebagainya. Seperti itu barangkali, ya.
0: Bang,
1: counternya seperti itu.
0: Oke. Bang, kondisinya hari ini berapa jumlah wisman kita yang sudah Bang dapat datanya hingga Mei 2026 atau April 2026?
1: Iya. Startnya hari pertama ya Bang lupa datanya.
0: Siap, Bang, ya, siap.
1: Kita hampir sekarang tuh sampai 3 tunggu sebentar. Ya, udah hampir mencapai 3.000-an ya, 300.000. Ya, wisatawan yang datang. Lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Abang spill, Bang lihat datanya dulu ya.
0: Oh, oke. Okay. Bang, apa namanya nih? Kelimpungan tidak, Bang?
1: Average-nya begini. Setiap kunjungan wisatawan per bulan kita harapkan 150.000. Ya, 150.000. Jadi 150.000 wisatawan. Nah, sekarang dari Januari, Februari dan Maret itu 100.000 sudah jalan, sudah nyampe ya. Sudah nyampe dan lebih besar daripada bulan yang sama di tahun sebelumnya, seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya. Bang, kelimpungan tidak ketika apa namanya nih? Ketika pemberitaan negatif di sosial media, kemudian juga Abang membalasnya kembali dengan sosial media. Untuk ya. Kepariwisataan kita ya, Bang.
1: Oh, ya, kita sekarang dalam dunia IT yang sangat digital, yang sudah sangat terbuka seperti ini, siapapun bisa berpendapat, beropini, tapi tentunya sisinya kan ada sisi sebelah. Yeah. Jadi inilah kita harus memberitahu bahwa kondisi sebenarnya seperti ini. Ya, seperti ini kondisi okay. sebenarnya dan kita juga sangat berterima kasih ya kepada influencer-influencer kita, media-media online kita yang kalau dikomparasi ya lebih banyak berita yang positif lah.
0: Yeah.
1: Di mana-mana negara pun okay. sebenarnya kebetulan Abang udah berkunjung kemana-mana ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Nobody perfect.
0: Iya, siap-siap.
1: Tidak ada yang perfect, ada yang sempurna. Pasti di sana sini ada. Nah, begitulah. Tapi terus kita perbaiki. Ya, seperti kalau Batam untuk membangun industri kepariwisataannya mengusung tiga konsep ya. Tiga konsep 3P kalau saya bilang tuh. 3A aksesnya kalau kita lihat kan jalan kita terus dibangun, daratnya, laut, udara, kemudian juga ada amenities yang bersama-sama pelaku pariwisata, stakeholder kita. Bermacam-macam dibangun ya, kafe-kafe,
0: okay.
1: kemudian di Bengkong Laut sudah ada beach club-nya, kemudian sertifikasi ya, terus ditingkatkan dari Dinas Tenaga Kerja untuk pelaku-pelaku pariwisata kita, terus atraksinya juga, saya sampai 200 lebih nih, ya, macam-macam atraksi, sebentar lagi ada 3-on-3,
0: bersama
1: internasional nanti, ya, di tanggal 24, 25, 26 ya, ya soalnya okay. ada basket nanti Ibu Putri, kemudian Kenduri Seni Melayu yang sudah menjadi. Jadi terus kita berbenah ya, terus berbenah dan Batam terus melihat dan data-data yang saya sampaikan tadi itu merupakan bukti ya, bahwa Batam terus menjadi jadi kunjungan lah seperti itu ya, prioritas.
0: Kemarin kenapa yang dijual pariwisata dan religi? Religi dan sejarah.
1: Kenapa?
0: Kemarin kenapa yang dijual sejarah dan religi? Ketawanya
1: jadi
0: orang
1: begini.
0: Kaya.
1: Begini.
0: Oh, money.
1: Begini, kita potensi wisata kita itu cukup banyak, tapi belum semuanya terangkat. Salah satu ya, kita punya sejarah bagaimana Batam itu diperintah. Atau berdatang itu dulu membangun di awal-awal kepemerintahan namanya itu kita tahu bersama-sama Raja Isa ya, yang terkenal mungkin Dong Isa seperti itu ya. Nah, jadi makamnya sendiri belum kita temukan, tetapi di kawasan Nongsa ada komplek makam Zuriat Dong Isa. Nah, sudah ini potensi wisata religi dan sejarah yang bisa nantinya kita kembangkan untuk menjadi salah satu pilihan, mudah-mudahan pilihan wajib ya, dari pelaku-pelaku pariwisata khususnya travel agent untuk membawa tamu-tamunya ke sana. Ini potensial. Jadi kenapa kemarin rekomendasi ke situ salah satu kita untuk ngomong. Tapi kalau untuk MICE-nya itu udah jadi ya, spot tourism-nya dan sebagainya. Jadi kita harus terus kembangkan wisata-wisata yang potensial ya seperti itu. Termasuk juga nanti kedepannya ada wisata yang ekstrem.
2: Yeah.
1: Ya, yang ke pagi jumping kalau ada nanti skydiving dan sebagainya dan sebagainya.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Bang, ini kan bagian dari promosi pariwisata kan, Bang? Mm-hmm. Ini baik, ada tidak dalam kalender event kita untuk mengajak teman-teman komunitas dan influencer mempromosikan pariwisata? Sebab ini kayak Abang kayak dinas disebut parmi kayak pemadam kebakaran soalnya, Bang.
1: Jangan gitu, nanti yang pemadam kebakaran malah kebakar. membangun kepariwisataan itu tidak bisa sendiri, ya harus bersama-sama, namanya kolaborasi antara mungkin akademisi, kemudian pebisnis itu sendiri, kemudian komunitas, government, dan salah satu media. Nah ini dia, saya sangat terima kasih nih adik-adik media ini, apalagi sekarang online, cepat saja memberitahukan sesuatu, ya. Baik.
2: Bang, ada tren homeless media sekarang, Bang.
1: Apa itu?
2: Homeless media itu ya macam-macam lambe turah, kemudian juga homeless media itu macam-macam mancing-mancing ya kan. Kok Abang enggak pilih homeless media? Abang kok pilihnya influencer gitu, Bang. Karena kan ya, berarti trust Abang ke media massa masih tinggi gitu kah?
1: Oh, jadi begini,
2: Raya,
1: pembaca kita, pemirsa kita itu sudah sangat cerdas, ya, tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang memang pada kenyataannya tidak sedemikian, ataupun kalau ada tidaklah mungkin se-ekstrem yang seperti itu. Nah, jadi kita sangat trust dengan pembaca, pemirsa yang mengkonsumsi berita, mereka pasti cross check dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu kekuatan kita, terutama ya pembaca kita Batam dan sebagainya. Malah tanpa diminta juga kadang mengcounter hal-hal yang sepertinya berlebih-lebihan ataupun dibesar-besarkan dan sebagainya. Balik. Abang kasih tahu bahwa kebetulan Abang sudah berkunjung ke beberapa negara yang juga ada deh yang seperti itu. Cuma seperti itu ya, seperti itu. Sama seperti kita kecerdasan dari pembaca, pemirsa terhadap informasi-informasi yang gimana-gimana gitu ya. Itu sangat-sangat baik ya di kota kita ini. Balik. Abang lihat tadi bahwa jumlah kunjungan dan sebagainya sangat tidak kelihatan dari mungkin harapan yang di seberang sana atau di harapan sebagian yang merasa gimana-gimana gitu, tapi tidak.
2: Iya. Oke, Bang, siap. Siap.
1: Susah juga mengemas kata-katanya itu.
2: Paham-pahamlah kalian berdua di situ dan pendengar enggak pasti gitu ya, Bang, ya. Baik.
1: Pokoknya hebat ya. Masyarakat Batam hebat, Kepri hebat. Keren banget ya. Memang sudah kelihatan bahwa kita ini masyarakat pariwisata seperti itu.
2: Oke. Bang.
1: Termasuk tuh teman-teman suara, makasih ya. Ya, Adi Darani dan kawan-kawan yang ya kemarin dilantik oleh Wali Kota Batam, surat keputusannya juga dari Wali Kota Batam.
2: Oke.
1: Dan selalu betul bermitra dengan pemerintah dan tentunya sangat pariwisatanisme.
2: Iya. Iya. Kita goleh ke sana.
1: Walaupun karena, baru.
2: Karena kan Batam ini bukan daerah penghasil ya, Bang.
1: Suara, kan?
2: Iya. Tapi kan Batam ini kan bukan daerah penghasil ya, Bang, ya. Jadi memang ngedorong jasa.
1: Untuk lima ya, industri, perdagangan, terus jasa, kapal dan pariwisata.
2: Siap.
1: Memang sumber daya alam kita boleh katakan nggak ada lah ya, seperti itu ya.
2: Bang, tadi Mbak Rangke sempat menyinggung soal pramuwisata kita yang baru.
1: APM,
2: Asosiasi Pramuwisata Madani. Di bawah LAM ya, Bang, ya. Ada sebuah kekaguman bahwa ternyata para tour guide ini tidak yang dibayangkan dengan pekerjaan yang ringan. Mereka sangat lincah menyampaikan apa tempat-tempat pariwisata ya.
1: Iya, benar. Pariwisata kita itu adalah garda terdepan ya, kalau saya bilang pawal di depan. Jadi ada HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan sekarang sepertinya juga ada APM, Asosiasi Pramuwisata Madani. Jadi sangat luar biasa ya. Ya ini garda terdepan kita. Itu pun masih sebenarnya dirasakan kurang secara jumlahnya ya dengan kunjungan wisatawan. Saya pernah membandingkan antara jumlah pramuwisata itu dengan jumlah kunjungan. Itu masih membutuhkan terutama penguasaan-penguasaan bahasa ya, bahasa di, selain bahasa Inggris itu sudah apa ya, Melayu dan Indonesia sudah luar biasa ya. Bahasa-bahasa lain, bahasa Mandarin, bahasa Arab, kemudian kunjungan ke Batam juga ada Korea, terus ke Jepang dan sebagainya. Seperti itu.
2: Oke, siap-siap. Artinya APM ke depan juga nanti akan menjadi apa ya, Bang ya? Daya tarik baru ya, Bang? Karena tadi selincah itu menjelaskan
1: baru, organisasi baru yang juga akan menambah kekuatan dari industri pariwisata Batam.
2: Bang, ini kan kita baru ke wisata religi dan sejarah. Itu pun akan ternyata nggak habis waktu sejam, apa satu hari bang, nggak cukup. Karena kita masih
1: belum wisata shopping. Bisa shopping 15 menit ya?
2: Iya, maksudnya arah gini loh bang. Ini kan baru ke tempat-tempat wisata yang berbasis keagamaan Islam ya bang ya. Kita masih punya kelenteng terbesar se-Asia Tenggara.
1: Punya, kita punya Vihara Duta Maitreya, kita punya church yang bagus, kita punya Amarta Buwana untuk Hindu Bali, kemudian Lalita Temple untuk Indianya. Banyak lagi ya yang lain-lainnya. Nah,
2: maksud Sarah adalah bang, ini kan tidak dalam apa beberapa tahun terakhir pasca pandemi COVID-19 ya bang. Tidak sebegitu sering lagi nih media massa dan media sosial untuk memberitakannya. Kapan tempat-tempat ini akan dijelajah kembali bang, sisanya?
1: Ayo nanti dari ayo, suara ayo, itu senang berjalan-jalan, suara itu kayaknya.
2: Tapi
1: kita fasilitasi.
2: Baik bang, baik. Bang, untuk sampai pertengahan tahun 2026, berarti Juni ya bang, kita kan memanfaatkan momen peak season kan bang. Targetnya berapa dari jumlah 1,7 kita kejar bang?
1: Pokoknya di pertengahan Juni kalau bisa sudah sampai 1,7.

0: yang pusat IT. Sekarang udah berubah nama, The East. Nah, ini juga kekuatan Batam, karena Batam pernah sangat terkenal dulu dengan handphonenya, gadgetnya dan sebagainya. Ini bisa buka, saya lihat kemarin The East luar biasa. Ya, kita masuk ke dalamnya, counternya sudah tersusun rapi, malah ditambah dengan games di sana. Ada gadgetnya tadi, terus yang berhubung dengan IT-nya. Jadi
1: ada pembaharuan ya, Bang.
0: Batam. Jadi dia new branding.
1: Iya,
0: yang
1: iya,
0: dulu
1: iya.
0: Namanya apa ya? Lupa saya, pokoknya IT center gitu. Sekarang udah berubah banget deh.
1: Iya, saya juga baru tahu ini, Bang, kalau Abang enggak cerita.
0: Ayo nanti ajak talk show nantinya.
1: Oke.
0: Itu handphone-nya, gadget-nya, terus game. Oh iya. Macam-macam di situ yang berhubungan
1: The East dengan
0: kayak sangat luar biasa ya.
1: Oke.
0: Jadi tambah satu lagi pusat shopping kita ya, seperti itu.
1: Oke, Bang, siap. Oh iya, gedung lama ini ya, Bang ya,
0: ada
1: yang
0: new
1: dibugar
0: branding. Kemarin waktu COVID sempat close dulu, sekarang new branding ya.
1: Iya. Banyak hal yang kita tidak tahu kalau tidak diinformasikan dari sekarang, Bang. Dan
0: ya,
1: sejujurnya
0: sering-sering telepon Kak Dirut, Pak.
1: Dan sejujurnya juga, apa itu namanya, Bang?
0: Banyak amenities kita, ada My Garden juga.
1: Betul.
0: Ini My Garden. My Garden itu ruko di depannya, tapi lahannya di belakang. Itu bisa untuk wedding. Konsepnya seperti di hutan, di taman. Nah, bisa jadi satu pilihan destinasi mice-nya. Namanya My Garden. Daerah Batam Center. Ayo nanti arah kita jalan-jalan ke sana.
1: Itu
0: bagus sekali. Ya, kayak hutan, bunga-bunga, itu bisa wedding, bisa meeting untuk sampai 1000 orang ya. Kan gede banget. Tapi dari luar memang enggak kelihatan. Tapi kalau kita masuk, baru saja kemarin juga meresmikan Serenity Garden Village.
1: Okay.
0: Itu macam Santorini ya, juga Batam Center.
1: Ya,
0: banyak destinasi baru, ini sangat luar biasa. Ya, apalagi penjualan dengan online dan sebagainya lebih cepat gitu.
1: The East ini di dekat ini ya, Bang ya, di dekat Nagoya City Walk ya. Iya, bangunan lama itu.
0: The East Nagoya City Walk. Garden yang belum tadi Abang bilang bahwa Serenity Garden Village itu adanya di apa ya, di daerah Batam Center.
1: Bang.
0: Dekat.
1: Berarti Walk. Dengan
0: bagus.
1: Iya, berarti kalau misalnya
0: banyak destinasi baru.
1: Itu. 1,7 dengan destinasi yang ada, gencarnya promosi dan juga budgeting ya, Bang, dari pemerintah kota
0: hal,
1: untuk
0: ya,
1: pariwisata.
0: Tiga hal itu kita optimis, akses, amenities, dan satulah atraksi. Kemudian kekompakan asosiasi pariwisata, kemudian juga media-media kita memberitakan hal-hal yang positif. Mungkin bukan hal yang susah satu komentar. Apalagi sekarang BP kan sedang mengindah kota kita dengan menanam bunga di mana-mana oleh Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Wali kan dari BP Batam, itu tambah menambah amenities kita. Kalau kita lihat juga ada WPP dari BP Batam. Pengembangan WPP salah satu Nagoya akan dibangun nanti pedestrian sepanjang 4 kilo. Jadi bisa walkway, bisa jalan di sana nanti. Ya, bisa kita laksanakan basker, mungkin nanti juga naik market. Banyak hal ya, sangat optimis kita. Ayo kita gabung-gabung, kita kompak-kompak semuanya. Kita cinta Batam ya, karena Batam ini milik kita semua. Bukan gak mungkin. Karena untuk para pendengar Radio Republik Indonesia Batam ataupun dimanapun yang bisa menangkap siaran ini, dari pariwisata itu perputaran ekonomi cukup tinggi. Satu wisatawan saja mungkin sampai habis bisa spend of money 4 juta. Bayangin. Begitu. Kalau length of stay-nya lebih banyak, semua jadi bisa hidup, hotel, transportasi, restoran, kemudian juga souvenir, ya, dan sebagainya gitu. Banyak manfaatnya.
1: Bang,
0: makanya
1: ini juga
0: Pak Wali Kota Batam kita dengan Ibu konsentrasi terhadap visi Kota Batam itu adalah kepariwisataan salah satu.
1: Baiklah, Bang, kalau begitu, Bang, terakhir nih, Bang, boleh nggak, Bang, nanya budgeting?
0: Boleh.
1: Budgetingnya pariwisata.
0: Cukup lah pokoknya.
1: Cukup ya, Bang ya. Karena kan lagi efisiensi, Bang.
0: Iya.
1: Karena lagi efisiensi, disuruh jual.

0: lakukan.
1: Dan kita juga dibantu ya, stakeholder kita dibantu oleh pelaku-pelaku pariwisata kita. Jadi sebenarnya itu bernilai semua ya. Nilainya bukan RP saja, juga jasa, kebijakan dan sebagainya. Sehingga pariwisata Batam itu paket komplit lah semuanya.
0: Iya kan, kan disuruh jualan bang, tapi kita harus hemat anggaran. Belum lagi kita harus bayar.
1: Banyak jalan lain ke rumah.
2: Banyak jalan menuju Roma.
0: Oke bang, siap.
1: Tapi ini bahasa Inggris yang salah kali ya. Tapi jadi jargon kita juga. Don't like people typical kan.
0: Iya, siap, siap.
1: Tapi itu mungkin tata bahasa yang salah.
2: Artinya bang, artinya bang, artinya.
1: Jangan macam orang susah ya.
0: Oke, baik.
1: Ayo lah, ini ketawa gitu. Ketawanya dari studio.
0: Bahkan baik, di baik. Google Pick One ini bang, Sarah coba mencari ada hal kayak Pixition Batam dengan keyword. Itu AI overview dari Google itu bahkan memberi ini loh bang, memberi apa? Memberi halaman pertamanya adalah Instagram. Semua posting Instagram soal Batam. Lalu ada tulisan-tulisan, ada rekomendasi enaknya ke Batam di mana, Jembatan Barelang, Pantai Nongsa, Ocarina Theme Park, Kampung Vietnam, Bukit Senyum.
1: Oh iya, kalau gini abang potong dikit nggak apa-apa boleh, ya, boleh, takut boleh. Durasi. Ini kita juga Pak Wali Kota Batam dan Ibu Livlaudia Chandra, Pak Ansaka juga, kita sedang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kita sedang juga malah sudah berproses hampir final, itu meng-KSP-kan kerjasama pemanfaatan Dendang Melayu, dan insya Allah nanti Dendang Melayu juga jadi destinasi wisata kita yang bisa kita banggakan di Jembatan Satu itu.
0: Oh oke, okay. Siap
1: tanggal mainnya.
0: Dan bahkan nih bang, di Google bang, bulan apa yang paling indah di Indonesia? April dan Oktober, disuruh datang ke Batam.
1: Oktober. Oh ya.
0: April dan Oktober katanya suruh datang ke Batam. Kenapa? Ini berdasarkan Google overview ya bang ya? Gimana nih tadi nih sampai ke skip nih, agak takjub juga ya bang ketika ada apa namanya nih, kapan waktu terbaik berkunjung ke Batam selama musim kemarau
1: setiap hari ada.
0: dari April hingga September katanya bang, karena menikmati sinar matahari, kelembapan rendah dan curah hujan yang minimal, sehingga ideal untuk aktivitas di luar ruangan dan juga liburan.
1: Pokoknya pantai. Dari bulan Januari sampai Desember bagus semuanya.
0: Okay. Bang, satu lagi bang, bagaimana tingkat keamanan?
1: Hujan pun enak kita di
0: Batam. Iya, bang, bagaimana tingkat keamanan untuk menjaga pariwisata Batam?
1: Alhamdulillah, kita terima kasih ya dengan Polda, kita punya Pamofiknya. Teman saya itu Pak Rudi namanya. Itu kita punya Pamofik, kita punya polisi pariwisata yang selalu aktif menjaga kenyamanan ya, kenyamanan pusat tamu-tamu kita. Kita punya Pamofiknya.
0: Iya, Pamofik pengamanan objek vital nasional ya bang ya.
1: Iya. Polisi pariwisatanya.
0: Oh dan juga polisi pariwisata. Oke. Okay. Ya. Baiklah bang. Apa namanya? Karena sudah bikin perjumpaan.
1: Oh ini belum, masih mau lagi nih.
0: Jangan bang.
1: Cancel aja yang lainnya.
0: Jangan bang, jangan. Karena kita ngomongin pariwisata ini kan apa namanya, ada session datang selanjutnya kan bang. Iya. Ini masih abang jualan Batam melalui influencer dan komunitas. Nanti Ara akan ajak abang lagi untuk jualan Batam melalui para driver online.
1: Ayo,
0: soalnya ketuanya kemarin baru sowan ke pemerintah kota dan juga ke BB Batam.
1: Ayo,
0: lagi-lagi abang jadi pemadam kebakaran. Iya, sehat-sehat ya bang. Tapi apa namanya ini sudah terjawab ini bang, antara apa ini sebenarnya apa namanya ini kan kalau berbagai sudut pandang ya bang ya, homeless media sudah terjawab. Apakah ini buzzer sudah terjawab? Bagaimana abang juga mengeluarkan anggaran di tengah apa namanya ini efisiensi tadi juga sudah terjawab. Kemudian juga kenapa menggandeng suara ternyata karena punya komunitas yang udah ada
2: Kemenkumhamnya
0: sudah terjawab begitu kan ya. Artinya nanti kita akan bergeser ke apa, ke industri pariwisata lainnya.
2: Betul.
0: Yang baik, yang akan jadi apa namanya nih, pendukung untuk ya, Batam Siap.
1: Memang RR ini luar biasa dia, Bu.
0: Ya, tapi tahan-tahan aja sama pertanyaan Sarah ya, Bang ya.
1: Boleh, enggak apa-apa.
0: Baiklah Bang, kalau begitu terakhir Bang
1: dari sana. Abang kedengaran ketawanya aja tuh Rani di sana.
0: Ya, siap Bang, siap.
1: Kebetulan tadi pengen ke studio tapi ada kegiatan-kegiatan yang enggak bisa ke studio, by phone aja dulu. Ya, jadi enggak bisa jalan semuanya.
0: Siap Bang, siap.
1: Nah, inilah kelebihan RRI itu. Ya. Bisa bekerja lewat telepon ya. Iya.
0: Work for anywhere kan Bang.
1: Keren, keren,
0: Bang,
1: keren.
0: Terakhir
1: don't nih, like Bang. People difficult.
0: Bang, terakhir nih Bang, pesan kepada masyarakat untuk kan ya, Batam itu rumah kita dan Batam milik kita. Terkadang kepemilikan itu over Bang, sampai pada akhirnya menjadi anomali tersendiri. Bagaimanakah pesan Abang kepada masyarakat?
1: Ayo, agak patah apa, cara ulang lagi sana.
0: Dengan agak hashtag putus. Batam milik kita dan Batam rumah kita, terkadang kita kan kepemilikannya berlebihan nih Bang.
1: Maksudnya?
0: Iya. Kayak ngerti, paham-paham aja lah ya Bang ya. Nanti untuk menjaganya bagaimana himbauan Abang kepada masyarakat?
1: Pokoknya ya normatif ya, kita ikuti aturan yang berlaku, regulasi yang ada, kemudian dipelajari, ikut perkembangan-perkembangan kekinian ya. Jangan lakukan hal-hal yang bertentangan. Nah, kita jaga Batam sama-sama, karena banyak indikator keberhasilan Indonesia Mak itu berada di Batam. Jadi Batam ini bukan milik kita saja, tapi milik Indonesia. Ya, insya Allah juga milik dunia jadinya. Ya, insya Allah ke depan. Jadi seperti itu. Ikuti aturan berlaku. Kemudian jangan lakukan hal-hal yang kontraproduktif terhadap aturan-aturan yang berlaku tersebut.
0: Siap. Baik, kita ke Mbak Maharani sebagai ketuanya para pembawa acara ini di Batam. Apa pesannya untuk para pembawa acara? Karena kan mereka juga sebagai penyambung lidah ya, masyarakat dan apa namanya ini?
2: Dan pemerintah. Udah mau closing ya?
0: Udah, sudah 85.
2: Bang, udah mau closing loh Bang, cepat kali ya Bang.
1: Oh ya gak apa-apa. Yang jelasnya begini, Abang pun kita membutuhkan pembawa acara karena kita tidak bisa hadir di semua tempat acara. Tetapi dari teman-teman, adik-adik kita yang sangat luar biasa masa seremoni yang paham tentang kepemerintahan, paham dengan program pemerintah, yang terus mempelajarinya, mendalaminya, mereka bisa menjadi perpanjangan tangan kita di acara-acara yang seabrek-abrek di Batam ini.
0: Oke, siap. Seperti itu. Baiklah, kalau begitu Bang, apa namanya nih, minimal keresahan kami terjawab ya Bang ya.
2: Resah ternyata Sarah.
0: Resah ternyata.
2: Oke. Okay. Pesan. Oke. Okay. Sarah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk RRI Pro 1 Batam karena sudah mengundang suara solidaritas pembawa acara Kota Batam hadir pagi hari ini. Terima kasih ya untuk Sarah dan tim. Sukses selalu, sehat selalu. Dan pesan untuk masyarakat Kota Batam, ayo kita berwisata dari Batam ya. Di Kota Batam banyak destinasi yang harus kita kunjungi. Jangan lupakan sejarah, jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena bangsa yang besar, negara yang besar tidak akan pernah lupa oleh sejarahnya bagaimana bangsa ini berdiri. Gitu. Jadi untuk warga Batam yang gak usah jauh-jauh, kita banyak sekali wisata mulai dari wisata religi yang semuanya itu kemarin belum semua terlampaui ya, terpenuhi kita pergi. Kemudian ada wisata MICE yang sudah dibicarakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Jadi ayo warga Batam, nanti ketika kalian visit ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Batam, jangan lupa promosikanlah sebaik mungkin. Dan mungkin karena nih harus spill juga nih untuk Sarah. Sebenarnya Suara City Tour itu hanya untuk member, member Suara dan anggota keluarganya. Gitu ya. Tapi ternyata antusias masyarakat umum ini sangat besar Sarah. Sehingga kami dari Suara membatasi untuk siapa-siapa aja yang ikut dalam acara City Tour kemarin. Nah, akhirnya dari Kerasbeb, dari Batam Circle ingin bergabung. Kenapa tidak? gitu. Okay. Kita terima karena space kursi masih ada gitu.
0: Siap-siap.
2: Iya, dan ini dananya sendirilah ya. Jadi kalau misalnya ada organisasi yang mau ikut atau mau menggunakan ini, program ini silahkan.
0: Apa tuh Bang Ardi?
2: Iya.
1: Kayaknya mau program lagi nih kayaknya.
2: Iya. Gitu ya, Bang. Jadi silakan.
1: Dan lebih kencang suaranya sekarang ini ya.
0: Lebih kencang
1: rekrutmen anggota baru ya tadi
2: malam. Iya, Bang, kita baru rekrut anggota baru tuh sekarang.
0: Tapi intinya memoles marwah Batam ini butuh pentaholics yang Abang Ardi sampaikan tadi.
2: Sekali.
0: Bukan pekerjaan gampang agar mereka datang, karena kita banyak kuliner di Batam yang harus hidup. Tulang punggung kita juga harus dibantu ya, Bang ya. Kemudian juga terlebih juga pemerintah punya 16 program prioritas, salah satunya adalah UKM dan kepariwisataan yang digandeng ya, Bang ya.
1: Iya. Ya,
0: ini berarti sebuah lingkaran tidak boleh lepas, termasuk juga
1: intinya teman. Pokoknya kepariwisataan itu bukan kerja sendiri,
0: iya,
1: tapi kerja.
2: Kami berkolaborasi ya, Bang.
0: Iya. Kami jurnalis juga, Bang RRI, akan terus mendukung dan juga memantau, Bang. Jika ada yang agak keluar dari jalur dan undang-undang,
2: teruskan.
0: Iya, kembali tarik lagi, Bang. Teruskan gitu kan, Bang ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita berbicara papan pangan sandang. Sandang pangan papan, nah terbalik lah ya. Baiklah Bang Ardi, terima kasih banyak.
1: Makasih
0: sudah hadir via Wi-Fi di RRI Batam.
1: Tani suaranya
2: ya, Bang, terima kasih banyak.
1: Suara semakin bersuara. Iya.
2: Solid.
0: Terima kasih banyak Bang Ardi Winata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Kemudian terima kasih juga Mbak Maharini Purba sebagai Ketua Suara Kota Batam. Pendengar, saya presenter Sarah Maylina Hussein pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam Pagi.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Halo RRI.
0: Batam Pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Halo RRI.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Program Halo RRI pada pagi hari ini kita awali dari informasi sampah menumpuk di Sagulung, pendengar. Tumpukan sampah di sejumlah ruas jalan dan tempat pembuangan sementara atau TPS liar di Kecamatan Sagulung kembali dikeluhkan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai semakin mengganggu karena memicu persoalan lingkungan, kesehatan, hingga kenyamanan warga sekitar. Selain menimbulkan bau tak sedap, tumpukan sampah juga kerap dibakar oleh warga sehingga asapnya mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Camat Sagulung M. Arfi Eranov mengatakan pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan seluruh lurah untuk mendata titik-titik TPS liar yang tersebar di wilayah Sagulung. Menurutnya, data tersebut kemudian diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batam agar segera ditindaklanjuti melalui pengangkutan sampah. Arfi juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Ia turut menyoroti kebiasaan membakar sampah yang dinilai berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Sebelumnya, Kepala Bidang Persampahan DLH Batam, Iqbal, mengakui pelayanan pengangkutan sampah saat ini terkendala cuaca ekstrim dan berkurangnya jumlah petugas kebersihan di lapangan. Iqbal juga menjelaskan, perubahan cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada kondisi kesehatan petugas kebersihan. Intensitas hujan tinggi yang disertai suhu panas secara tiba-tiba menyebabkan sejumlah petugas jatuh sakit. Warga berharap persoalan TPS liar dan keterlambatan pengangkutan sampah dapat segera diatasi agar tidak semakin menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Masih dengan informasi keluhan sampah menumpuk di Sagulung pendengar, kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Banyak warga diduga sengaja menjadikan pinggir jalan dan lahan kosong sebagai lokasi pembuangan liar karena dianggap lebih praktis dan mudah dijangkau. Persoalan itu semakin ramai diperbincangkan setelah beredarnya video viral di grup WhatsApp warga Sagulung pada Sabtu 16 Mei. Dalam rekaman video tersebut terlihat beberapa pengendara sepeda motor berhenti di pinggir jalan lalu membuang kantong sampah di lokasi yang sudah dipenuhi tumpukan sampah. Video yang direkam warga itu memicu beragam reaksi masyarakat. Banyak warga yang menyayangkan aksi pembuangan sampah sembarangan tersebut karena dinilai menjadi salah satu penyebab utama semakin parahnya persoalan sampah di Sagulung, terutama saat curah hujan tinggi. Perekam video berharap pemerintah bersama aparat terkait dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pembuangan sampah liar. Menurutnya, penindakan diperlukan sebagai efek jera sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian pendengar, ada pengguna yang berkomentar dengan nama gendon.wardoyo berkomentar seperti ini, yang salah yang buang atau truk sampahnya yang lambat membuangnya, atau memang lagi musimnya bikin TPS baru di Batam ini. Kemudian atas nama Ilpi Epi juga berkomentar, kenapa orang-orang suka membuang sampah di pinggir jalan? Taruh tong sampah depan rumah sendiri, nanti juga diangkut sama tukang mobil sampah.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Satu lagu dari Hindia dengan Cincin menutup kebersamaan kita di Batam pagi ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian mendengar nanti dalam Batam siang ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di siang hari ini saya bisa kembali menemani Anda. Kali ini dalam program Pengarus Utamaan Gender yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, program ini menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama tentang peran perempuan dalam keluarga dan juga masyarakat. Nah, kalau bicara soal ekonomi keluarga, pendengar, mungkin pendengar banyak berpikir kalau mencari nafkah hanya bisa dari luar rumah saja ya. Padahal tidak sedikit ibu rumah tangga yang ikut membantu meningkatkan pendapatan keluarga, mulai dari bertani, pedagang kecil-kecilan, mengelola usaha rumahan, sampai aktif di kelompok wanita tani maupun PKK. Peran mereka seringkali jadi kekuatan besar yang mungkin jarang terlihat oleh kita ya. Dan di siang hari ini kita akan ngobrol soal peran ibu rumah tangga dalam membangun ekonomi keluarga. Sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Batam ada ketiga narasumber wanita-wanita hebat ya. Namun sebelum saya perkenalkan beliau-beliau ini yang luar biasa hebat, saya ingin mengingatkan kalau apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui smartphone Anda, baik itu di App Store ataupun di Play Store, atau sesederhana Anda bisa menonton langsung melalui YouTube di akun YouTube kami di RRI Batam. Dan dialog di siang hari ini interaktif bagi pendengar yang mungkin ibu-ibu juga ya penasaran dengan apa itu kelompok wanita tani ataupun PKK, mungkin bisa bertanya langsung kepada ketiga narasumber yang hadir melalui telepon kami di 0778463351. Baik, kita sapa terlebih dahulu ketiga narasumber yang hadir di sini. Assalamualaikum, selamat siang ibu-ibu cantik.
1: Selamat pagi. Biar tetap semangat ya.
0: Oke, jadi pagi terus ya.
1: Iya, pagi terus.
0: Bagaimana kabarnya? Ada Ibu Heri, ada Ibu Fatma, ada Ibu Uli. Sehat?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama ibu-ibu ini ya, mungkin ibu-ibu bisa berkenalan diri dulu kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Mungkin yang dari paling dekat dengan saya, silakan Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Uli Sri Purnama Huta Barat. Saya kebetulan kelompok tani dari KWT Merpati, di tepatnya di RT 8 RW 2 Kelurahan Tanjung Muntung Batam.
0: Oke. Sebelahnya silakan.
3: Iya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Heri Marneti. Kami adalah bertiga ini pengurus PKK Kelurahan Tanjung Buntung, dan kami juga mempunyai kelompok wanita tani KWT, terutama di kelurahan juga ada kelompoknya. Semangat.
0: Oke. Silakan Ibu selanjutnya, Ibu Fatmo. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya nama Fatmawati, saya adalah pengurus PKK Kelurahan Tanjung Buntung, dan kami juga punya kelompok wanita tani di kelurahan dan di perumahan Pesona Mantang, yaitu nama kelompok wanita tani kami kelompok wanita tani Pesona.
0: Asik, Pesona ya.
4: Iya, Pesona.
0: Karena memang Pesona ya ibu-ibu itu ya. Oke, tadi selalu disebut sama ibu-ibu tadi ya, ada kelompok wanita tani. Mungkin dari Bu Heri dulu bisa menjelaskan apa itu kelompok wanita tani kepada pendengar Pro 1 RRI Batam.
3: Terima kasih Mbak Aziza.
0: Sama-sama.
3: Kelompok wanita tani di Batam ini kayaknya sudah cukup tersebar ya. Ini kami didirikan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. Jadi kami pertamanya, awalnya kelompok wanita tani ini kami dimodalkan atau diberi berbentuk tanah, bibit, terus pupuk, terus ada juga vitamin untuk kegiatan pertanian kita. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam ini. Kami disupport agar ibu-ibu ini tidak duduk diam gitu. Jadi kami harus mempunyai income tersendiri untuk ibu-ibu ini dan membantu ekonomi keluarga. Itu salah satunya tujuan kenapa kami diberikan kegiatan ini.
0: Oke, kegiatan kelompok dalam organisasi kelompok wanita tani. Ini kelompok wanita tani apakah harus spesifik ke dalam pertanian saja atau seperti apa, Ibu Uli?
2: Untuk spesifiknya sebenarnya kalau KWT ini tidak tergantung hanya di pertanian aja. Ada juga untuk pembibitan ikan,
0: Okay.
2: peternakan, itu juga di didampingi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Batam. Dan kita juga di kebetulan kalau untuk di tempat kami masih untuk pertaniannya aja. Jadi pertaniannya itu bukan hanya seperti kita biasa mempergunakan media tanah. Kita sekarang sudah ada hidroponik. Nah, ini di tempat kami kebetulan saya sendiri sudah mengembangkan hidroponik itu tidak melalui kebanyakan hidroponik itu pakai pipa.
0: Paralon itu ya.
2: Paralon, diiniin pakai apa tuh mesin pompa air seperti untuk akuarium itu kan, untuk menaikkan air. Nah, saya dengan secara sederhana mempergunakan galon bekas, kita potong dua, di bawahnya saya bikin air, di atasnya kita bikin media tanamnya.
0: Itu sesimpel itu bisa hidup ya?
2: Bisa. Boleh, yang penting dalam satu minggu itu airnya tetap kita harus
0: dipantau.
2: Dipantau, karena dia hidupnya kan melalui air, tidak pakai media tanah.
0: Baik. Jadi untuk dari Kelurahan Tanjung Puntuk sendiri untuk KWT-nya ya. KWT-nya itu berarti lebih sekarang lebih fokus ke pertanian ya.
2: Iya,
0: pertanian. Oke. Okay. Sekarang kita ke Bu Fatma. Bu Fatma, kalau menurut Bu Fatma sendiri seberapa penting sih Bu peran ibu rumah tangga dalam membantu ekonomi keluarga?
4: Terima kasih. Kalau menurut saya sangat penting itu peran ibu rumah tangga di dalam membantu keluarga. Kita jangan tergantung kepada kepala keluarga saja. Jadi kita kelompok wanita tani ini, kita diberi bibit dari pemerintah, seperti dari ketahanan pangan dan pertanian, kita diberi bibit kangkung, diberi bibit bayam. Dan ibu-ibu rumah tangga itu tidak ada lahan juga bisa bertanaman. Kita juga dari pemerintah diberi polybag dan diberi tanah juga. Jadi kita rombongan ibu-ibu KWT ini, kita kasih ibu-ibu wanita tani ini bibit dan kasih tanah juga, bisa bertanaman di depan rumah, walaupun rumah tidak ada lahan, tapi bisa masuk ke dalam polybag. Di polybag kita menanam kangkung, cabai, dan itu membantu rumah untuk biaya rumah tangga juga.
0: Betul.
4: Tadinya kita bisa untuk sehari-hari minta sama suami misalnya kan, tapi kita bisa petik cabai di depan rumah kita, kangkung juga. Seperti saya ajak tetangga saya, ayo kita nanam cabai dan kangkung, terong, apapun yang ada, ibu-ibu bisa panen. Dan alhamdulillah di lingkungan saya, ibu-ibu untuk sayur-sayur kadang-kadang kita harus beli, tapi kita tidak beli, kita panen punya kita sendiri,
1: karangan sendiri,
4: tapi bukan tidak cuma dengan lahan, dengan polybag.
2: Bukan cuma hanya sayuran.
4: Juga kita bisa bikin sejenis minuman herbal seperti serai, dari jahe merah, sirih, itu kita tanam.
0: Jadi memang ketahanan pangan ya, sesuai dengan asasita Presiden Prabowo ya. Jadi nggak usah ke pasar lagi, tinggal petik, proses dari luar ke rumah gitu. Luar biasa. Sekarang kita balik lagi ke Bu Heri. Bu Heri boleh cerita selain tadi kegiatan yang dilakukan oleh KWT ya, itu apa saja kegiatannya selain tadi menanam dan juga berkebun tadi, bertani itu apa lagi selain itu Bu Heri?
3: Kami juga sekarang ini ada lagi menggalakkan kegiatan keamanan pangan, termasuk juga dengan kegiatan untuk kegiatan provinsi nih Mbak. Ini sebetulnya keberuntungan untuk kelurahan kami, Kelurahan Tanjung Buntung. Di sini kami terpilih nih, karena kelurahan kami mendapatkan juara satu kelurahan terinovasi sekota Batam. Jadi alhamdulillah kami Kelurahan Tanjung Buntung ini terpilih sebagai salah satu nominasinya. Tapi ini kami masih seleksi untuk kegiatan perlombaan tingkat nasional. Jadi di Kota Batam ini ada dua kelurahan yang terpilih, salah satunya Tanjung Buntung dan Tiban Baru.
0: Jadi, luar biasa.
3: Kami inilah yang mewakili nanti, insya Allah doakan ya pemirsa semuanya, RRI Pro 1 kami mendapatkan hasil yang terbaik lah.
2: Amin.
3: Terus untuk kegiatan ketahanan pangan kami ini, kami juga menggaungkan, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa seperti ini loh ketahanan pangan yang harus kita terapkan. Pertama di lingkungan rumah tangga, dan seandainya punya retail atau toko atau warung, inilah ada step-stepnya gitu.
0: Baik. Kembali ke Bu Uli ya, Bu Uli. Berarti ini adanya program KWT dan juga program pertanian kelompok wanita tani ini berarti disponsori penuh oleh pemerintah Kota Batam?
2: Iya.
0: Iya. Dari semuanya, termasuk dari modal awalnya?
2: Modal awalnya itu kita terbentuknya KWT kita mulai dari tanah hitam, kompos, pupuk urea, pupuk-pupuk cairnya juga semua sama bibit-bibitnya dan polybagnya semua.
0: Oke.
2: Okay. Untuk start awal memang disumbang dengan pemerintah.
0: Tapi memang untuk fokusnya untuk sementara ini memang untuk ketahanan pangan dari segi rumah tangga aja ya.
2: Yeah.
0: Belum sampai untuk menghasilkan cuan untuk dijual ke tempat lain seperti itu ya berarti ya.
3: Iya, seperti sepertinya juga ada juga.
0: Ada
3: juga arah ke sananya. Jadi itulah okay. Tadi membantu perekonomian rumah tangga, membantu perekonomian keluarga dari kita menjadi kelompok wanita tani itu bisa menghasilkan cuan.
2: Dan kalau untuk kami sudah menjual ya.
0: Oh, sudah menjual.
2: Iya, iya, iya. Kami sudah menjual ya. Yang paling kami mengapakan untuk utamanya ke warga dulu
0: yang lingkungan tangga ya.
2: Lingkungan. Jadi kalau kita panen itu kita share bahwa kita panen. Jadi siapa yang mengambil monggo datang ke tempat
3: kebun ya.
2: Kebun kita. Setelah itu kita jual ke pasar.
0: Okay.
2: Nanti uangnya sisanya itu kita beli lagi untuk bibit baru.
0: Oke, buat modal lagi.
2: Iya. Buat modal lagi. Iya.
0: Bu Fatma tadi Bu Fatma juga sempat mengatakan ya kalau memang jadi kelompok wanita tani ini juga bisa di tempat lahan yang sempit tadi bilang ya.
2: Iya, betul.
0: Itu kan karena di Batam memang rumahnya sempit-sempit ya.
2: Iya.
0: Betul. Itu seperti apa konsepnya kalau sempit masih bisa dipakai untuk berkebun dan juga bertani itu bagaimana ceritanya Bu Fatma?
4: Oh ya. Terima kasih pemirsa sekalian. Kami di lingkungan terutama kami di perumahan Pesona Mantang, rumahnya memang kecil. Itu rumah RSS ya kalau enggak salah. Rumah sangat sederhana ya karena kita bersubsidi.
0: Oke. Okay.
4: Jadi di halaman kita itu sudah jalannya sudah di aspal. Di lingkungannya itu ada tanah sedikit, kebanyakan yang berkeluarga itu udah di semen karena kalau parkir kan kecil tempat. Ya. Jadi oleh kita kelompok wanita tani kita dapat dari pemerintah seperti polybank tanah. Tanah itu ditaruh di lingkungan yang enggak besar, di belakang rumah saya memang ada tanah. Itu ibu-ibu kelompok wanita tani silakan ambil tanahnya, polybagnya dan pupuk-pupuknya diaduk dulu, sudah diaduk diambil, bawa dengan polybag taruhlah di halaman rumah di teras ditaruh polybag. Itu tanamannya seperti kangkung. Ada cabai, ada juga terong, macam-macam tanaman ibu-ibu itu kan karena kita ada bibit dari pemerintah. Nah, ibu-ibu itu sudah ditanam dia di walaupun lokasi kecil, tapi bisa bertanaman dengan di teras melalui tanah masuk polybag.
0: Okay.
4: Dan bibit-bibit semua ada serta pupuk-pupuknya juga kita telah diberi oleh ketahanan pangan dan pertanian. Ibu-ibu kita berbagi dengan yang ibu-ibu kelompok tani.
0: Yeah.
4: Dan di situ ada juga seperti daun bibit seledri.
0: Oh, okay.
4: Jadi oleh ibu-ibu itu dikembangkan, setelah besar dijual. Ada juga itu bisa membantu keluarga juga, walau harganya murah tapi alhamdulillah bisa membantu keluarga paling tidak untuk jajan anak.
0: betul. Yeah. Oke. Tadi luar biasa ya, berarti dari tempat yang sempit saja hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah bahkan bisa dijual juga ke masyarakat sekitarnya.
4: Iya,
0: ya
4: betul.
0: Tadi ada yang telepon nih Bu, tapi udah mati. Silakan bagi pendengar yang ingin bertanya kepada ketika narasumber yang hadir, masih ada kesempatan untuk ada bertanya di 463351 ya. Oke, lanjut lagi ke Bu Heri. Bu Heri tadi sempat cerita di Kelurahan Tanjung Buntung sama Kelurahan Tiban ya, yang masuk ke nominasi. Itu seperti apa sih Bu ceritanya Bu? Bisa diceritain Bu?
3: Awalnya kami juga kurang paham ya kenapa kelurahan kami ini jadi terpilih gitu. Terus dijelaskanlah sama BP POM kalau seandainya kalau kelurahan kita ini ada melakukan inovasi-inovasi tertentu.
0: Oh, oke.
3: Disitulah ada kelompok wanita taninya, ada perhatian kita terhadap masyarakat gitu. Terus ada kegiatan kampung germasnya juga, germas kesehatan itu. Terus ada juga puskesmas kita, puskesmas Tanjung Buntung ini banyak melakukan inovasi-inovasi. Jadi itulah yang mendukung kegiatan kenapa kami ini terpilih gitu.
0: Oke, selain Tiban Indah ya.
3: Iya.
0: Dan nanti Tiban Baru. Wow. Jadi nanti setelah nanti ini lolos, seandainya nanti lolos, semoga lolos ya, berangkatnya kita ya ke tingkat nasional. Berarti nanti akan bersaing dengan kelurahan-kelurahan di seluruh Indonesia.
3: Jadi mewakili provinsi.
2: Provinsi kan? Kepri.
0: Mewakili provinsi Kepri dari Kota Batam berarti ya.
3: Insya Allah.
0: Oke, luar biasa ya. Padahal dari kegiatan yang mungkin dinilai orang sederhana ya. Tapi itu kan butuh konsistensi yang luar biasa ya.
2: Betul.
0: Sampai bisa berhasil seperti sekarang.
3: Iya.
0: Oke, kalau untuk Bu Uli sendiri, kalau menurut Bu Uli kegiatan kelompok wanita tani ini, apakah hanya memang soal bertani aja atau ada manfaat lain untuk perempuan atau masyarakat di sekitar? Ada dari Bu Uli sendiri selain untuk bertani, manfaatnya apa lagi Bu Uli?
2: Selain bertani, dari hasil pertanian itu kan kita bisa mengambil hasilnya, Mbak. Bukan hasilnya itu bukan hanya sekedar sayur mayur. Juga ya seperti yang saya katakan tadi, berbentuk herbal, kita juga ada beberapa dari KWT kita yang sudah berhasil untuk membuat herbalnya,
0: minuman herbal.
2: Minuman herbal. Dan kemarin sudah dipromosikan untuk di tingkat MTQ tingkat kota kemarin juga kita sudah bikin di situ ada serai jahe wedang.
0: Dalam bentuk apa itu, Bu?
2: Minuman.
3: Minuman botol, kemasan.
0: Oh, botol, bukan serbuk ya?
2: Bukan.
0: Okay. Ada juga serbuk.
2: Ada juga yang berbentuk permen. Permen jahe.
0: Permen jahe.
2: Iya. Kita kembangkan semua di situ melalui dari KWT-KWT tersebut. Jadi dari hasilnya itu juga kan menghasilkan cuan juga buat rumah tangga kita.
0: Oke, jadi sampai sudah pernah dipajang berarti produknya ya?
2: Sudah.
0: Luar biasa memang nih Kelurahan Tanjung Buntung ya.
3: Iya, luar biasa.
0: Kalau untuk Kelurahan Tanjung Buntung sendiri, untuk KWT-nya ada berapa anggota?
3: Untuk Kelurahan Tanjung Buntung ada 30 anggota.
2: Kelompok.
3: 30. Namanya kelompok KWT Lavender. Itu semua pengurusnya terlibat di situ, termasuk Pak Lurah kami selaku pembina KWT kami.
0: Oke, baik.
3: Bapak Edi Supardi.
0: Kalau dari Bu Fatma sendiri sudah ikut KWT sejak tahun berapa, Bu?
4: Kita sejak KWT kita pertama sebelum di kelurahan, kita KWT Pesona itu sejak tahun 2019 kita udah dibentuk KWT. Cuma karena COVID kemarin kita
0: break sejenak.
4: Dan di tahun 2024 baru dimulai lagi.
0: Oke. Ya. Jadi ini sudah jalan 2 tahun ya?
4: Ya.
0: Sudah cukup lama lumayan. Sudah, apalagi sudah menghasilkan sudah, tadi ya,
4: ya
0: barang-barang yang bisa dijual ke masyarakat sekitar. Oke. Kalau sekarang kita ke Bu Heri lagi, dari pengalaman Ibu Heri sendiri, apakah dari hasil dari KWT ini memang bisa benar-benar berdampak pada kebutuhan keluarga masing-masing?
3: Sangat berdampak, karena gini, kalau seandainya kita kesusahan mencari, ini kan sebenarnya toga kan, tanaman obat keluarga ini bisa menjadi KWT di lingkungan kita atau di halaman kita, itu sangat bermanfaat. Ketika kita entah mau mencari obat yang lain susah jangkauannya, di pekarangan rumah kita sudah ada gitu. Jadi sangat berdampak sekali kepentingannya untuk keluarga, terutama sama lingkungan terdekat kita.
0: Oke, baik. Kalau dari Bu Uli sendiri, ada nggak Bu perubahan-perubahan positif yang Bu Uli rasakan sejak aktif di KWT ini?
2: Banyak, Mbak ya.
0: Bisa diceritain, Bu?
2: Tadinya kita biasanya di rumah itu, biasa ibu-ibu ya, tanamannya itu berlomba dengan tanaman-tanaman hias yang mahal-mahal.
0: Ya, betul.
2: Iya, kan? Nah sekarang semenjak ada KWT, saya tanam itu terong ungu, terong hijau, terong pena, tomat, sirih merah, jahe merah, nggak kalah cantik kok, Mbak.
0: Bisa dimakan lagi ya?
2: Bisa dimakan dan bermanfaat untuk keluarga kita.
0: Iya. Jadi memang banyak sisi positifnya juga ya, Bu ya. Oke, kalau dari Bu Fatna, Bu Fatma sendiri, apakah memang mendapat dukungan penuh dari keluarga, Bu?
4: Terima kasih banyak. Saya di rumah sendiri karena sejak tahun 2003 saya hidup sendiri ya, okay. Tidak. Jadi tapi anak-anak saya yang ada di Batam dan anak saya ada di Jakarta, dia sangat mendukung kegiatan saya. Dan di lingkungan saya juga, warga-warga di lingkungan saya sangat mendukung sekali. Seperti di depan rumah saya ada bunga telang ditanam, ada juga bunga kenanga. Memang sengaja itu kan, karena kita juga pemandi jenazah juga. Nanti ada kegiatan apa, orang ambil bunga depan rumah kita. Dan ibu-ibu di lingkungan saya tiap pagi itu metik bunga telang. Karena dia metik bunga telang, katanya dia rendam, diminum, terasa sehat. Dia lihat saya segar, sehat,
3: energik.
4: Ya, energik. Jadi saya mau seperti nenek, katanya dia. Saya dipanggil di lingkungan, dan terus di Tanjung Buntung yang tahu sama saya manggil saya nenek. Jadi saya mau seperti nenek, sehat. Jadi bunga telang itu tiap pagi ada tetangga minta itu untuk minum bunga telang. Dan seperti daun sop, kadang ada yang mau daun sop, nek, minta daun sop, nek, kami mau ngesop. Ya, seperti ya untuk kelompok wanita tani kita ada seperti daun jeruk, semua kita ada tanam. Dan jeruk juga, kalau ibu-ibu itu kadang mau belanja kan, karena warung agak jauh dari kita. Kadang berjalan, kadang motor nggak ada di rumah. Dia ke rumah saya, nek, mau asam sambal, silakan ambil. Dan daun jeruk juga mau nyayur, nek, minta daun jeruk mau nyayur, ambil silakan. Jadi di lingkungan itu betul-betul namanya kita KWT, kelompok wanita tani, dan kita ini bukan untuk bertani, bukan, tetapi untuk kebutuhan rumah tangga, tetangga, yang paling tidak tetangga kita dulu. Kalau menghasilkan cuan, okay, ya menghasilkan cuan, seperti daun sop kita tanam nanti jual, udah tumbuh gitu, itu kita jual menghasilkan cuan. Tapi yang penting tetangga kita kalau kebutuhan, seperti mau masak mie, ada sayur sawi kita tanam kan, paling tidak metik sawi, cabai rawit di depan rumah, sangat sangat
3: bermanfaat
4: untuk lingkungan.
0: Berarti memang udah terkenal ya, berarti ya.
4: Bukan terkenal,
0: Ibu Fatma ya, udah terkenal orang-orang kalau butuh apa-apa ke Bu Fatma.
3: Iya, rumahnya banyak tanaman toga, tanaman sayur-sayuran.
0: Luar biasa. Dan itu biasanya Bu Fatma kasih gratis cuma-cuma?
4: Karena kita di tetangga ya kasih gratis, seperti bunga ya, bunga kenanga. Iya, untuk kebutuhan ibu-ibu enggak apa. Saya ikhlas kalau kasih gratis. Saya nanam bukan untuk saya sendiri, tapi untuk masyarakat yang membutuhkan. Kalau cuan itu ya kita bisa cari cuan jalan lain, dan saya juga punya bank sampah, bisa dari bank sampah cuan dari yang lain misalnya, bisa. Tapi untuk kebutuhan rumah tangga, untuk ibu-ibu lah yang jelasnya di lingkungan sangat sangat bermanfaat.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang banyak kesibukannya ya Bu Fatma ya di rumah ya.
3: Banyak ya. Banyak nih nenek lincah ya.
0: Oke. Kalau Bu Fatma sendiri, karena banyak sekali tanaman yang ada di rumahnya, toga yang ada di rumahnya, itu bagaimana perawatannya Bu Fatma?
4: Ya, saya kalau pagi saya lihat tanahnya kalau kurang padat, kalau udah padat, saya gembor dan saya kasih, karena kita dari pemerintah kita dikasih jamu dan dikasih pupuk juga. Jadi pupuk itu kita aduk, telah kita bikin, nanti pagi-pagi seminggu sekali saya kasih pupuk itu supaya tanamannya jangan nanti meradang, kadang-kadang kan kurang nutrisi, kurang nutrisi. Jadi saya siram, nanti siramnya tidak tiap hari, apalagi kalau musim hujan ini kan tidak ada disiram, tanaman merajuk kalau musim hujan ini. Jadi tidak kita siram, tapi kita kasih pupuk juga. Seminggu paling sekali kita kasih pupuk.
0: Dirawat sepenuh hati ya Bu Fatma ya.
4: Karena tidak ada yang dirawat dong tanaman.
0: Kita ke Bu Heri lagi. Bu Heri sendiri dapat dukungan penuh dari keluarga?
3: Alhamdulillah, kebetulan saya dan keluarga tuh sebenarnya kalau untuk herbal itu suami juga senang gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kami ini hampir semuanya disupport sama keluarga, anak-anak, kakak, adik, semuanya.
0: Iya. Kalau Bu Ili bagaimana?
2: Sama, Mbak.
0: Sama ya. Apakah orang-orang di rumah juga akhirnya ikut berpartisipasi untuk, ayo kita jangan lupa siram tanamannya, jangan lupa diganti pupuknya. Itu juga seperti itu, ikut akhirnya ikut aktif.
2: Iya, aktif. Bahkan sekarang saya itu membuat pupuk kompos sendiri, Mbak. Jadi selain sisa-sisa makanan di dapur, sisa potongan-potongan masakan sayur di dapur, itu kita bisa jadikan pupuk kembali.
0: Bagaimana caranya itu Bu Uli?
2: Ya, misalnya ada kulit pisang atau kulit-kulit buah-buahan atau hasil sampah kita memasak, kulit bawang, kulit macam-macam, saya ambil wadah, biasanya saya ambil ember cat itu yang agak besarnya itu kan, saya bikin di situ. Pertama saya bikin tanah dulu, baru masuk, kembali kita tutup. Dan kalau ada sisa nasi juga saya masukkan situ, terus ditutup sama
0: selama organik ya?
2: Iya,
3: jadi ekoenzim.
0: Oh, ekoenzim.
2: Ada yang ekoenzim itu yang untuk airnya, yang atasnya itu sampahnya jadi pupuk kompos.
0: Jadi pupuk kompos untuk tanaman di rumah.
2: Benar.
0: Kalau ekoenzimnya fungsinya untuk apa, boleh?
2: Iya, sama untuk nutrisi tanaman juga.
0: Oh.
3: Bisa menjadi pupuk kembali.
2: Bisa menjadi pupuk kembali, cuman berbentuk cair.
0: Oke. Okay.
4: Dan berguna juga untuk di rumah tangga itu ekoenzim untuk kita nyuci piring.
0: Bisa.
4: Sabun cair kita campur sabun cair satu gelas, kita campur dengan ekoenzim satu gelas.
0: Satu banding satu.
4: Iya, satu banding satu. Nanti bisa kita untuk cuci piring. Sangat piringnya sangat bagus sekali, sangat kesat ya, sangat tidak kesat, tidak ya, ada licin-licin lagi, bersih kali.
0: Tapi kalau saya sebagai orang awam ya, Bu ya, karena kan itu tumpukan sampah yang dikumpulkan gitu ya, itu bau nggak ekoenzim itu?
4: Tidak.
2: Kalau ininya dalam prosesnya memang agak bau. Cuman
3: setelah menjadi air,
2: tidak bau lagi. Dalam prosesnya itu kan dia setiap hari itu ada pembusukannya itu. Jadi supaya tidak bau, kita akali dengan kita tutup. Biasanya itu ditutup, diletak di luar, jangan kita simpan di dalam. Kalau di dalam terlalu menyengat, Mbak. Kalau di luar dia kena sinar matahari agak sedikit berkurang.
0: Oke. Okay. Kalau nggak salah memang gasnya juga tinggi kan?
4: Iya, betul.
0: Bisa meledak kalau nggak salah kalau dulu.
4: Iya. Seminggu sekali kita aduk.
2: Tutupnya itu kan nggak bisa rapat, Mbak.
3: Nggak boleh rapat.
0: Harus ada udara ya.
2: Terus kalau di bawahnya itu kan kita pakai keran. Dari kerannya itu kan ada.
3: Nanti ada keluar airnya.
2: Angin bisa keluar. Kayak kita di dispenser itu kan ada kerannya. Jadi mengambil airnya itu kita
3: buka kerannya
2: aja, tinggal tadah dengan botol atau tempat-tempat yang memang di iniin.
0: Oh, luar biasa nih. Memang ekoenzim kayaknya saya memang udah kenal lama, cuman baru tahu spesifiknya ini dari ibu-ibu.
3: Ibu-ibu
0: KWT Tanjung Buntung ya, luar biasa. Oke, kita ke Bu Heri lagi. Bu Heri, sekarang kan banyak ibu muda yang pengin usaha dari rumah. Menurut ibu, kalau langkah awal yang bisa dilakukan tuh apa nih? Karena kita pusing ya, masih punya anak kecil, tapi kok kebutuhan itu semakin
3: meningkat,
0: mencekek ya. Itu menurut Bu Heri seperti apa tuh? Karena kan memang dari KWT pasti sudah dapat banyak sosialisasi ya dari pemerintah ya.
3: Sebenarnya saya sangat support dengan ibu-ibu yang tak kenal lelah gitu ya. Karena dengan berbagai cara itu kita insya Allah ada aja rezekinya. Itu tadi satu hal, kita harus percaya diri, harus optimis nih memulai usaha ini. Jangan sampai ketika di setengah perjalanan kita malah down gitu. Tetap optimis, usaha apapun kalau dilakukan dengan sepenuh hati insya Allah sukses dan berhasil. Saya sangat senang dengan ibu-ibu yang tak kenal lelah ini.
0: Biasanya memang ibu-ibu gak kenal lelah.
3: Dari pagi sampai ke malam, besok lagi diulang lagi, sampai pagi lagi.
0: Ngomong-ngomong soal lelah, Bu Fatma pernah gak ngerasa capek atau bosen? Kayaknya di rumah kan terlalu banyak yang harus dirawat ya. Kalau ngerawat orang kan cuma satu atau dua kan. Ini kan tanaman banyak. Pernah gak ngerasa bosen, Bu Fatma?
4: Untuk saya, kalau saya apapun kegiatan saya tidak ada merasa bosan. Walaupun kegiatan apapun akan saya lakukan, selagi saya mampu saya akan kerjakan. Semua kerjaan saya tidak pernah merasa bosan. Itu aja saya, karena anak-anak saya support semua. Jadi apapun kegiatan saya, anak saya tidak melarang dan dia support. Yang penting mama sehat, mama kegiatan mama senang di hati,
3: happy ya, Nek.
4: Kami senang katanya. Jadi tapi saya nggak pernah merasa bosan dengan kerjaan saya, apapun kerjaan saya, walaupun itu ngaduk tanah, nanti masuk tanah di dalam polybag, bikin tanaman, semua saya lakukan dengan happy, dengan senang hati saya. Makanya tanaman tetangga saya bilang, nenek ini ya apa ditusuk hidup tanamannya. Karena saya ngerjakan dengan hati yang betul-betul ikhlas, senang. Okay. Kegiatan itu
0: Ya, ya. Jadi memang Bu Fatma ini gambaran nenek-nenek luar biasa ya. Kayaknya Bu Fatma kalau nggak sibuk malah sakit kayaknya ya, Bu.
2: Iya, betul sekali. Saya pagi itu sudah saya udah jalan kemana-mana. Okay. Kerja saya lihat kalau ada botol di jalan itu kayaknya hati saya risih. Karena saya tahu kalau kayak botol-botol itu kan plastik, itu kan 100 tahun tidak hancur di dalam tanah ya. Dan saya kasihan juga kita namanya KWT. KWT itu kan kayak ikan itu juga kan. Ikan kalau udah makan kayak gitu kan nanti merkurinya ya, jadi kita kena kita juga. Jadi saya kalau jalan itu saya lihat botol di jalan itu saya risih, saya ambil. Jadi kalau saya tidak jalan, tidak gerak dalam satu hari itu, kayaknya kalau saya di rumah aja
0: gak bisa.
2: Pasti ada penyakit. Paling tidak kepala pusing. Makanya saya hari-hari di luar. Ini ibu-ibu ini support semua apa kegiatan saya. Saya keluar kadang-kadang diajak mereka pergi-pergi kita ya untuk kegiatan, pokoknya yang penting ada gerak.
0: Oke, luar biasa. Kita ke Bu Heri lagi. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi ya untuk pendengar ya dari cerita Nenek Fatma ya. Walaupun usia boleh dibilang sudah tidak muda lagi. Okay. Tapi semangatnya masih membara sampai sekarang.
1: Semangatnya tetap muda.
0: Oke.
2: Okay. Umur udah 66 tahun ini.
0: Luar biasa, sudah memang cucu berarti ya.
2: Ya, udah.
0: Oke, kita ke Bu Heri lagi. Kalau dari Bu Heri kan selaku dari KWT ya, ini dapat dukungan penuh dari pemerintah kan tadi dibilangnya. Apakah masih dapat sampai saat ini sosialisasi ataupun penyuluhan dari pemerintah?
3: Alhamdulillah masih, Mbak. Alhamdulillah masih masih konsisten Dinas Ketapangnya, Ketahanan Pangannya dan Pertanian. Baru-baru ini seminggu yang lalu kami sudah diberikan bibit dan tanah lagi. Jadi diberi modal semula lagi untuk mengembangkan lagi nih kegiatan-kegiatan KWT yang ada di Kelurahan Tanjung Buntung. Mungkin ini tersebar di Kota Batam semuanya, akan disampaikan beberapa KWT yang akan diberi bantuan lagi. Jadi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam ini sangat luar biasa nih mensupport ibu-ibu dalam kegiatan kelompok wanita tani di Batam ini.
0: Oke, jadi dapat full support ya, termasuk support dari sosialisasi dari ketahanan pangan juga ada. Dinas ketahanan pangan juga ke anggota-anggota KWT juga ada ya?
2: Iya, dan didampingi, Mbak.
0: Didampingi. Oke.
2: Okay. Kita KWT itu ada pendampingnya. Jadi kita bisa konsultasi sama mereka mengapa seandainya yang bagi pemula tanamannya kenapa seperti ini, seperti itu begitu. Jadi kita bisa langsung
3: mendapat ilmu.
2: Mendapat ilmu atau curhat di di grup KWT itu sendiri yang ada, yang dibuat oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Kita punya grup. Nanti mereka akan memberikan arahan, bukan cuma arahan, mereka juga akan turun ke lapangan, ke tempat kita, melihat hasil tanaman kita. Nanti baru mereka akan memberikan caranya, bagaimana pupuknya seperti apa begitu. Jadi mereka tidak melepas, hanya memberi bibit, memberi tanah, pupuk,
0: tapi ada pendampingan ya.
2: Tapi mereka mendampingi sampai kita benar-benar berhasil.
0: Oke, jadi kalau sampai benar-benar berhasil dari cerita Bu Uli berarti pernah gagal dong?
2: Pernah
0: ya? Pernah. Gagalnya seperti apa Bu Uli? Maksudnya?
2: Dari curah hujan.
0: Oh, iya. Itu berdampak busuk sama tanaman hidroponik ya?
2: Iya, apalagi kalau kita masih penyemaian. Itu banyak busuk biasanya.
0: Oke, penyemaian itu proses yang keberapa Bu Uli? Kalau boleh tahu. Oke, jadi penyemaian setelah itu?
2: Nanti setelah bibit yang kita semai itu sudah ada sekitar 4 daun, baru kita bisa pindah ke polybag.
0: Oh, gitu. Disemainya di?
2: Kita semainya kalau ada wadah tersendiri. Kalau saya bikin kadang yang baskom-baskom bekas yang sudah pecah, kita bikin di situ. Nanti udah
3: kita masuk tanah,
2: masuk kasih tanah pupuk. Di situ kasih pupuk, nanti udah tingginya sekitar 4 daun baru kita pindah ke polybag.
0: Oke, jadi memang prosesnya nggak panjang ya. Kalau Bu Fatma sendiri untuk proses dari benih sampai disemai sampai jadi bisa dinikmati itu butuh proses berapa lama, Bu Fatma?
2: Kalau saya sudah di benih dulu, kita masuk dalam satu tempat seperti ember yang kecil itu, jadi kita masuk tanah, masuk pupuk, baru kita semai bibitnya untuk cabai itu, untuk terong. Tapi nanti setelah kadang 4-5 daun, kadang lah lebih
4: 6 daun kalau udah subur, baru saya pindah ke polybag. Kalau untuk seperti terong, cabai, tomat itu. Tapi kalau untuk kangkung, kita langsung semai di dalam
2: wadah.
4: Dalam polybag.
2: Dia panen.
4: Oh. Langsung itu kangkung, bayam itu langsung panen nanti. Langsung panen.
0: Lebih gampang kayaknya ya.
4: Ah, lebih gampang. Itu 1 bulan aja kita udah bisa panen. Udah bisa panen.
0: Ya. 1 bulan aja?
4: Ya, kangkung kayak kangkung itu. Kan karena kita kasih nutrisi, dia ya. Pupuknya kasih pupuk di dalam polybag itu. Jadi kita semai aja bibit kangkung itu, kita baris-baris bibit kangkung di sana. Nanti langsung tumbuh dan langsung panen. Itu banyak-banyak di situ, enggak apa bibit kangkung kayak kalau sawi itu kita semai juga saya karena sawi itu kan tidak bisa, apalagi dia subur nanti
0: banyak.
4: Kan nggak bisa banyak. Kalau bayam itu kita masuk polybag aja, nanti tinggal panen.
0: Oke, yang lama berarti terong tadi ya.
4: Kayak terong itu kita harus dipindahin nanti kan,
2: bulan, baru bisa
0: panen 3 bulan ya. Oke, rata-rata berarti yang paling lama 3 bulan.
4: Iya. Kayak cabe gitu kan, tomat.
0: Kalau untuk yang herbal seperti sereh, jahe itu
2: 1 bulan mbak sudah mulai banyak
0: rumpunnya. Oh, jadi enggak lama juga ya?
2: Enggak lama juga.
0: Ya. Jadi memang di setiap rumah di kelompok KWT itu memang ada yang herbal, ada yang tanaman. Seperti itu ada ya?
2: Kalau di tempat saya, kalau yang herbal-herbalan itu ada di rumah, dan untuk sayurnya itu sebagian ada yang di rumah, sebagian
0: di kebun.
2: Di kebun.
0: Oh, di toga, bukan?
2: Di kebun.
0: Di kebun karena milik bersama. Oh, kebun milik tanah. Bersama ya. Oke. Jadi semua saja boleh ngambil di situ.
4: Anggota. Atau,
0: anggota saja,
4: ya. Bukan masyarakat.
2: Kalau masyarakat beli.
0: Mau beli dia. Kalau anggota bolehlah.
4: Boleh panen ya.
2: Untuk masak di rumah boleh.
0: Ya, itu kebunnya memang ada di Tanjung Buntung.
4: Iya,
0: lingkungan sekitar ya.
4: Iya.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Ini mendengar kalau kita dengar

0: tetap produktif.
1: Sebenarnya ibu-ibu ini saya sangat paham sama mereka-mereka ini. Ketika di satu kasih satu amunisi aja misalnya, itu kita udah dapat bibit. Ayo kita berkebun lagi. Udah semangat mereka. Dikasih satu amunisi aja. Apatah lagi nanti ada ini kita dapat bibit ini, bibit ini, bibit ini. Nah, dengan semangat semuanya hampir kalau untuk pengurus PKK Kulon Tanjung Buntung luar biasa, saya acungin jempol.
0: Okay.
1: Itu semangatnya enggak mudar gitu. Herannya tuh ketika disampaikan satu berita aja tentang ini, mereka antusias sekali kalau untuk anggota kami Kelurahan Tanjung Buntung ini. Terus kalau seandainya ada, memang ada ketika kita down, kemarin pernah kelurahan kami ada renovasi, terus tempat kebun kami itu terimbas gitu, Mbak.
0: Okay.
1: Terimbas, terus sampaikan ke nenek-nenek kapan kita, oh ya ayo, kapan aja boleh. Terus ada apa aja medianya, medianya tinggal ini, tinggal disebutin aja. Oke, nanti kita selesaikan. Tinggal kita sampaikan aja ke Pak Lurah kapan kita mau apa, terus tempat kami yang barunya di mana katanya. Ayo kita mulai lagi dengan kita berkebun tuh. Semua jadi semangat mereka sebenarnya ketika ada satu amunisi aja.
0: Dikasih semangat satu percikan ya, langsung ya.
1: Percikan aja tuh, kecil aja kan. Udah luar biasa semangatnya gitu.
2: Dan kami juga, kami ini kan Ibu Heri kan selaku ketua wakil ketua PKK Kelurahan Tanjung Buntung. Ibu Heri ini kami sangat berterima kasih, kami anggota, kami pengurus yang lain dari Pokja 1, 2, 3, dan 4 sangat berterima kasih kepada dia. Di KWT ini, ibu-ibu PKK itu ikut semua. Dia menggerakkan itu, memberi semangat, motivasi kepada kami. Oh, ayo kita bergerak. Ada aja kadang kita lihat kebun, ada kebun di lingkungan di Tanjung Buntung sana, pergi ke kebun, lihat jagung, lihat kebun orang. Jadi pulang itu KWT itu kayaknya kita semangatnya minta ampun. Jadi kita jangan enggak bikin kayak gini ya KWT kita. Kita harus cabai kita harus subur seperti di kebun ini. Sudah jadi dibanding. Kami juga kami selaku anggota Bu Heri, Bu Heri ini ketua KWT Kelurahan Tanjung Buntung, semangatnya
0: patut diacungi jempol.
2: Patut diacungi. Dan kita juga semangat semua.
0: Terima kasih, memang harus ada kerjasama.
2: Kalau
0: cuma ketuanya doang yang semangat, tapi timnya loyo juga nggak jadi juga.
2: Betul sekali.
0: Nggak bisa jadi nominasi nasional. Oke, kita ada di penghujung waktu. Mungkin dari Bu Uli dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan ke ibu-ibu yang lagi mendengarkan nih. Kan banyak dapat ilmu baru nih dari Bu Uli dan juga Bu Fatma dan juga Bu Heri. Silakan Bu Uli.
3: Buat ibu-ibu yang ada di mana saja, manfaatkan pekarangan kita, walaupun pekarangan kita sempit, itu tidak tidak menjadi halangan buat kita untuk menghasilkan atau menambah ekonomi keluarga. Jadi tetap semangat.
0: Oke, kalau dari Bu Heri,
1: saya sampaikan di sini pemirsa RRI Pro 1 dimanapun berada, satu hal wanita itu dia sekarang sudah persamaan gender ini ya. Terus kita tidak perlu berpatah arang gitu untuk satu keinginan kita di awal dari hobi, terus sekarang menjadi satu kebiasaan, terus menjadi kesenangan di akhirnya. Terus tetap semangat, insya Allah jalannya ada aja. Rezeki tidak berpintu ya ibu-ibu, tetap semangat.
0: Oke, kalau dari Bu Fatma silakan nih, ada yang ingin disampaikan? Ya.
2: Dari saya, terima kasih RRI Pro 1 yang telah memberi kami untuk memberi wawasan kepada pendengar semua, yaitu kami, saya khususnya mengajak, ayo kita ibu-ibu rumah tangga, terkhusus wanita, jangan kita berpangku tangan aja di rumah, ayo kita gerakkan, terkhusus untuk yang udah KWT, kelompok wanita tani, terkhusus Tanjung Buntung, ayo kita gerakkan, walaupun lahan kita kecil, kita bertanaman untuk kita dan untuk menopang keluarga kita juga. Tadinya kita beli cabai, sekarang kalau kita nanam cabai di depan rumah, kita tidak usah beli cabai lagi. Kita panen dengan hasil kita. KWT, kelompok wanita tani, sangat bermanfaat bagi ibu-ibu rumah tangga. Ayo ibu-ibu, semangat, gerakkan supaya menjadi KWT yang produktif dan KWT yang menghasilkan untuk rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari KWT di Kelurahan Tanjung Buntung mungkin ada jargonnya? Belum dibikin ya?
1: Sudah, tetap semangat.
0: Jargonnya tetap semangat.
2: KWT Lavender.
0: Tetap semangat. KWT Lavender ya?
2: Iya,
0: tetap KWT semangat Lavender. KWT Lavender.
1: Iya.
0: Tapi kalau

0: Kalau lagi foto gini ya.
1: Iya, cuan. Dan cuan. Cuan. Kita masukkan cuan.
0: Oke, enggak terasa mendengar pembicaraan kita sudah ada di ujung acara. Tadi banyak hal menarik yang bisa kita serap ya dari ibu-ibu, ada Bu Uli, ada Bu Fatma, ada Bu Heri. Mereka banyak membagikan informasi termasuk tips-tips tadi ya, gimana kita bisa bikin tanaman dari polybag atau dari tanaman taman rumah kita yang sangat kecil. Sangat minimalis itu bisa tetap menghasilkan dan juga untuk ketahanan pangan di rumah kita sendiri.
1: Benar.
0: Oke, semoga bisa jadi motivasi dan juga inspirasi untuk pendengar Pro 1 RRI Batam yang mendengarkan dan juga menonton siaran kami. Sekian diskusi dan juga dialog pengarusutamaan gender kita di siang hari ini. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sehat.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Sesuai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, tenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, hasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.

0: Dalam menghadapi tekanan permainan sinar, Ruth juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruth tetap memuji performa sinar yang dinilainya luar biasa musim ini.
1: First of all, I think it's the only thing to do.
2: Pertama-tama dilakukan adalah memberi selamat kepada Yannick atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
0: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Yannick Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan, siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya, kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih.

menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas

0: atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persija Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persija Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Begitu penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
3: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Ya, ceritanya juga sangat tinggi, yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
4: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandout di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
3: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikut ini. Yang jelas, PSIM babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kita ingin mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dari situ hasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
4: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Jogja lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
5: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM yang lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
4: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekraf untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
6: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Setelah pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
7: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa bisa memberikan yang terbaik.
6: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reino Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
8: Ya, masih luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk Abidin Malair Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang Indonesia pertama.
6: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
9: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2020 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
6: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Batam siang ini. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Suruh sekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

sama tempat kerja kami si Nyonya ni. Aku di Medan dari Tanjung Merawang, langsung tak ada berita, bercinta pula dengan si Timah. Tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya

Kasihku yang kelima anak Pak Busu. Keluarga ku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan

kalau ini istimewa nih. Dengan anak celon hatiku tergoda. Kalau ini cantik orang. Putih kuning baik budi, Esan namanya. Kedua keluargaku semuanya dah suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampil.

Murinem 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

Malam-malam ada tamu, tamunya jauh bawa celana. Saat ku tatap indah matamu, terasa sejuk ada di sana. Ke Mekah membawa gajah, gajah gemuk, taringnya basah. Asmara indah mekar di wajah, membuat jiwaku selalu gelisah. Menyadap karet mendapat sagu, sagu dimasak diberi tamu. Janganlah dikau merasa ragu, setiaku ini hanya untukmu. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar setiap Pro 1 RRI Batam. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Ditemani dengan cuaca di Jalan Abil Taman Warna Batam Center ini, pendengar, cuaca yang mendung manja ya. Semoga tidak menyurutkan semangat pendengar untuk terus berpantun bersama kami. Dan mungkin bagi yang sedang beristirahat, mungkin bisa menikmati pantun di siang hari ini ya, bersama dengan pendengar Pro 1 RRI Batam yang ingin bergabung. Silakan bagi yang ingin bergabung bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sudah ada beberapa pantun yang masuk pendengar. Yang pertama ada dari Bang Saiman di Tanjung Batu. Banyaklah bulan antara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyaklah tuan serupa tuan, tidak semulia Tuhan Yang Maha Esa. Ewa. Mohon lagunya Pucuk Pisang, terima kasih. Sudah saya putarkan lagunya Bang Saiman ya. Sama-sama, sehat dan bahagia selalu Bang Saiman di Tanjung Batu. Ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom hebohkan. Jom, waalaikumsalam. Cik Lima berjual guni, guni dijual bersama barang. Sungguh malang diriku ini, ada yayang diambil orang. Ewa. Buah padi selasi dulang, bunga kiambang berdaun muda. Buah hati yayang orang, saya dapat numpang ketawa aja. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Saya dan baiknya selalu Pak Zaini ya. Ada Randy Hasram dari Nagoya nak berpantun.

0: jadi penawar. Ewa. Pokok selasi, pokok bayam, dalam kepuk buah berangan. Seorang kasih, seorang sayang, tidak bertepuk sebelah tangan. Ewa. Ini namanya Nek Sakira, beberapa kali saya baca pantunnya lagi galau ya. Terima kasih banyak Nek Sakira, katanya request lagu Bila Diri Disayangi dari Ukais. Aduh, lagunya pun galau ya. Nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Nek Sakira ya. Terima kasih untuk pantun-pantunnya, selamat dan bahagia selalu. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom hebohkan bersama Azizah Salifa.
0: Iya, sehat kabarnya Mak Azi?
1: Alhamdulillah sehat, Zah.
0: Alhamdulillah. Di sana macam mana cuaca, mendung sama di Batam?
1: Sekali panas, sekali mendung, Zah.
0: Oh, galau ya.
1: Nah, galau, galau.
0: Oke, Mak Azi, ada berapa pantun siang ini, Mak Azi?
1: Satu aja, Zah.
0: Satu, boleh. Sila mainkan pantunnya, Mak Azi.
1: Memasang luka di pagi hari. Lukah dipasang memakai umpan. Yeah. Rajin bersedekah mulia sekali, tetapi janganlah diminta pujian.
0: Ewa, setuju, Mak Azi.
1: Satu lagi, Zah, ya.
0: Oh, ada dua. Tadi bilang
1: ada
0: satu.
1: Ada dua. Itu kan reklamnya aja, Zah.
0: Oh, oke, okay. Sila.
1: Tidaklah elok bermata muka, karena kita sudahlah tua. Si Ratu Rahmi harus dijaga, semoga persahabatan kekal hendaknya.
0: Amin, ewa-ewa.
1: Ya, selamat bertugas, saya.
0: Terima kasih, Wazi. Ya. Nak lagu apa?
1: Saat kita berpisah, ya.
0: Saat kita berpisah. Oke,
1: ya, terima kasih banyak. Jaga diri aja baik-baik. Rumah tangga, aman, sosa. Semoga panjang umur. Mudah rezeki, kekal abadi ya. Hanya Tuhan
0: memisahkan Aziza. Gak bisa kekal dong. Ya, amin.
1: Semoga Tuhan yang memisahkan Aziza gitu kan.
0: Oh iya, betul itu. Betul itu, Mama Aziz.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Aziz untuk doa-doanya. Semoga balik lagi ke Mama Aziz ya. Sehat dan bahagia selalu, Mama Aziz. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu.
0: Jemebokan.
2: Jemebokan sama siapa ini?
0: Dengan Aziza Bukti.
2: Iya.
0: Sehat Bukti?
2: Alhamdulillah, masih sehat tadi.
0: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di sana Bukti?
2: Panas lagi nih. Panas.
0: Oke, tapi tetap sehat kan? Gak apa-apa. Cuaca lagi galau, yang penting kita sehat.
2: Panas, pasti tak panas deh.
0: Iya. Oke, Bukti, ada berapa pantun siang ini Bukti?
2: Aduh, 3-4 lumayan baru jadi lah kan.
0: Oke, sila.
2: Anak Cina mama memain perahu, main beberapa hari hujan gerimis.
0: Yeah.
2: Hati sedih orang tak tahu, mulut ketawa hati menangis.
0: Ini saya ketawa hati saya menangis ini ya Bukti ya.
2: Awak yang nangis. Tidak.
0: Ya, ada lagi Bukti?
2: Ya, ada. Anak kelas ya, anak lipan. Anak peranduk dalam perahu.
0: Yeah.
2: Kasih sayang jangan disimpan. Tunjuklah supaya tahu.
0: Wah.
2: Ya, kasih sayang tahu ditunjuklah dengan orang besok tahu. Saya itu manalah orang tahu ya, saya ditunjuk.
0: Jangan dipendam-pendam ya. Jangan dikode-kode ya. Usia dah tak muda, jadi diungkapkan saja ya.
2: Ini main anak-anak yang nampak ni.
0: Ada lagi
2: si anak lipan, anak jengking di dalam peti.
0: Yeah.
2: Biar hidup kita mapan, orang miskin jangan dicaci.
0: Ewa, setuju Bukti.
2: Ini satu lagi, ini untuk adik awak ni.
0: Okey, sila.
2: Ambil buku, buat layang-layang. Buat layang-layang yang jangan semua.
0: Yeah.
2: Buat adikku yang aku sayang, semoga bahagia selamanya.
0: Ewa, kita aminkan sama-sama.
2: Lagunya?
0: Boleh, nak lagu apa Bukti?

0: Jina Merpati dari Perapian Abuang.
1: Jina Merpati.
0: Jina Merpati dari Perapian Abuang. Ini lagu ni untuk orang duda-duda ni. Semua orang duda itulah dengarlah lagu ni. Semoga bahagia selalu semuanya.
1: Amin.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang juga Puti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puti. Saran bahagia selalu Puti ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam Rentak Melayu. Jom menghiburkan.
1: Iya, dengan Pak Fauzi ya.
2: Betul sekali.
1: Sehat Pak Fauzi bersama istri?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di sana Pak Fauzi?
2: Itu siapa tadi masuk sekali, panas sekali, hujan ya, tak tentu.
1: Iya, tadi Mak Aziz bilang di sana sekali panas sekali
2: hujan. Ah, iya, iya. Umar, tempat bapak ni dengan Mak Aziz tak jauh dia kan.
1: Sama berarti ya Pak Fauzi ya.
2: Iya.
1: Oke, Pak Fauzi ada berapa pantun siang ini?
2: Ada empatnya ya.
1: Boleh, sila mainkan pantunnya.
2: Pantun pertama. Waktu subuh angin barat, angin barat gelombangnya kuat. Hingga sungguh sifat mengupat, dilaknat Allah dunia akhirat.
1: Iya, setuju Pak Fauzi.
2: Yang kedua.
1: Sila.
2: Di malam hari turun ribut, pergi belanja di kedai Norma. Asam di gunung, ikan di laut, dalam belanga bertemu juga.
1: Ewa.
2: Yang ketiga.
1: Mainkan.
2: Pergi ke kedai membeli benang. Benang menjahit baju kebaya. Air jernih, lubuknya tenang. Jangan disangka tak ada buaya.
1: Ewa.
2: Hati-hati ya.
1: Ini bisa maknanya lain ini ya Pak Fauzi ya.
2: Ini dengar ni untuk Kutulimin dengan marah ya pantun ni. Pagi-pagi setelah mandi, perut ku lapar beli sarapan. Mimpiku ini ganjil sekali, melihat Kutulimin di cabai Wak Normi.
1: Aduh, mimpinya Pak Fauzi lucu kali lah.
2: Kalau ada waktu apa Aziza kalau putarkan lagu disebut jangan dikenang jangan ya.
1: Oke, siap, nanti kami putarkan ya.
2: Untuk Aziza selamat jalan tugas, semoga sukses sampai akhir acara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fauzi, sedang bahagia selalu bersama istri tercinta ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan.
3: Jom hebohkan.
1: Iya, ini dengan
3: apa kabar Aziza?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik. Ini Mak Dinda bukan ya?
3: Ini nenek.
1: Nek Karin rupanya.
3: Emang suaranya macam emak-emak ya Aziza.
1: Iya loh, awet muda berarti suaranya.
3: Oh tidak, betul.
1: Sehat Nek Karin?
3: Alhamdulillah sehat juga lah.
1: Alhamdulillah.
3: Dapat alhamdulillah dapat masuk berpantun.
1: Iya,
3: nih
1: betul.
3: Paya betul Aziza sekarang. Nelfon terus tak masuk-masuk.
1: Sibuk terus ya jaringan ya?
3: Jaringannya yang sibuk. Terus ada pantun 3.
1: Oke, Nek Karin, sila mainkan.
3: Ini pantun nasihat aja, Aziza.
1: Boleh, kita perlu dinasehati memang.
3: Iya. Bunga dahlia berwarna-warni, kembang setaman sibuk. Si bunga melati, keluarga bahagia, hidup harmoni, saling berpahaman, bersatu hati.
1: Ewa, setuju.
3: Satu lagi, anak rusa turun ke halaman, singgah minum di tepi perigi. Kasih keluarga jangan dilupakan, doa ibu membawa rezeki.
1: Ewa, setuju.
3: Setuju. Satu lagi.
1: Sila. Oke.
3: Menanam tebu di bawah bayam tidak payah, tandanya mudah.
1: Yeah.
3: Marah ibu tandanya sayang. Marah ayah membawa faedah.
1: Ewa, walaupun serem tapi ada faedahnya.
3: Iya. Oke Aziza, buat Aziza selamat bertugas.
1: Kak
3: selalu. Lupa Nek Karin boleh minta lagu.
1: Lagu apa Nek Karin?
3: Lagu Di Dalam Air Terbayang Wajah Piramli.
1: Oke siap.
3: Oke, makasih Aziza.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nek Karin. Sehat dan baik selalu Nek Karin ya. Oke, pendengar, kita sudahi dulu di segmen pertama ini. Nanti kita buka lagi di segmen selanjutnya ya pendengar, karena saya akan hadirkan dulu lintas informasi tepat pada pukul 12 nanti. Lalu ada azan zuhur juga untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya yang jatuh di pukul 12 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kampung Nongsa. Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan pertama.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 18 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri masih menunggu pelimpahan penanganan kasus dugaan penipuan daring bermodus love scamming dan investasi online yang melibatkan 210 warga negara asing atau WNA di apartemen Baloy View Batam. Hingga kini pemeriksaan masih dilakukan pihak imigrasi, termasuk pendalaman terhadap ratusan perangkat elektronik yang diamankan dari lokasi. Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Mahari mengatakan perkara tersebut belum diserahkan ke penyidik kepolisian karena imigrasi masih melakukan pemeriksaan lanjutan dan digital forensik terhadap barang bukti elektronik yang dikirim ke Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Ahmad bersama Ketua Pikori BP Batam atau Ketua TPPKK Kota Batam Erlita Amsakar resmi menutup rangkaian kejuaraan voli Piala Bergilir Wali Kota Batam dan Piala Bergilir Ketua TPPKK Kota Batam tahun 2026 di Gor Raja Jafar pada minggu kemarin. Kejuaraan yang berlangsung sejak 14 April 2026 tersebut diikuti total 64 peserta dari berbagai kategori usia. Ajang ini menjadi wadah mempererat persatuan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas dan kolaborasi di Kota Batam. Pada partai final kategori usia 16 hingga 39 tahun, tim Garuda BP Batam tampil impresif hingga berhasil menembus laga puncak menghadapi PGRI Kota Batam. Pertandingan berlangsung sengit hingga 5 set. Informasi yang terakhir pendengar, memasuki pekan ketiga Mei 2026, minyak goreng merek Minyak Kita masih sulit ditemukan di sejumlah swalayan dan toko di Batam. Kelangkaan tersebut mulai dikeluhkan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang bergantung pada minyak goreng murah untuk kebutuhan sehari-hari. Di tengah sulitnya pasokan, muncul kekhawatiran harga minyak kita akan mengalami kenaikan. Saat ini harga minyak kita di Batam masih berkisar Rp15.700 per liternya. Namun sejumlah merek minyak goreng lainnya sudah lebih dulu mengalami kenaikan harga antara Rp1.000 hingga Rp3.000 per liternya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Batam siang ini. Siang ini. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuk.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, hatinya lembut, mudah melakukan ketaatan, dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, mampu berakhlak yang mulia, maka itulah diantaranya tanda-tanda kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selama tujuan hidup kita itu semata-mata untuk Allah, dan hidup pun untuk meraih keridhaannya, maka kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan diri, dan rasa kegelisahan tak akan menemani, dan hal itu akan dirasakan dan disaksikan sendiri. Allah berfirman, orang-orang yang telah beriman, dan juga berbuat kebajikan ataupun beramal solih, mereka itu mendapatkan kebahagiaan serta tempat kembali yang baik atau di surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan rasa

0: Masih di Prosatu RRI Matam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Kita masuk di sesi kedua ya pendengar, silakan bagi yang ingin bergabung untuk berpantun bersama kami atau rekas lagu Melayu kesukaan Anda, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada dari Bang Abednego Budak Meranti. Pagi hari mengasah kapak, nak ke Kuala cuaca mendung. Di mana kini bumi kau pijak, di situ pula langit kau junjung. Ginang giri budak berlari, anak Jawa main serubang. Bila menangis seorang diri, bila tertawa banyak yang numpang. Ewa. Orang Karimun ke Tanjung teritip, orang Dedap pergi ke Muar. Karanglah pantun dengan sportif, pantun dikarang sedap didengar. Ewa. Rekas lagunya Cinta Hampa dari Deloitte. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan, Bang Abednego ya. Oh, ada pantun lagi buat saya katanya. Petik mengudu si kota Karimun, dapat kerang letak di atas. Minggu yang lalu ku beri pantun, sampai sekarang Aziza belum balas. Ewa. Nak dibalas apa ya ini ya Bang Abednego ya? Saya tak pandai berpantun Bang Abednego. Coba nanti pertemuan selanjutnya ya, saya bikinkan untuk Bang Abednego ya. Ditunggu saja waktunya Bang Abednego ya. Terima kasih banyak Bang Abednego Budak Meranti. Sehat dan bahagia selalu. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam, Rentak Melayu. Jomebokan.
0: Jomebokan, dengan abang siapa ini?
1: Dengan abang ini Aziza kan?
0: Iya.
1: Dengan Tok Cik Aziza.
0: Oh, Tok Cik, lama tak masuk Tok Cik.
1: Dengan Aziza lama, tapi dengan yang lain masuk.
0: Oh, oke.
1: Dengan Ana masuk.
0: Sehat, Tok Cik?
1: Alhamdulillah, Aziza sehat.
0: Sehat, seperti biasa.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Aziza ya.
0: Amin,
1: makin
0: amin.
1: Makin manis, tuh makin gula.
0: Terima kasih, Tok Cik.
1: Aziza, boleh naikkan lagu tak?
0: Boleh, nak lagu apa, Tok Cik?
1: Ada ubi, ada batas, Aziza.
0: Apa?
1: Ada ubi, ada batas.
0: Oh, ada ubi, ada batas. Oke, siap.
1: Nah. Ini ada satu pantun aja ya.
0: Boleh Tok Cik pantunnya.
1: Tadi ada ibu Cik cakap kalau sayang harus tunggu kan.
0: Iya.
1: Nak Tok Cik cuba balas lah pantun tu untuk ibu Cik ya.
0: Okey siap.
1: Kain biru di atas peti, masak laut di dalam perahu.
0: Iya.
1: Sudah kutunjuk kasih sayangku ibu Cik, tapi dia buat tak tahu.
0: Dia pura-pura tak tahu nampaknya.
1: Dia pura-pura tak tahu. Cincin 5 gram dah dibelikan, rantai 10 gram dah dibelikan, tapi dia buat tak tahu. Dia berbukti entah mana itu berbukti ya.
0: Enggak, tapi ini bisa di Kak Bukti nanti bisa dibalas ya Bukti ya pantunnya Pak Cik ya.
1: Dah dibelikan kan, tapi dia buat tak tahu juga. Kata Bukti kalau sayang harus tunjukkan kan. Ini dah sayang dia tunjukkan, tapi dia buat tak tahu. Itu aja ya.
0: Oke, siap Pak Cik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu juga Tok Cik ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Assalamualaikum Rentak Melayu menghebohkan.
0: Jomebohkan. Dengan siapa ini?
2: Tak kenal lagi. Punya pendatang baru.
0: Pendatang baru. Tapi tak macam pendatang baru suara.
2: Dengan Bang Haji.
0: Iya, saya tahu.
2: Pura-pura aja, pura-pura dan perahu. Saya tahu ya.
0: Sehat Bang Haji.
2: Alhamdulillah, pantun saja pantun yang papa tekan masuk pula ya, pantun saja tapi masuk pula tekan.
0: Iya, jadi tak ada pantun.
2: Ada.
0: Oh, ada. Oke.
2: Okay. Nah, pantun-pantun yang dulu nak buat pantun untuk pantun Tok Cik juga tadi kan.
0: Nak balas pantun Tok Cik ya.
2: Apa tuh? Lagu dapat ada lagi.
0: Bisa, nak lagu apa Bang Haji?
2: Lagu ini Perigi.
0: Susah betul.
2: ikan kalu itu pergi apa namanya ikan kalu itu pergi biru
0: ya. Oke,
2: okay. Ah, pantun saya untuk Gizah aja seorang ya,
0: boleh.
2: Orang lain tak boleh numpang nih.
0: Jadi tutup telinga ya orang lain ya.
2: Dua tiga kucing berlaring, mm-hmm. berlari-mari di atas tikar.
0: Iya.
2: Yeah. Sesudah mengaji dengan penyiar tak sama, Azizah seorang. Banyak penyiar Azizah yang ibu kan. Jaga lagi ibu Ana Azizah, tapi Azizah yang lebih dapat satu Melayu dia.
0: Oh, dapat Melayu saya, padahal saya orang Jawa.
2: Ah, dapat. Okay. Dapat satu Melayu dia. Terima kasih Azizah, aku nanti bantu buat nanti. Aku anu pergi biru ya.
0: Oh, siap, Pak Haji. Terima kasih pantunnya ya.
2: Untuk anu untuk Bakri aja yang minat lagu ni di Sawang. Yuk, assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Haji. Sehat dan bahagia selalu Bang Haji ya. Selamat dengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
3: Halo, waalaikumsalam, Rentak Melayu.
0: Jam hebohkan.
3: Dari penyalai, Mama Lina.
0: Kakak Lina. Kakak Lina kayak yang ditunjuk.
3: Iya, iyalah.
0: Yang ditunjuk sama Tok Cik.
3: Apa ya?
0: Sehat, Puan Lina.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada berapa pantun Puan siang ini?
3: Ada satu atau dua.
0: Oke, boleh mainkan Puan.
3: Pagi hari pergi sekolah. Ya, itu namanya guru.
0: Iya.
3: Senang hati bersama Azizah. Dapat pantun gerentak Melayu.
0: Ewa. Kalau sama Tasa pasti bisa tuh ya, karena kan belakangnya sama-sama A tuh. Ya kan?
3: Satu lagi.
0: Boleh Puan, sila.
3: Lama sudah tak bertemu. Bertemu sekali minum jamu. Jangan malas dari hidupmu. Pastilah cerah masa depanmu.
0: Ewa, betul. Nasihat nih.
3: Ini minta lagu nih.
0: Oke.
3: Okay. Bakteriau.
0: Bakteriau?
3: Ah.
0: Oke, itu judul atau yang nyanyi?
3: Judulnya lagu Melayu kan?
0: Oke, okay, judulnya Bakteriau ya.
3: Oke, okay, terima kasih.
0: Sama-sama Puan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak pantun-pantunnya Puan Lina. Sehat dan bahagia selalu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jom hebohkan
0: Pak Tohat.
4: Iya, saya. Apa kabar Jiza?
0: Sehat macam biasa. Macam amin. Mana kabar Pak Tohat?
4: Amin, alhamdulillah. Ya. Yeah.
0: Sehat Pak Tohat juga?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Pak Tohat, ada berapa pantun siang ini?
4: Ada 4 pantun, Zah.
0: Oke, sila mainkan.
4: Pantun pertama, ya.
0: Boleh.
4: Batang lapuk di halaman sana. Batang lapuk dipilihkannya. Orang buruk jangan dihina. Orang buruk ada kelebihannya.
0: Betul, Ewa.
4: Yang kedua.
0: Sila.
4: Ke Pulau Tiga membawa nibung. Sampai juga dari seberang. Kalau kita suka berbohong, sampai tua dibenci orang.
0: Ewa, setuju.
4: Ini macam saya ni, dibenci orang saya ni. Dan tak ada selalu bohong. Jadi janganlah suka berbohong lagi. Yang ketiga.
0: Hello.
4: Hari ribut semalam petang, mandur lalu suruh berlindung. Jangan diturut Pak Tohat ayam di kandang. Bertelur satu riuh setampung.
0: Ewa.
4: Yang keempat dan terakhir, kalau duduk di tepi rimba, tiba di rimba menebang hutan. Kalau hidup sudah kaya, jangan lupa kepada kawan. Yang utama pada saya lah, jangan lupa. Zah, kau dapat lagu-lagunya, tolong putarkan dari Ahmad Jaiz, ya?
0: Ya, yang apa tu?
4: Mengharap sinar menelan kabut.
0: Mengharap sinar, ya?
4: Iya, iya, iya. Okay, buat Aziza, sekeluarga, semoga saya walafiat dipanjangkan umurmu dari rezekinya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tohat. Saya dan bahagia selalu, Pak Tohat, ya.

0: Silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini. Halo, assalamualaikum, Randa Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu yom jom jom jom hebokan.
0: Jom hebokan, heboh sekali.
1: Bersama Aziza QQ.
0: Ih, gak Sarena QQ, lama tak dengar suara.
1: Lagi sibuk pas hujan baru pulang. Macam mana di Batam Center sayang Q cuacanya?
0: Cuacanya mendung-mendung menjelita hujan deras Q.
1: Oh, baru mendung-mendung.
0: Tapi gak hujan, gak
1: hujan. Deras. Oh, ada geledak-geledak di atas Kak Sarina, po, tak boleh lama, takut.
0: Hati-hati kesambar petir ya Kak.
1: Jangan lo. Jangan sampai doa itu
0: sayang. Amit-amit ya.
1: Pantun.
0: Pantun mainkan Kak Sarina QQ.
1: Pantun nyambung tak ya?
0: Apa tuh?
1: Tapi cuaca di Tanjung Piayu ini hujan deras ya, tapi tidak seperti pantun Kak Sarina ini.
0: Oke.
1: Cuaca cerah, langit berawan. Banyak nelayan mencari rezeki. Sikit banyak Azizah Yu, namanya kita berkawan. Sikit banyak tuh haruslah berbagi.
0: Ewa, setuju Kak Sarina QQ.
1: Satu lagi, ini masalah apa ya? Pergi ke taman berjalan kaki. Tertusuk duri, sakit sekali. Mencari teman Azizah QQ, berhati-hati. Teman sejati itu susah dicari.
0: Betul sekali.
1: Cari Azizah atau Kak Sarina, mungkin Azizah QQ ini.
0: Aduh, masa gak punya teman sih Kak Sarina QQ.
1: Lagunya sayang Q, dondangnya dari Siti Nurhaliza sayang Q.
0: Boleh yang apa itu sayang Q?
1: Bunga melur dari Kak Sarina sayang Q ya.
0: Oke, siap.
1: Makasih sayang Q, salam Pak Toha tadi.
0: Oke.
1: Takut ini geruduk-geruduk di atas sih.
0: Ya, hati-hati ya Kak Sarina ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang Q.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Sarina QQ kesayanganku. Sehat dan bahagia selalu Kak Sarina. Terima kasih pantun-pantunnya ya. Oke, pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung dan mengebohkan Rentak Melayu di siang hari ini. Masih ada yang nak berpantun ini, ada dari siapa nih ya? Dari ini nama WhatsApp-nya Mak Hitam Bintan. Mak Hitam Bintan nak berpantun. Ikan gelam memasak nenas makan bersama dengan saudara. Macam mana Zizah nak jawab? Pantun Abed. Abed tak pernah keluar suara. Ini kena nih Bang Abed nih. Coba kata Pak Hitam, Bang Abed nih gue suruh sekali-sekali nelpon suara di radio. Oke, semoga Bang Abed nih gue dengar ya. Bisa balas nih pantun dari Mak Hitam. Wah, saya dibela Mak Hitam nih. Terima kasih banyak Mak Hitam ya. Sehat dan bahagia selalu Mak Hitam. Ada Bang Abed Nego nak berpantun lagi, tapi ini bukan balasan buat tadi dari Mak Hitam ya. Ini pantun dari Bang Abed Nego. Ada botol di atas peti, buah nangke di atas dapur. Sama-sama nangke pula ya. Sangat betul kata Bang Haji Azizah, buat kami terhibur. Ewa, terima kasih banyak Bang Abed Nego untuk pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Bang Abed Nego, dibalas pantunnya tadi ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di Rentak Melayu Jom Hebohkan edisi siang ini ya. Meski masih hujan di Batam, semoga kita tetap diberikan kesehatan. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan juga kalau Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja pendengar, kita putarkan request lagu dari siapa tadi yang pertama telpon, Tokci ya. Tokci request lagunya Saloma dengan Ada Ubi, Ada Batas.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Sebentar lagi akan boarding, dapat terpantau kondisi jamaah semangat dan sehat.
3: Ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga.
1: Mengawali Warta Berita Daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Kloter 23 Embarkasi Batam diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Jamaah haji diimbau untuk tetap menjaga kesehatan mengingat perubahan cuaca yang dialami di perjalanan ke Tanah Suci. Warta Berita Daerah selengkapnya, Senin 18 Mei 2026, bersama saya, Aziza.

0: Hari ini kloter 23 embarkasi Batam diberangkatkan ke Tanah Suci. Embarkasi Batam kini menyisakan 2 kloter terakhir. Fajar Walinda melaporkan.
1: Embarkasi Batam terus melanjutkan proses pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2026. Setelah keberangkatan kloter 23 pada 18 Mei 2026, masih tersisa 2 kloter terakhir yang akan diberangkatkan, yaitu kloter 24 dan kloter 25. Hingga saat ini, total jamaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Batam mencapai 9.650 orang. Kloter 23 sendiri dijadwalkan berangkat pada siang ini pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Kloter ini berisi jamaah asal Provinsi Jambi yang terdiri dari Kota Sungai Penuh sebanyak 128 orang, Kabupaten Batanghari 210 orang, Kabupaten Merangin 101 orang, dan Kabupaten Kerinci 1 orang. Jemaah kloter ini didampingi oleh petugas haji daerah serta 4 petugas kloter. Hingga laporan terakhir, jumlah jemaah dalam kloter 23 tercatat lengkap sebanyak 445 orang. PPIH Embarkasi Batam Romadi menjelaskan bahwa saat ini jemaah telah bersiap di ruang tunggu Bandara Hang Nadim Batam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan bahwasanya jamaah haji embarkasi Batam kloter 23 yang merupakan jamaah dari Jambi yang kebetulan merupakan embarkasi antara dari Jambi tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah semangat dan sehat. Terima kasih.
1: Sementara itu, sebagai embarkasi antara, jemaah dari Jambi terlebih dahulu diberangkatkan menuju Bandara Hang Nadim menggunakan 3 pesawat pada tadi pagi. Kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci dengan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5107. Adapun kloter 24 dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, yang merupakan jemaah asal dari Jambi, sedangkan kloter 25 akan diberangkatkan pada 21 Mei, yang merupakan gabungan jemaah dari Kepulauan Riau dan Jambi. Kloter 25 juga menjadi sorotan karena turut diikuti oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamurah mengikuti peluncuran 1061 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang diresmikan Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Pasar Hang Tuah Batu Besar Kota Batam pada 16 Mei 2026. Program nasional tersebut menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut karena dinilai relevan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Dalam kesempatan itu, Nyanyang menjelaskan bahwa Kepulauan Riau memiliki karakteristik wilayah unik dengan lebih dari 2.400 pulau dan sebagian besar wilayah berupa lautan. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan pembangunan seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan akses digital hingga perlunya modernisasi sektor perikanan. Meski demikian, sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai telah membawa hasil positif, terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025 yang mencapai 6,94% serta peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 80,53%. Program KDKMP diharapkan dapat semakin memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat hingga kawasan perbatasan Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam.
0: Ketua TP/PKK Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau YKI Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumalasari Ansar menyoroti peningkatan kasus diabetes dan kanker pada anak yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI tahun 2023, kasus diabetes pada anak mengalami kenaikan signifikan terutama pada kelompok usia 10 hingga 14 tahun. Mayoritas kasus yang ditemukan merupakan diabetes tipe 1, sementara obesitas disebut menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko diabetes tipe 2 pada anak. Selain diabetes, kasus kanker anak di Indonesia juga masih tinggi dengan lebih dari 11.000 kasus baru setiap tahunnya. Jenis kanker yang paling banyak ditemukan meliputi leukemia, limfoma, dan kanker otak. Rendahnya deteksi dini menjadi tantangan utama karena masih terbatasnya fasilitas kesehatan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap gejala awal penyakit. Melalui edukasi kesehatan dan pola hidup sehat, TP/PKK dan Yayasan Kanker Indonesia Kepri berharap kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, dan keluarga dapat diperkuat untuk menekan angka penyakit pada anak.
3: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
4: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari Kloter 21, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
5: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
4: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
6: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
4: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan.
3: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah barat daya China, tepatnya di Guangxi, pada Senin dini hari. Bencana tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan ribuan warga di kota Liuzhou harus dievakuasi demi keselamatan. Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian terhadap 1 orang yang dilaporkan hilang, sementara sejumlah warga mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Guncangan gempa juga mengakibatkan kerusakan cukup serius pada bangunan di daerah terdampak. Sedikitnya, 13 bangunan dilaporkan runtuh akibat getaran kuat yang terjadi saat sebagian besar warga masih beristirahat. Pemerintah setempat segera mengerahkan petugas tanggap darurat untuk membantu proses evakuasi dan memastikan kondisi masyarakat tetap aman. Selain kerusakan bangunan, pihak berwenang juga mengingatkan adanya potensi gangguan transportasi karena jalur kereta api sedang diperiksa untuk memastikan keamanannya. Meski demikian, layanan penting seperti listrik, komunikasi, air bersih, dan gas dilaporkan masih berfungsi normal. Pemerintah China terus memantau perkembangan situasi dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi gempa susulan di wilayah tersebut. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini, pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Kebahagiaan menyelimuti Stadion San Siro setelah Inter Milan resmi mengangkat trofi Scudetto ke-21 usai pertandingan melawan Hellas Verona pada Senin dini hari 18 Mei 2026. Momen penuh haru tersebut dipimpin oleh Kapten Lautaro Martinez bersama pelatih Christian Cifu yang secara simbolis mengangkat trofi di hadapan puluhan ribu pendukung yang memadati stadion. Presiden dan CEO Inter, Giuseppe Marotta, menyebut keberhasilan meraih Scudetto sebagai pencapaian luar biasa dan hasil kerja keras seluruh tim sepanjang musim. Ia juga menegaskan rencana klub untuk melakukan pengembangan skuad dengan menggabungkan pemain muda dan berpengalaman, termasuk memberi ruang bagi pemain akademi. Perayaan ini sekaligus menutup musim gemilang Inter yang sebelumnya juga berhasil meraih Coppa Italia, mempertegas dominasi mereka di sepak bola Italia. Berita selanjutnya dari dunia basket. Timnas Kanada berhasil menjadi juara FIBA 3-on-3 Women Series Shanghai 2026 setelah mengalahkan Amsterdam dengan skor tipis 19 berbanding 17 di partai final yang berlangsung di Shanghai Global Harbour. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Amsterdam sempat memimpin 4-1. Namun Kanada bangkit lewat permainan impresif Marissa Russell dan Paige Crosson hingga mampu membalikkan keadaan. Memasuki akhir laga, Amsterdam kembali unggul 15-11 sebelum Kanada menyamakan permainan dan memaksa pertandingan berlanjut ke overtime. Pada momen penentuan, Marissa Russell tampil tenang saat mengeksekusi dua lemparan bebas yang memastikan kemenangan Kanada. Russell pun dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen atau MVP setelah mencetak total 33 poin sepanjang kompetisi. Sementara itu, seri berikutnya FIBA 3-on-3 Women's Series 2026 dijadwalkan berlangsung di Vienna, Austria pada pertengahan Juni mendatang. Berita terakhir pendengar dari dunia bulu tangkis. Kebangkitan manis terjadi di ajang Thailand Open 2026 ketika pasangan ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, sukses meraih gelar juara usai menaklukkan unggulan India di partai final. Dalam laga yang berlangsung sengit di Bangkok pada Minggu, Leo dan Daniel menang 2 game langsung dengan skor 21-12, 25-23. Gelar ini menjadi momen spesial karena menandai comeback pasangan yang sempat terpisah selama 2 tahun akibat penurunan performa dan cedera yang dialami Daniel Martin. Sepanjang turnamen, Leo dan Daniel tampil dominan tanpa kehilangan satu set pun, termasuk saat mengalahkan wakil Tiongkok dan tuan rumah Thailand di babak sebelumnya. Di final, mereka tampil tenang meski lawan lebih diunggulkan, hingga akhirnya memastikan kemenangan dramatis di game kedua. Daniel Martin mengaku bersyukur bisa kembali berpasangan dan meraih gelar bersama Leo. Sementara, Leo menyebut kemenangan ini menjadi momentum penting untuk target jangka panjang tim Indonesia. Dengan hasil ini, Leo dan Daniel mencatat sejarah sebagai juara Thailand Open pertama Indonesia di sektor ganda putra setelah 9 tahun, sekaligus menghidupkan kembali harapan prestasi di level dunia. Berita olahraga hari ini pendengar, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Kloter 23 Embarkasi Batam diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Jamaah haji diimbau untuk tetap menjaga kesehatan mengingat perubahan cuaca yang dialami di perjalanan ke Tanah Suci. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Jerry selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Batam siang ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya masih menemani ruang dengar Anda pendengar. Kali ini dalam program Digoda, Digaya Dangdut Mantul, mantap betul ya. Silakan bagi pendengar yang ingin menikmati waktu santainya di siang hari ini sambil request lagu dangdut atau sekedar mau kirim-kirim salam, bisa banget lewat telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ada dari Mama Esa, assalamualaikum di Goda Mantul. Waalaikumsalam, mantap betul Mama Esa. Kak Aziza, tolong putarkan lagu Joko Tingkir. Oke, sudah saya putarkan lagunya Mama Esa ya. Dan Mama Esa mau kirim-kirim salam, katanya buat semuanya aja, dari A sampai Z. Oke, terima kasih Mama Esa. Sehat dan bahagia selalu di Singapura ya. Ada Bang Saiman hadir, katanya mau request lagu Kana dari Mansur S. Sudah saya putarkan lagunya ya Bang Saiman. Bang Saiman katanya mau kirim-kirim salam nih buat Bang Udin, Bang Alek, Pau Sunimin, Pak Toha, Tok Ci, Bang Haji Gemoy, Bang Andi, Mas Rabu, Monik, Cik Gunormah, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Mama Lina, Mama Leni, Bang Jais, dan satu untuk semua. Terima kasih Aziza, sama-sama Bang Saiman. Saya dan baiknya selalu Bang Saiman ya. Ada Bang Roy Saputra, katanya request lagu dari Didi Kempot, Banyu Langit. Sudah saya putarkan juga lagunya ya Bang Roy. Bang Roy kirim-kirim salam buat Abednego, Mas Prabu, Tokci, Nek Karin, Nek Sakira, Lukas Wulan, Mama Nia, Puspa, Zainal, Tungkardian Syah, Pak Usunimin, Pak Tohat, Pak Fauzi, Nur Galkis, Bang Haji Gemoy, Iman, Budi Dilepuh, Udin Pulau.

0: Ada Bang Roni dari STB hadir, mau request lagu Orang Biasa dari Zul Anggara. Sudah saya putarkan lagunya tadi barusan ya Bang Roni ya. Roni mau kirim-kirim salam untuk Karaha, Betty Lavia, Putri Cantik, Udin, Rabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abid Nego, Cikgu Norma, Emira, Pak Tohat, Bul Jais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dio, Pak Alang, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Aswa, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Vina Kampar, spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Bang Roni ya, sehat dan bahagia selalu Bang Roni. Ada Bang Abed Nego nak kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Tokci, Nek Sakira, Mak Dinda, Mas Tura, Gafar, Udin, Iman, Putri Cantik, Mak Dio, Desi, Jamilah, Mas Lidar, Nek Karin, Raja Lang, Galah, Monik, Bang Anji, Betty Lavia, Nur Belkis, Malina, Jamilah, Bukti, Mamia, Juliana di Penyalai, Kak Isyah, Mak Dewi, Norma, dan rekas lagunya Tabah dari Dayu Ake. Nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Bang Abed Nego ya. Terima kasih banyak Bang Abed Nego, sehat dan bahagia selalu. Ada Bule Fa, mau request lagu Gede Rosso, Koplo. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Bule Fa ya. Kemudian Bule Fa mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Habib Nego, Pak Mur, Kak Mila, Monik, Mas Lidar, Melati, dan salam satu untuk semua. Matur suwun Bule Fa, sehat dan bahagia selalu nje. Masih ada banyak lagi yang belum saya baca, tapi saya buka dulu telepon aja ya di 0778463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Iman, sehat Bang Iman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Iman. Alhamdulillah saya sehat.
1: Sudah makan?
0: Sudah makan. Iya, macam mana cuaca di sana Bang Iman?
1: Kabar di sini mendung nih.
0: Mendung ya, belum hujan lagi ya di sana ya?
1: Ah, belum, kan hujan ya?
0: Di sini tadi sempat hujan, sekarang masih gerimis.
1: Keluarnya?
0: Iya. Oke, Bang Iman, siang ini ada request lagu apa?
1: Yang hari ini kita lagu Hujan Malam Minggu juga ya?
0: Hujan Malam Minggu, belum malam minggu ini, baru kemarin malam minggu.
1: Nah, ini karena atur permintaan aja.
0: Oke, siap.
1: Permintaan Pak Wutukeri yang di Dayang ya?
0: Oke.
1: Iya. Salam pertama Pak Jijalnya juga. Kita ambil dari jauh dulu lah, PC Umi dari Bandung ya.
0: Iya.
1: Pak Reza Ayu juga di sana, ada Maluku di sana. Kami dari Dabuk sana, Kedai. Pak Umi kita. Dari Yasmin, Maikam. Terus ada Kak Karina kita juga, Kak Sawangi.
0: Iya.
1: Ada Bang Udin kita, ada Mas Kali Bangkit, sama Sapa. Ada jadi mengenai umi ini, jadi kita ramone, terus kita ke pengarahnya ada Bang Jumai, Kak Mas, Pak Sani Rongkol, ada Kak Ana, ada Kak Ani, ada Cik Gunama, ada Cik Jamila ya, terus kita ke Karimun ada Nek Jumba, Nek Barin, kita Ngomboy. Nama Mika Tejarum, Pak Ngas itu ya, yang lagi jalan-jalan ke Bangang Padang, Pak Ngas. Terus kita ke Balai, masih di Balai, masih ada Iwan, ada Mas Kutu juga, ada Mas Jalela. Lalu kita ke suasunaknya, ada Mak Munah juga, ada Pak Usu juga, ada Barcil, kadang-kadang, Kak Esari di sana, ada Alda, Kai, ada Nirmala, Kak Esari juga, Tengah Kekalu, Mak Fajar, Mak Leni. Ada Mama Nia, ada Bang Roy di Kayu Batu, dan juga kakak juga. Lalu kita ke Pulau Pengal, ada Mama Dewi, Sulemin di Penyalai, Mama ada Mila kita juga, ada Majihan. Lalu kita ke Rangsang, tadi ada Roni, Roni yang dikasih Latia, ada Nego, ada Liana, ada Karaha, ada Kak Panjang, ada Rama, kemudian dia Bang Adi ya, Andi.
0: Bang Andi.
1: Terus ada Bang Doa E juga di Gadai, baru mulai ya.
0: Okey, siap.
1: Okey lah, Mbak Kakak yang ada, Mbak Kakak yang ada, Mbak Kakak yang ada, Mbak Kakak yang ada, ya.
0: Amin.
1: Nanti tanggal 31 info aja.
0: Oke, siap Bang Iman.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Iman. Sehat dan bahagia selalu Bang Iman ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dandut.
0: Mantul, mantap betul. Kak Monik dari Tanjung Uma. Sehat Kak Monik?
2: Iya, sehat Digi Aziza. Amin. Tadi sempat juga tadi hujan loh sini, dereda loh.
0: Iya, sama berarti merata hujannya ya.
2: Sama meratanya. Pas pula Monik berhujan nih, sedap hujan-hujanan. Aku mandi lagi lah, mandi pertama mandi pagi, yang kedua mandi lagi, terus mandi lagi, ya udahlah. Namanya kan hujan,
0: iya.
2: Mau hujanan. Oke, kalau gitu minta lagu ya DJ Aziza.
0: Boleh, nak lagu apa Kak Monik?
2: Monik minta lagu kesukaannya Kak Temsam Pemuda India, Jejak India yang terbaru ya.
0: Yang boleh? Terbaru, ada yang terbaru
2: ada,
0: ya?
2: Ada, Abang Arul putarkan selalu terbaru, ada kok yang barunya DJ Aziza.
0: Okay,
2: ada.
0: Oke,
2: okay. Oke. Okay, salam yang pertama buatnya DJ Aziza yang bertugas yang ini, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Amin. Salamnya buatnya Kak Temsam Pemuda India, salam spesial. Salam

0: ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
1: Waalaikumsalam di Goda, di Gendang, di Mantul, Mantul betul.
0: Iya, Bang Udin bukan nih?
1: Iya betul, saya kali Adijal.
0: Sehat Bang Udin?
1: Luar biasa Bang Adijal.
0: Nah, Goya masih hujan atau sudah mendung aja nih?
1: Mendung-mendung.
0: Masih mendung-mendung aja juga. Oke, Bang Udin, dari kesel lagu apa?
1: Lagu apa kira-kira Adijal?
0: Apa ya?
1: Tiada harapan lagi ya, itu aja lah Adijal.
0: Tiada harapan lagi, duh sedihnya.
1: Ya gitu lah, ibu tuh makin hari makin susah ya gitu. yang dekat tuh makin jauh gitu lah. Harus sabar aja.
0: Betul, siap. Oke, Bang Udin.
1: Salam banyak Adijal, ini udah berapa hari gak dapat masukin ya tuh. Yang malam keriting juga di bodohnya jam. Salam pertama untuk Adijah, saya selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Suaranya selalu dipertahankan selalu.
0: Biar
1: manis selamanya.
0: Terima kasih, amin amin.
1: Selamanya juga ada siapa juga, putri cantik juga. Ada juga Melati, Mbak Ika. Ada juga siapa juga, Moni, Karaha, Kak Jamila, Kak Mastura juga, ada juga Siti Jamila, Pak Mur juga, Kak Nur Bikin juga, Bang Nur Jais, ada juga Bang Iman, Kak Mas Lidar juga, Kak Norma juga, Mama Leni, ada juga Bang Main juga, ada juga Pak Kumis, Kak Ani, ada juga siapa, Mama Rina, Pak Dato, Mama Mia, Bang Saima juga, Mama Dewi, Bang Roni, Pak Sarina juga, Kak Ana, Bang Aji, Bang Dek juga, Pak Nurmi, Mas Prabin juga, Nek Kembar, Bang Andi Pala juga, Nek Pegi, Bang Resa Putra, Nek Karim, Bang Kala, Pak Mustawa juga, ada juga Nek Aswa juga, Bang Saima, Teh Umi juga, Kak Julina juga 1, 2, 3. Pokoknya satu untuk semua aja.
0: Oke, siap Bang Udin.
1: Itu aja Adijah ya. Assalamualaikum Adijah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Udin. Sehat dan baik selalu Bang Udin ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Digoda, digoda, digemoy. Apa? Digoyang ya?
0: Kenapa Bang Haji Gemoy? Masuk lagi nih.
1: Tersebut, terserapas.
0: Tersebut identitasnya. Ya, nak lagu apa?
1: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia lagi.
1: Original ya.
0: Tak gadis Thailand aja.
1: Oh, jangan kawin ya.
0: Okay,
1: kawin tak mau.
0: Oke, siap.
1: Sekarang tadi, ini informasi untuk Bang Udin ya.
0: Oke.
1: Karena kemarin kan sudah kirim undangan pen RI Perkuatan. Mungkin tanggal 31 kalau Bang Udin dengar ya.
0: Oke.
1: Undangannya pada saat tanggal 31 jam habis asap juga.
0: Oke.
1: Itu di Bengkung Permai ya, Bengkung Permai ya.
0: Bengkung Permai ya.
1: Bengkung Permai. Ada pada kemarin, karena nomor Bang Udin kan tidak ada kan. Dijemput ngundang di situ ya, keluarga Bang Haji ya.
0: Oke.
1: Nanti tanggal 31 Bang Haji mungkin pergi hari Minggu, Bang Haji pergi hari Minggu aja.
0: Oke.
1: Ingin berpulang juga ada undangan baru dari saya dengan Arel ya.
0: Siap, insya Allah ya.
1: Baru begitu udah.
0: Bang Arel belum bagi tahu sih.
1: Lah ada di WA gitu.
0: Tapi
1: dia.
0: Kami nanti kalau ketemu coba kami tanyakan nanti Bang Haji.
1: Oke, dengan pimpinan sekali itu ada yang pimpinan Bang Haji gitu kan.
0: Iya.
1: Nah ini siapa tuh? Ya, Rido ya. Ada semua tuh di Prabu, Asano, apa?
0: Cahru, Jerry.
1: Nanti dicek ya. Bang Udin jangan lupa Bang Udin juga untuk Sarina, QQ juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Dia dekat kan satu tanah itu, dapat hadir ya. Bang Haji kok jangan pesawat dapat landing aja Bang Haji tak pergi. Kalau pesawat dapat mendarat di Serbia, Bang Haji dapat pergi.
0: Oke.
1: Okay. Salam lah ya.
0: Boleh Bang Haji Sile.
1: Salam untuk

0: tadi Bang Udin, Abang Iman, Ermala, Esa, KKW, Apenigo, ini Bosaka juga, Roy juga, Bang Roy. Bang Roy kamu ikut, ayo jalan. Untuk Mega Manik Karim, Mas Ritar, Mbak Dinda, Api Mami juga, Kak Kak juga, Pak Nga Bunda, untuk Mama Dewi, Mama Supi, untuk pendengar juga ya, Bakri, Akenta juga, ini Kasur, Usabul, Imam Bapur Rahman dengan Kecik Sania, Man Mahdi, Asentai, untuk siapa lagi, untuk ini Monik juga tadi, Kani Roma, Kani Roma, Cikgu Norma, Hana, Palang, Palang ya, Jawa Palang juga, Kita Senggol, Tosi juga, Pak Kumes, Tati Uni, yang Bandung semua, Eka Suara, Mama Lina, Mama Lini, Pak Toha juga, ini Peggy, satu untuk semua lah ya.
1: Oke, siap Bang Haji.
0: Selamat bertugas, sampai tuntas.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Haji Gemoy. Saya dan baiknya selalu Bang Haji. Lancar acaranya nanti akhir bulan ini. Silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Waalaikumsalam Digoda, digoyang dangdut. Mantul betul.
1: Mantul mantap. Betul, mantap betul. Pak Tohat masuk yeah, lagi.
2: Iya, saya.
1: Pak Tohat ada request lagu dangdut apa siang ini Pak Tohat?
2: Lagunya dari Ida Laila ya.
1: Yang apa tuh?
2: Peristiwa Silam.
1: Peristiwa Silam, oke boleh.
2: Salamnya terutama Mbak Aziza, keluarga semua sehat walafiat, banyak umur-umur dari Biki ya.
1: Amin.
2: Tak lupa juga buat Pak Paman saya, Pak Mustafa Bilal yang berada di Kundung. Semoga sehat selalu. Buat ni kembar juga ya. Mama Aziz, Mama Dia, Abang Haji. Buat Monik juga, Kak Raha, Mama Lina, Mama Lini, Ibu Normah juga. Buat Besi Lapia. Buat normala ya. Buat adik saya Kamisah yang berada di Segamai. Buat Kak Aisyah, Pak Fauzi, Mama Iman, Tok NK. Tak lupa juga buat Amira SCB juga. Buat Roni, JCB Juliana, Bang Jais, Siti Jamila juga, Teh Uni. Buat Gapar juga, buat Usulimin, Kak Morning. Buat Kak Astri, buat Normi juga, Senak QQ. Senak QQ barulah ingin dengar suara dia.
1: Iya, sama.
2: Buat Nek Kak Peggy juga. Fatmawati, Mama Linda. Buat Asnah Sawang ya. Tak dilupa juga buat Bang Enal Durai juga, Kak Mas, Tengku Adiansah. Buat sahabat saya yang nama Jali yang berada di STB, semoga sehat walafiat keluarga. Buat Ajis, abang saya Ajis, guru yang berada di Sungai Raya. Buat Asnah Jali juga, buat Banggalah, buat Serimah, Pak Zaini juga, Menigo. Buat Sekarwangi, Bang Iman, Mama Jihan. Satu buat sama, semuanya tanpa terkecuali dengan ucapan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di samping keluarga yang tersayang.
1: Amin.
2: Itu aja Aziza ya. Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tohat. Sehat dan baiknya selalu Pak Tohat ya. Oke, kita baca kembali yang ada di WhatsApp nih. Semakin banyak yang belum saya baca. Ada dari yang pertama, ada dari Ci Asnah di Melsem. Katanya mau kirim salam buat Monik, Mas Prabu, Udin Buton, dan semua aja katanya. Oke, terima kasih banyak Ci Asnah ya. Sehat dan bahagia selalu. Ada dari nomor WhatsApp terakhir 8310 ya. Katanya mau kirim-kirim salam buat Pak Sabar, Bibi, Momo, Aceng, Bandu, Acok, Agus. Oke. Terima kasih banyak untuk Abang 8310 ya, nomor WhatsApp-nya ya. Sehat dan bahagia selalu.

Nek Syakira hadir request lagu Cemara Biru dari Intan. Oke, nanti pas sempat kami putarkan, Nek. Siap. Salam-salamnya buat Iman, Abednego, Prabu Bangkit, Pak Kumis, Roni, Amira, Cik Mustafa, Paul Sulimin, Nirmala, Kak Fat, Jamilah, Siti Jamilah, Nek Peggy, Nek Ashwa, Nek Karin, Nek Kembar, Najihan, Kak Nimar, Kak Ana, Kak Risa, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak Nenek Syakira. Sehat dan bahagia selalu di Batam Lestari ya. Ada Kak Julian yang di Penyalai hadir, kirim salam untuk Kak Norma, Kak Jamila, Kak Siti Kuntung, Wak Normi Bukti, Pak Usulimin, Bang Iman, Bang Abed, Nego, Bang Gafar, Prabu Bangkit, Teh Unik, Monik, Bang Mustafa, Bang Udin, Buton, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Juliana, sehat dan bahagia selalu di Penyalai ya. Ada siapa nih ya? Pak Alang mau kirim salam buat Nek Kembar, Mak Dinda, Mak Dewi, Kak Ana, Kak Ani Roma, Mak Azi, Bang Roni, Udin Buton, Mak Dia, dan tak lupa buat Anti Tita, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak Pak Alang, tadi dapat salam dari Pak Tohat ya, sehat dan bahagia selalu. Oke, baik pendengar, nanti kita lanjutkan lagi kirim-kirim salamnya di sesi kedua ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Senin 18 Mei 2026. Beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search. Hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax, dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan, yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran juga menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kheroni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: your attention.
1: Masih di Pro 1 era di Patam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, masih bersama saya Ziza dan masih dalam program Digoda di Gana Dut Mantul, mantap betul ya. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung, bisa melalui telepon kami di 0778463351 ya. Ini saya bacakan dulu sebelumnya WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp kami, ada dari Pak Kumis Pancurlingga. Katanya mau kirim-kirim salam buat Sarina QQ, Bang Kafar, Nek Jasmine, Bang Udin Buton, Cugo Normah, Bang Haji Gemoy, Nek Sakira, Nek Kebar, Bang Iman, Pak Mustafa, Nek Peggy, Nek Aswa, Siti Jamilah, Monik, Eyang Ucu, Mas Prabu.

Ada Kak Mas Lidar dari TBK yang mau kirim-kirim salam buat Pak Haji, Monik yang baik hati, Nek Kembar, Ma Azi, Nek Peggy, Nek Karin, Ma Dewi, Bang Udin, Abed Nego, Mama Boy, Mbak Dinda, Pak Ngah, Bunda, Norma, Rahmah, Bang Iman, Pak Alang, dan salam untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Mas ya. Ada Kak Nur Bilqis hadir mau kirim-kirim salam buat Kapten Sam, Pak Azi, Pak Aji, Pak Toha, Tau Sulimin, Pak Mor, Pak Ci, Kak Mila, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Ashwa, dan untuk Kak Monik, Bang Udin, Iman, Galah, Jais, Mama Dewi, Cik Mus, Bang Abed Nego, Roy, Roni, Kak Siti Jamilah, Wak Normi, Bu Asri, Mas Prabu, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Nur Bilqis, dan bahagia selalu ya. Ada Mama Dewi mau kirim-kirim salam buat Pak Alang, Pak Ngah, Malina, Ma Fajar, Moni, Maleni, Mbak Aniyah, Mbak Dinda, Iman, Iwan, Roni, Bang Udin, Bang Amira, Bang Gafar, Nur Bilqis, Nek Azwa, Nek Sakira, Kak Jamilah, dan Kak Juliana. Terima kasih banyak Mama Dewi, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Nek Sakira katanya keriting, tangannya tak bisa nelpon. Coba lagi. Ada Kak Juliana dari Tanjung Medang hadir monitor, katanya mau request lagu Kehilangan dari Haji Roma. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Selamat buat Mak Aziz, Bang Aziz, Bang Zainal, Kak Zaimah di Tanjung Medang, Ramlah Ram, Rizawati, Kak Imah, Ita Nuh, Kak Ros, Raimah, Raimi, Maibah, Kak Murni, keluarga Pak Narto, keluarga Pak Tulus, Wak Normi, Pak

0: Terima kasih banyak ya Kak Juliana. Sehat dan bahagia selalu Kak Juliana ya. Oke, pendengar silakan di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Jah.
0: Iya, Mas Rabu.
1: Suaranya kok agak ilek-ilek.
0: Iya nih, belum sembuh pileknya.
1: Iya, sembuhnya nanti kalau udah jumpa. Nanti tanggal 32 ya.
0: Aduh, enggak dong, 60. Enggak dong.
1: Oh, 60?
0: Iya.
1: Oh, keren ya Jija ya. Semoga cepat sehat lah ya.
0: Amin.
1: Itu kalau nggak salah sih katanya mau itu, mau masa pertumbuhan itu. Kalau
0: oh iya, pertumbuhan, pertumbuhan ke samping ya.
1: Iya. Ini ada. Iya, Bude.
0: Kenapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini siapa nih?
1: Bude.
0: Oh, Bude, Bude Mia.
1: Bukan.
0: Bude yang lain ya.
1: Namanya, mau tahu nggak nama siapa?
0: Siapa?
1: Bude Siti Nurhaliza.
0: Wow. Nyanyi keren, dong.
1: Jangan nyanyi, nanti Bang Thank You nanti pingsan dia. kasih lagu spesial buat Eng Ing Eng Dreng Dreng.
0: Siapa tuh?
1: Buat Bang Sengan, Bang Roy lah.
0: Bang Roy
1: lah.
0: Apa tuh
1: kasih
0: lagunya?
1: Ini Dangdut Edwin Ngesti.
0: Oke, siap.
1: Itu gara-gara budaya Siti Nuraliza jadi lupa lirik. Jadi alhamdulillah tadi Mas Prabu pesan kentang goreng.
0: Oh gitu.
1: Iya, pengen bawa ke studio takut jadi kolak kolak kentang nanti.
0: Karena kena hujan ya.
1: Iya, kok tahu Adija. Ya ampun Adija udah pernah nyobain ya. Iya, ini Dangdut Edwin Ngesti ya. Buat
0: siap,
1: Bang Roy.
0: Siap.
1: Buat Ajija, semoga cepat sembuh, cepat sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ini pilek aja, suaranya kayak pingkan mambo.
0: Pingkan mambu kali ya.
1: Jangan mambu. Terus salam buat Bang Saiman, Bang Roy, Bang Roni, Bang Roni, miss call dia. Terus salam buat Bang Thank You, buat Bang Andi, belum masuk itu ya?
0: Belum.
1: Iya, keriting kali. Bang Sahril udah lama tak dengar suaranya ya?
0: Oh iya betul.
1: Iya.
0: Betul-betul.
1: Kemana beliau, memang suka keliling. Kan beliau kan itu, penyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Suaranya kan merdu dia. Oh iya, mau spesialin buat ini Kamila, kadang lupa Mas Prabu Kak, maaf ya. Kamila Wanurmi, kadang Mas Prabu lupa. Semalam sebenarnya mau gabung lagi ya Mardo kan. Kemarin kan semalam Mas Prabu penumpang pertama. Mau gabung lagi tuh, enggak bisa masuk.
0: Ya udahlah.
1: Tapi kalau itu Ardo biasanya sih cincai dia.
0: Oh, boleh.
1: Cincai.
0: Ya?
1: Boleh, tapi jangan lebih dari 1 jam.
0: Iya, iya sih.
1: Salam buat Nur Bilkit, buat Pak Nurmi tadi udah ya, Pak Mor. Oh, Toci.
0: Okay.
1: Oh, Toci. Nanti datanglah Toci.
0: Iya, rame ya.
1: Mas Rapun nanti pakai baju spesial loh.
0: Spesial apa?
1: Pake itu ya? Ketupat, pakai baju apa?
0: Hijau.
1: Batik ketupat. Bawahnya rendang.
0: Oke, tinggal disantap nanti ya.
1: Ajija emang pinter dia mah. Terus alamat Bang Iman. Bang Iman tadi penelpon terakhir ya?
0: Bukan lagi. Sebenernya,
1: iya sebenarnya tadi Mas Prabu, tapi udah keputus Bang Iman, keren Bang Iman. Terus salam juga buat Bang Udin Buton, buat Uni Desi. Nanti salamnya dilanjutin Bang Thank You lah.
0: Oke, siap ya,
1: kalau,
0: Mas Prabu.
1: Kalau di sini Bang Thank You masuk, Mas Prabu tahu kok kesukaan Ajija.
0: Kenapa tiba-tiba saya?
1: Kalau enggak sepatu high heel, kalau enggak lipstick. Itu dua lah. Kalau bahasa Semarangnya kan lipen ya.
0: Lipen, betul.
1: Yang warna agak-agak trend ya. Jangan warna hitam, warna hitam nanti nenek kembar nanti marah dia.
0: Jadi mau kutilanak ya.
1: Iya, buat aja semoga sukses selalu ya.
0: Amin, terima kasih Mas Prabu.
1: Matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Prabu bangkit. Channel baik selalu Mas Prabu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
3: Waalaikumsalam, digoda. Siapa yang tanggut?
0: Iya, ini suaranya kecil sekali. Dengan siapa dan di mana?
3: Ini dari Bang Awang nih, di Tanjung Uma juga.
0: Bang Awang, tapi kenapa suaranya kecil, Bang Awang?
3: Gak tahu ini HP-nya gitu.
0: Langsung aja lah. Oke, Bang Awang, nah, ada lagu apa, Bang Awang?
3: Lagu Sekuntum Mawar Merah.
0: Sekuntum Mawar Merah, boleh, boleh.
3: Ya, spesial buat Ibu Siti ya.
0: Ngap
3: beduk.
0: Iya.
3: Pak Bintang, sahabat Moni, itu buat Mas Kura. Boleh sih buat Udin juga. Jadi satu buat sekolah aja lah ya.
0: Oke, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Awang dari Tanjung Uma juga tadi katanya ya. Saya dan bahagia selalu Bang Awang ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
4: Halo, waalaikumsalam, digoda, digoyang dandut.
0: Mantap betul Pak Usu.
4: Mantap betul lah, indah hujan.
0: Nah, hujan di sana? Oh, baru hujan di sana. Di sini mah sudah selesai hujannya.
4: Mendung-mendung aja, nak hujan.
0: Pindah lah ya nih ya, nampaknya nak hujannya ya. Kenapa ketawa, Pak Usu?
4: Tak ada.
0: Nak
4: hujan duduk mendung dekat pintu seorang.
0: Jangan bengong ya, nanti kesambet setan.
4: Tak ada dia.
0: Tak ada setannya ya. Oke, Pak Usu, nak dikasih lagu apa, Pak Usu?
4: Air Mata Darah.
0: Air Mata Darah pula lagunya ya. Oke, silo salam ya Pak Usu.
4: Salam buat Kak Jamila, Bik Nor, Kak Pak, naik kembar Kak Juliana, Telu Air, Pak Kak Nor Bekis, Kak Ania, Wak Normi, Rahma, Kak Puspa, Mama Esa, Roy, Siti Jamila, Bang Iman, Nenek Aswa, Wiwi, Siti Aisyah, Mak Noy, Tok Cik, Mak Dia, Bu Asri, Kuni Desi, Bang Amira, Tok Nikah Kawin, Bang Gala, Kak Mama Azi, Pak Fauzi, Mama Iman, Roni, Roy, Mama Dewi, Bang Raja, satu buat semua lah Aziza.
0: Oke, siapa Usu?
4: Mbak Aziza, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usu, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pendengar, ini ada yang dari WhatsApp, ada Mama Sil dari Tanjung Balai Karimun katanya. Salam kenal Mama Sil dari saya Aziza ya. Katanya Mama Sil mau kirim-kirim salam untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun berada. Oke, terima kasih banyak Mama Sil, sehat dan bahagia selalu ya. Silakan pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
5: Sudah digoyang dangdut mantul, mantap betul.
0: Mantap betul, dengan siapa ini kak?
5: Dengan Kak Siti Jamila di Guntung.
0: Kak Siti Jamila di Guntung, macam mana cuaca di Guntung Kak Siti Jamila?
5: Sudah mulai hujan nih.
0: Sudah mulai hujan, di sana susah air tak?
5: Hah?
0: Susah air tak, kalau susah itu harus ngumpulin air dulu tuh, ngumpulin air hujan.
5: Enggak lagi lah, ini ganda sering hujan.
0: Alhamdulillah. Oke, Kak Siti, nak request lagu apa?
5: Mau request lagu Pembaringan Terakhir aja.
0: Aduh, seremnya Pembaringan Terakhir. Ini lagu nasehat ya?
5: Ya.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
5: Oke, salam-salamnya pertama untuk Aziza yang lagi tugas. Semoga selalu sehat, murah rezekinya, panjang umurnya.
0: Amin.
5: buat Pak Usulimin, buat Bang Tohat juga, Bang Sengkyu, Bang Odin Buton juga, Bang Iman, Bang Haji Gemoy, Bapak Mustadi, buat Monet, buat Tegu Norma Juliana 1, 2, 3, buat Bang Iman juga, buat Bang Sengkyu juga, buat siapa lagi ya? Buat Monik, buat apa lagi? Sarina, thank you, thank you. Buat Nek Karim, Nek Kembar, Nek Peggy, Madia, Mak Kun, buat Mak Aziz juga, buat Nek Sekira, buat Nur Birkis, buat Uni Desi, buat Rahmah juga, Ika Setiawan, buat satu untuk semua.
0: Oke, siap.
5: Oke, makasih atas waktunya, Ziza.
0: Sama-sama, Kak Siti Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan baiknya selalu Kak Siti Jamila, Oke, baik pendengar, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di Digoda, di Gendut Mantul Mantap Betul edisi hari ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi, yang turut meramaikan, memeriahkan acara Digoda di siang hari ini. Bosan-bosan saya ingatkan pendengar kalau Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya.

0: Nanti akan ada rekan saya Ardo Sidaputar yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Mas Prabu Bangkit, lagunya Abim Ngesti dengan Ini Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya Pangeran Dangdut telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua,

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disebut sebagai K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI Republik Indonesia. Dalam pengembangan perkara tersebut juga tiga perusahaan asal Batam diduga rutin menyetor uang miliaran rupiah kepada oknum pejabat Kemnaker sejak tahun 2019 hingga 2025. Kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Memasuki pekan ketiga Mei 2026, minyak goreng merek Minyak Kita masih sulit ditemukan di sejumlah swalayan dan toko di Batam. Kelangkaan tersebut juga mulai dikeluhkan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan yang bergantung pada minyak goreng murah dan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar, aktivitas pelabuhan tikus di wilayah Batam kembali menjadi sorotan. Jalur-jalur tidak resmi yang tersebar di pesisir pulau dinilai juga masih rawan dimanfaatkan sebagai pintu masuk dan keluar barang ilegal. Kondisi geografis ini juga di Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membuat pengawasan terhadap jalur laut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Demikian mendengar kami sampaikan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya mendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
5: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya Ardo Sidabuta dapat kembali hadir menemani Anda tentunya di waktu santai Anda dalam program UMKM Bicara di Pro 1 RRI Batam di frekuensi kesayangan kita di 105,1 dan Relay Karimun di 107,2 FM. Seperti biasa pendengar, selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan menghadirkan inspirasi, motivasi juga sekaligus cerita menarik dari pelaku usaha lokal yang terus berkembang dan beradaptasi di era modern pada saat ini. Dan tema kita kali ini pendengar yaitu sangat menarik tentang konsep memajukan usaha kekinian. Di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis, tentunya juga pelaku UMKM ini dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan tentunya juga mampu mengikuti tren pasar agar tetap usahanya diminati masyarakat. Nah, untuk membahas tema ini pendengar, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yaitu Kak Leri Marianta dan Bang Samuel selaku owner The Very Cakes dan Bakery. Selamat sore, Bang, Kak.
6: Sore.
5: Dan sebagai pembuka kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Bisa diceritakan mungkin terlebih dahulu awal mula berdirinya The Very Cakes and Bakery ini seperti apa nih?
7: Oh iya, aku dulu ya. Awal mulanya tuh kita kan sebenarnya bukan bisnis bukan bisnis cakes. Gitu. Jadi kita dua udah menikah, terus kita punya hobi yang traveling. Nah, kita waktu itu kena pandemi di tahun 2020 pas corona. Terus kita bisnis travel.
5: Iya.
7: Nah, awalnya tuh saya memang nggak ada background kue kan kue. Waktu di kampung mungkin ada bantu orang tua, cuman memang nggak suka sama sekali ya di kuliner karena beda sama bisnis sebelumnya itu travel. Nah pas di bisnis travel ini kena pandemi. Nah pas di pandemi itu kitanya nggak tahu, padahal kita udah ada kreditan. Terus mobil juga kredit. Nah kita udah bingung kan, terus aku kasih ke suami infoin kalau aku tuh mau jualan kue. Awalnya dia nggak setuju karena beda banget ya bandingannya kalau travel ke kue. Omsetnya benar-benar jauh.
5: Jauh lah.
7: Dia bilang pasti kamu bakalan capek, itu minyak segala macam. Terus aku kasih pembuktian sih ke dia. Terus lama-lama laris, yang awalnya dari rumah door to door, ngantar-ngantar, keliling-keliling Batam, naik motor, aku sendiri.
5: Memang jiwanya ya.
7: Aku sendiri ya, naik motorku waktu itu Vega, bener-bener motor yang masih butut, masih kita juga masih di kos-kosan gitu.
5: Iya.
7: Aku keliling dari, karena aku tahu ada kreditan yang harus dibayar, iya, gitu kan, jangan sampai ditarik dealer. Nah makanya langsung di aku minta, aku harus buat kue, pokoknya dia nggak setuju. Jadi kita masih debat gitu kan,
5: iya,
7: jadi dia nggak setuju, aku tetap ngadon pakai mixer kecil, pakai mixer kecil satu-satu aku jualan brownies. Nah laris, nah satu hari itu bisa sampai omsetnya waktu itu baru 400.000 aja udah seneng banget kan.
5: Oh, itu per hari atau?
7: Iya, masih per hari, masih kayak brownies gitu awalnya.
5: Udah lumayan ya tapi ya.
7: Iya, terus suami langsung, ya udah kayaknya ini bener pemasukan nih, oke.
5: Iya.
7: Akhirnya dia ikut join, akhirnya dia ikut bantu, dan dia juga yang kasih ide, oke, kita mulai pakai box gitu kan. Jadi dia yang jadi kurir aku.
5: Oh.
7: Suami tapi jadi kurir aku karena dia nengok omsetnya. Nah pas kami berduanya udah join, naik lagi omsetnya 1 juta per harinya.
5: Iya.
7: Omset ya, bukan untung.
5: Omset ya.
7: Jangan sampai salah paham. Nah pas udah naik di 1 juta, dia langsung ada ide bikin box di motor. Nah dia yang keliling, aku yang ngadon. Nah saat aku yang ngadon itu udah mulai gak mampu. Jadi aku ambil karyawan. Terus kita mulai mikir nih, oh ada tagihan lagi nih, karyawan tambah gitu kan. Apalagi kalau karyawan di Batam beda gajinya sama yang di kampung.
5: Benar tuh,
7: jauh. Nah akhirnya aku live gitu. Jadi karyawan yang ngadon, aku yang live-kan di meja. Waktu itu belum punya kulkas, jadi aku live di meja. Terus punya kulkas, live juga di kulkas kayak gitu.
5: Pertama kali di mana kak sosmed ya?
6: Kita di Instagram. Sadai, Bengkong Sadai dulu.
5: Instagramnya? Oh di Instagram berarti pertama kali live?
6: Di Facebook, di Facebook.
5: Oh Facebook. Bener. Pertama kali. Oh.
7: Live di Facebook, baru satu karyawan itu. Jadi kita masih bertiga, suami kurir, aku yang nge-live sama marketingnya, terus karyawan yang buat gitu, yang masak. Terus waktu itu kita masih dia belum move on, masih.
6: Bener.
7: Pang apa?
6: Masih pelangkan. Saya punya pelang travel masih ada di depan toko. Jadi setiap ada customer mau datang, ini yang mana tokonya? Belum ikhlas.
7: Dia belum bisa move on. Pokoknya aku udah bilang, pokoknya kita harus ganti bisnis. Aku bilang nggak bisa, gitu. Udah setahun lebih dia belum bisa move on. Jadi pelang udah laris. Customer datang terus.
5: Lah, berarti belum ada pelang kuenya.
6: Belum.
5: Masih pelang travel.
6: Iya, jadi setiap kita kasih tahu ya nama travel jadinya.
5: Nama travel.
6: Karena di dalam itu kantor travel tapi ada toko kue.
5: Tapi itu canggih sih, bisa jadi dua marketing. Misalnya travelnya juga
6: bener.
5: Jadi bangkit.
6: Tapi kan pada masa itu pandemi orang enggak ke mana-mana.
5: Iya. Terus Kak?
7: Terus waktu 2 tahun lebih omsetnya terus. Tambah lagi karyawan. Jadi dia akhirnya dia bisa move on 2 tahun lebih.
5: Akhirnya bisa ya.
6: Bener.
7: Karena kami kan masih sewa ruko ya. Jadi ruko itu kan tagihannya jalan terus.
5: Iya, jalan terus.
7: Jadi aku udah bilang pokoknya kamu harus stop. Akhirnya di stopnya travelnya karena kita tuh banyak makan waktu ya kalau di kuliner ini. Jadinya ke enjoy gitu di sininya, di kulinernya.
5: Oh, jadi fokus ya.
7: Terus ekonominya juga makin naik kan semenjak yang di kuliner, karena kita tuh kalau di travel weekend yang ada uangnya.
5: Iya, benar.
7: Kan bawa tamunya weekend, terus kayak keuangan orang kan gak sebelum corona.
5: Iya.
7: Jadi lebih rame di cake. Akhirnya kita fokus juga di cake-nya berdua gitu.
5: Oh, jadi seperti itu ya cerita singkatnya nih pendengar.
7: Iya,
5: tapi singkat. Memang kembali lagi pendengar, itu memang di balik background suku ya, suku Batak tuh biasanya memang jiwa usahanya tuh kuat ya.
7: Iya.
5: Apalagi kakak bilang tuh di apa, di belakang ada tagihan yang harus dibayar tuh. Jadi
6: bener,
5: itu mendorong otak supaya muter nih.
6: Benar-benar.
5: Usaha apa lagi nih?
7: Dan kita nggak stuck di situ sih. Karena kita mikir kan nih saingan kuliner kan banyak
6: bener
7: nih. Dan kita mikir, aku bilang ke suami ini nggak bisa kayak gini. Aku bilang karena kita kan saingan banyak terus. Jadi sekarang semua toko itu udah ada buket.
5: Iya benar, harus ada konsep ya kayak konsep lainnya.
7: Jadi kita yang pertama di Batam yang cake plus hadiah gitu buket.
5: Oh.
7: Jadi buketnya aku buat juga.
5: Wah,
6: kita jual gift lah. Jadi iya, memang bener. Kita berpikir kalau kita hanya fokus jual kue, mungkin saingan kita bukan 1-2 lagi.
8: Iya.
6: Jadi kita punya bang. Punya sesuatu yang berbeda. Kita punya toko yang ada menjual handcraft gitulah, kerajinan iya. tangan seperti buket atau bunga meja. Jadi kita buat itu iya, juga.
7: Kayak oh. untuk grand opening.
8: Iya. Kita buat. Jadi orang tentunya lebih menarik ya.
6: Benar.
8: Mesen itu ya. Dan nih bang, kenapa ujungnya abang jadi tertarik nih untuk usaha cakes dan bakery ini bang?
6: Udah mentok.
8: Singkat padat.
7: Konsepnya kan harian.
6: Iya, benar.
7: Kalau travel kan kita weekend atau mingguan atau bulanan. Kuliner kan harian.
8: Oh.
7: Jadi dia berpikir buka cabang, terus pertama kali berani buka cabang tuh agak lama ya, butuh 2 tahun lebih.
8: Oh.
7: Aku bilang ayo kita buka kios kecil di cabangnya di ini
6: di Batu Aji untuk perintisan awal.
8: Oh, awal di Batu Aji.
6: Iya, kita ada buka di outlet store dalam kecil lah, SPBU. Dalam SPBU Genta 3.
8: Oh.
6: Iya.
8: Terus cabangnya, Bang?
7: Sekarang
6: sekarang ada 6.
8: Wah,
7: ada 6.
8: Dari usaha keliling loh, keliling lo kakaknya dulu yang coba keliling, akhirnya abang ini percaya. Oh, iya. Berarti omsetnya jauh Kak gedean yang cakes and bakery ini Kak?
7: Iya.
8: Oh.
7: Karena kan kita harian ya.
8: Iya.
7: Makanya dia mulai tertarik. Terus yang waktu dia ke Batu Aji, dia mikir, "Wow, aku udah ada ATM di sana." Jadi setiap kita mau main ke pantai, ke Palembang, enggak ada uang di dompet. "Oh, bentar, aku ambil uang dulu." Ambil uang dulu ke outlet gitu.
8: Iya.
7: Jadi dia orang kalau ambil ATM kan ke mesin ATM,
8: iya.
7: dia ke outletnya gitu.
8: Iya, iya.
7: Jadi udah ada ya. Jadi dia ada sumber uangnya di outletnya gitu. Jadi ceritanya dia tertarik karena itu.
8: Karena itu ya Kak ya.
7: Pasti kan.
8: Tadi benar.
7: Kuliner pasti.
8: Terus juga satu kata yang cukup padat dan simpel mendengar mentok kata Bang.
6: Ya di masa pandemi kan kita nggak tahu mau ngapain nih. Bidang usaha kita kan orang ngajak orang jalan-jalan.
8: Semuanya hancur
6: bang usaha. Di masa pandemi ya mungkin namanya kuliner nggak ada orang yang nggak mau makan.
8: Iya betul.
6: Walaupun sedikit banyaknya itu kan tergantung kan.
8: Tergantung lagi.
6: Jadi makanya oh ini mungkin yang jalan kita untuk tetap survive dalam keadaan itu kan gitu.
8: Iya.
6: Benar.
8: Tapi memang bisa ini ya apa banyak memang pelaku UMKM ini yang justru banting setir ke usaha dan buka usaha sendiri itu tapi justru malah bagus loh pas lagi COVID ini.
6: Benar.
8: Kayak abang ini sekarang jadi 6 cabang ya.
6: Benar.
8: Gila sih.
7: Syukurnya sih maksudnya kita ada masalah enggak langsung positive thinking.
8: Iya.
7: Jadi
8: hebat sih itu dia otaknya langsung muternya cepet banget Kak. Terus tapi tantangan terbesar pertama kali nih untuk melakukan usaha ini apalagi memang jauh dari background sebelumnya ya travel tour and travel berarti ya.
6: Bener,
8: sebelumnya.
6: Benar.
8: Tantangan terbesarnya itu apa sih pertama kali Bang?
6: Jelas namanya dunia kuliner ini kita nggak bisa mentok dalam satu hal menu aja.
8: Oh,
6: jadi kita harus berpikir inovasi setiap hari itu kita buat sesuatu yang berbeda.
7: Upgrade.
6: Kalaupun
7: upgrade.
6: Tidak setiap hari, mungkin setiap bulan atau mungkin dalam per tahun itu kita punya varian apa gitu.
8: Oh.
6: Jadi istilahnya biar customer yang memang sudah tahu kita tidak jadi lari karena hanya menu kita itu aja.
8: Oh. Benar. Jadi terus berkembang ya.
6: Benar.
8: Contohnya kan kayak sekarang rasa tuh
6: rasa sama saja semua.
8: Tapi waktu zaman abang kan berarti abang pertama kali buka belum ada rasa matcha dong ya Kak?
6: Belum.
7: Sebenarnya dulu udah ada.
8: Oh udah ada?
7: Udah.
8: Namanya aja mungkin bukan matcha.
7: Matcha 2020
8: udah. Oh udah ada Kak?
7: Iya.
8: Oh iya. Kalau kita gak tahu sih Kak.
7: Kita udah pernah jual.
8: Oh udah ada ya?
7: Dan kita tahu kalangannya gitu kan. Kalau untuk matcha kan untuk anak milenial sama Gen Z.
8: Iya.
7: Orang tua kan gak suka.
8: Iya apalagi orang yang ibaratnya lagi diet tapi pengen kue kan.
7: Terus kita ngerti nih posisi kita buka cabang di Batu Aji. Batu Aji yang kita lihat mangsa pasarnya itu orang-orang tua. Oke, kita gak nyediin matcha gitu.
8: Oh gak nyediin matcha ya kalau di daerah situ ya.
7: Kalau Batam Center kan lumayan ya.
8: Lumayan ya, nyampur lah Kak. Bener. Semuanya ya.
7: Karena anak Batu Aji milenial Gen Z juga larinya kan ke
6: Nagoya, ke Bengkong.
8: Iya benar.
7: Makanya kita ngerti posisinya. Jadi kita update juga. Oh iya rasa ini udah mulai cheesecake.
8: Oh,
7: udah mulai viral kan.
8: Iya benar cheesecake.
7: Kita ikutin gitu.
8: Oh cheesecake sih, juga udah ada Kak?
7: Iya udah lengkap. Gak susah ya sebenarnya. Karena aku bukan yang sekolah di kuliner
8: gak? Nah iya. Nah tuh kakak gimana caranya tuh?
7: Sekarang kan udah ada AI ya, udah ada YouTube. Jadi kita ya error ya, trial
6: error lah.
8: Oh, tapi pertama kali itu gimana kak? Pertama kali kakak, apa memang kalo udah punya, udah bisa dulu?
7: Dulu di kampung kami jualan brownies kan, gitu. Jadi aku cuma taunya buat brownies. Nah, aku yang jualan itu juga cuma brownies doang. Nah, ada satu saudara yang bilang, kamu kalau jualan brownies nanti nggak laku, orang bosan. Kamu jual kayak 4 tahun pasti laku.
8: Iya.
7: Aku cuma bisa buat, ya udah nggak apa-apa, isinya brownies. Isinya brownies, luarnya makin laris. Ya udah dari situ jadinya laris. Kan biasanya orang tuh cake dulu tuh bolu doang.
8: Iya, bolu doang, betul.
7: Ini isinya brownies, cake. Jadi makin double
8: oh,
7: rasanya.
8: Oh, jadi basicnya brownies malah. Memang ya, ini benar-benar apa pendengar mungkin ya inilah yang namanya usaha ya. Kita memang kalau memang rezekinya kembali lagi memang ya akan maju juga ya kak ya.
7: Kayak sama kakak memang usahanya.
8: Iya, usahanya. Apalagi kakak bilang pakai motor butut dulu keliling sana, nawar-nawarin ya kak ya.
7: Tanjung Uncang.
8: Tanjung Uncang tuh pendengar tuh. Jadi pendengar jangan gagal sekali dua kali langsung nyerah tuh. Kakaknya sendiri dulu.
6: Harus pendengar berani jemput bola.
8: Bener.
6: Walaupun cuman yang mau diantar tuh 30.000, 25.000.
8: Iya.
7: Soalnya dia marah-marah.
6: Iya.
7: Kamu perempuan kok. Kamu pergi sendiri, nanti yang kamu antar 30.000 nanti kamu kena loh.
8: Iya.
7: Kalau aku waktu itu berpikir bakalan buka cabang, udah termindset.
8: Iya.
7: Jadi sedikit pun aku harus antar, aku harus tahan, bertahan ke dia. Jadi nanti kalau misalnya kita udah buka cabang, aku jelasin ke dia. Nanti tinggal informasikan ibu, pengantaran ke Batu Aji udah gak ada lagi, kita udah ada cabang di Batu Aji gitu. Jadi aku bertahan meskipun cuma 30.000 aku antar naik motor.
8: Nah tapi yang punya basic bisnis ini siapa sih sebenarnya, antara abang sama kakak nih? Atau memang keduanya?
6: Istri lebih kuat
8: dalam. Pantes, soalnya ini kelihatan. Iya, dari niatnya sama antusiasnya tuh kelihatan.
6: Dia dari kerja di perusahaan juga dulu di Muka Kuning, dia memang suka dagang.
8: Oh iya.
6: Apa pantes aja yang penting jadi duit.
8: Iya. Dari jiwanya udah kelihatan soalnya.
7: Pantang menyerah.
8: Iya, 25.000 memang kalau jiwa pengusaha itu kan sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting masih ada untungnya kan.
6: Benar.
8: Terus dengan perkembangan media sosial saat ini nih, sangat berpengaruh nih kak. Tentunya pastikan dalam penjualan ini. Dan bagaimana kak strategi promosi yang kakak lakuin nih?
7: Strategi promosi itu sebenarnya gampang, tapi itu konsisten kita lagi ya.
6: Benar.
7: Karena media itu semua aku, kalau dulu tuh sekitar kita nih peluang. Kalau sekarang media kita yang peluang gitu. Jadi udah beda ya dengan zaman dulu ke sekarang. Kalau zaman dulu kan kita disuruh ramah sama semua orang.
8: Benar.
7: Kalau sekarang kita tuh disuruh benar-benar media.
6: Belajar di media karena peluru kita ya di media sosial.
8: Iya, betul.
7: Pokoknya wajib ada story WA, IG, TikTok gitu.
8: Iya, benar sih.
7: Pokoknya peluangnya dari situ semua.
8: Apalagi zaman pandemi kemarin kan?
6: Benar.
8: Itu paling kan orang buka sosmed aja tuh sambil rebahan.
6: Scrolling
8: ya,
6: terus.
8: Iya.
7: Scrolling. Sampai sekarang. Kan?
8: Iya, sampai orang sekarang ke bawah. Benar. Bawa handphone pasti, Kak. Dan menurut Kakak lagi nih, seperti apa sih Kak untuk mengetahui konsep usaha kekinian yang diminati masyarakat nih?
7: Kita langsung upgrade aja gitu ya. Orang-orang kan sekarang sukanya yang kekinian itu yang apa di sosial media yang lagi viral.
8: FOMO gitu. Ya kak ya.
7: Jadi mereka tuh gak mau kalah gini. Misalnya kayak waktu cheesecake gitu ya. Mereka gak mau kalah tanpa gak pernah ngerasain. Maksudnya, oh iya cheesecake udah keluar nih, aku udah lama. Jadi kayaknya sekarang tuh ngejual emosi.
8: Iya,
7: bukan
8: iya.
7: Bukan ngejual produk.
8: Iya, iya sih, bener sih.
7: Kebanyakan emosi, gitu.
8: Iya.
7: Terus cake ulang tahun tuh semakin laris setelah corona, kayak menginformasikan ke dunia validasi aku dikasih cake loh gitu.
8: Iya.
7: Jadi semua tuh rata-rata wajib ya. Bener. Aku perhatiin ya, orang yang ulang tahun tuh kayak hampa aja gitu, nggak ada cake-nya.
6: Besar.
7: Iya, meskipun bener. Kecil iya. Formalitas doang, rata-rata udah dikasih. Makanya sekarang yang kuliner makin laris.
8: Iya.
7: Karena orang banyak yang validasi gitu.
8: Validasi, iya.
7: Bahkan ada yang beli untuk dirinya sendiri. Sampai ada yang bikin konten customer
8: iya,
7: kami.
8: Bener.
7: Bikin konten, terima kasih sayang suamiku. Padahal suaminya gak. Dianya yang beli. Dianya yang buat status gitu. Karena sekarang kan validasi ya, banyak kayak gitu. Jadi kita jual emosi sekarang.
8: Iya benar sih. Dan kak, kalau tadi kan kakak kan bangun ini kan dari tahun 2020 ya.
6: Benar.
8: Nah di tahun 2020 tentunya kan ada perkembangan jenis-jenis juga dan macam-macam kue ya. Dan seberapa penting nih kak mengikuti tren dalam dunia usaha makanan dan bakery nih kak menurut kakak?
7: Sangat-sangat penting.
8: Sangat penting ya, ya kak
7: kalau
8: ya.
7: Kalau boleh ya kita kasih satu orang karyawan. Kalau misalnya kita bisa kasih satu karyawan yang fokus untuk cari tahu nih apa yang viral, dia yang bagian marketing.
8: Oh, jadi ada satu orang yang dikhususin untuk
7: supaya kita nggak
8: ketinggalan. Iya ya, ketinggalan ya kak ya.
6: Tim kreatif lah jatuhnya.
8: Iya, tim kreatif. Berarti sekarang udah ada bang tim kreatifnya?
7: Belum sih.
6: Masih kita, masih kita.
8: Masih abang sendiri sama kakak.
7: Iya. Oh. Makanya kita sering juga meskipun kita toko kue, kita pergi kulineran juga gitu.
8: Oh,
7: ke
8: tetap.
7: Toko, ke toko, ke toko, bukan misalnya ke kafe nih, mereka jual kue, makanan, kita tetap pergi beli gitu. Kita perbandingan ngerasain, oh punya orang. Jadi kita tahu nih perkembangan rasa kita di level mana.
8: Oh, gitu. Nah Ardo tapi penasaran nih kak, kalau kakak bilang tadi kan untuk mencoba konsep baru dan makanan kekinian yang sekarang ini kayak cheesecake tadi, itu trial errornya siapa yang nyobain kak pertama kali?
7: Aku sendiri.
8: Kakak juga?
6: Iya. Benar.
8: Oh kakak sendiri berarti yang nyobain?
7: Itu kan ada AI terus. Aku jujur aja ya, buka biar termotivasi anak-anak
8: muda. Iya betul,
7: ya.
8: Betul kak.
7: Karena kita nggak usah muluk-muluk sekolah apa pariwisata kalau bisnisnya kita nggak bisa.
8: Iya benar.
7: Soalnya banyak juga temanku yang sekolahnya udah bagus, memang nggak ada mental bisnis dia.
8: Iya nggak akan jalan betul gak kak.
7: Jalan. Jadi aku buka resep aja. Aku buka dari AI nih resepnya. Tapi kan nggak semua benar. Nanti biasanya aku sukanya malam sepi. Aku trial error, kalau salah aku ulang lagi misalnya dari YouTube ini, dari ini, oh ini dia ada menteganya ini pakai butter, oke coba, oke jadi.
8: Oh.
7: Karena kita suka kulineran juga, cobain juga cheesecake yang mahal, yang ini yang sesuai dengan enak tapi sesuai dengan pasar kita, oke kita jual gitu.
8: Wah, memang mendengar analisanya berarti benar-benar bukan dari satu sumber nih.
6: Betul.
8: Dari YouTube sini, dari bisa jadi TikTok juga bahkan. Dari ini lagi. Cobain satu-satu ya kak. Terus lagi belum lagi beli dari yang murah mungkin.
6: Bener.
8: Sampai yang mahal kan kak.
6: Mahal juga kita
7: sampai
6: beli.
7: Ada yang kita beli gak kita makan karena gak enak pernah gitu.
8: Oh kan. Iya karena kan memang kayak kakak kan perlu juga untuk tahu ya kak. Ini kalau yang murah ini seperti apa sih rasanya.
6: Bener.
8: Nah terus kakak juga paling bisa nyari gimana harganya tetap murah tapi kualitasnya sama sama yang mahal kan.
7: Iya,
8: iya. Dan kak bagaimana sih kak agar ini cara agar produk ini tetap menarik meski tren ini semakin berubah kak, terus berubah kan tren kan, cara agar menariknya itu seperti apa kak?
7: Cara menariknya gampang sih, kita untuk fotonya sekarang di media sosial tuh banyak tuh aplikasi-aplikasi yang udah nggak perlu kita buat fotografer, kita harus sewa fotografer, udah nggak perlu lagi. Jadi editor AI itu kan.
8: Oh, kembali lagi AI berarti kak.
6: Benar. Kita membuatkan teknologi.
7: Iya benar. Udah nggak ada alasan untuk kita bilang nggak bisa.
8: Iya ya. Nggak bisa, bukan basic aku kan basic gitu tuh kata-kata.
7: Banyak gitu. Jadi sekarang tuh udah gampang. Contohnya kami juga jualan parcel.
8: Oh.
7: Parcel lebaran waktu itu meledak. Tinggal foto terus masukkan ke jedas langsung foto parcel kita tuh bagus, background pohon-pohon, background ini gitu. Padahal kita fotonya di dapur doang. Gitu. Langsung backgroundnya bagus gitu. Posting kayak gitu, gampang. Sebenarnya udah enggak susah sih, enggak ada alasan untuk malas sekarang.
8: Iya, Kak ya. Berarti memang AI sangat bermanfaat ya, Kak ya?
6: Iya.
8: Apalagi untuk usaha UMKM ini ya, Kak.
7: Plus minus ya, ada ininya juga kan. Tapi jadi karena semenjak media sosialnya gampang cari ilmu, saingan juga makin banyak gitu.
8: Oh,
6: benar.
7: Bukan kayak dulu, sekarang semua orang udah jualan kue, gampang doang bikin konten.
8: Iya, benar.
7: Resep juga udah di publish
8: terbuka
7: gitu. Enggak ada rahasia-rahasia sekarang.
8: Iya, sekarang ini enggak ada rahasia kan. Ya memang jadi kan pelaku UMKM juga mikir, ya kalau memang rezeki ya betul, dia akan laris, tapi kalau memang enggak ya tetap ke kita.
6: Bener.
8: Gitu aja kan intinya bang ya. Dan menurut kakak nih, platform digital paling efektif ini saat ini apa sih kak?
7: TikTok sih masih.
8: Masih kak ya yang menguasai ya?
7: IG, Facebook, sama sih kami masih.
6: Tergantung market pasar
7: bener,
6: kita.
8: Oh bener. Jadi punya
6: bener,
8: pasar masing-masing?
6: Jadi istilahnya kita juga harus belajar. Sebagai pelaku usaha kita harus mengerti kita jualan ke kalangan seperti apa.
8: Oh.
6: Jadi kalau kita berpikir kita mau jualnya yang viral-viral aja, mungkin media sosial yang sering digandrungin anak-anak Gen Z, Gen Z ya Instagram, TikTok.
8: Oh, tapi kalau pengen yang
6: memang
8: nyari kualitas,
6: kalau seperti orang tua ya Facebook.
7: Ya,
8: oh iya benar orang tua Facebook.
6: Jadi, jadi seperti itu.
7: Kalau saya kalangan pasar kita di Batu Aji Facebook.
6: Benar.
8: Oh.
7: Misalnya kita mau bikin iklan nih, kan kita bayar juga nih iklan kayak FB apa tuh namanya tuh?
8: FB Pro.
7: Ya,
8: fanpage. Iya betul.
7: Oh, kita cheesecake nih, kita jatuhin titik iklannya di Batam Center Nagoya.
8: Gitu. Oh, bisa dipilih gitu ya, Kak ya?
6: Bisa.
7: Oh. Jadi kalau misalnya kita buat cheesecake di Tanjung Uncang, minta penjelasan ini makanan apa? ini makanan apa ya, Kak? Rasanya gimana ya, Kak? Gitu. Jadi kayak capek gitu.
8: Capek ya. Bener. Jadi mendingan apa jual yang mereka udah pasti tahu. Bener. Rasanya
7: tetap
8: ya.
7: Tetap juga bikin iklan di Batu Aji, cuman ya apa gitu barangnya.
8: Iya. Aduh, memang ada-ada aja ya, Kak. Berarti ada hal lucu juga ya di balik itu ya. Dan apa nih, Kak, penggunaan konten foto dan video menjadi kunci pemasaran pada saat ini, Kak? Menurut Kakak, apakah ada nih penggunaan foto sama video ini untuk menjadi kunci pemasaran saat ini? Yeah. Atau misalnya itu ngaruh nggak sih visual gambar atau?
7: Sangat sangat ngaruh. Apalagi sekarang kalau misalnya kita cuma posting foto doang, itu yang like sama yang ini nggak terlalu menarik. Jadi sekarang tuh banyak yang peduli sama ketika proses. Nah, kita videoin ketika kita proses atau kita bikin konten yang sedih gitu ya kan, ada cake yang terbuang kayak gitu. Atau kalau mau viral sekali kan sekarang banyak tuh. Kemarin kita bisa pernah bikin konten karyawan lagi ngadapin customer, terus pokoknya bosnya bilang customer dulukan customer tuh. Dia lagi megang cake karena cake ini cake yang rusak, yang udah expired kami buang. Untuk demi bikin konten gitu. Jadi demi customer kamu harus layanin. Jadi pas megang kue, buang kuenya. Customer dulu kan gitu.
8: Oh, berarti.
7: Jadi kemarin sampai ngikutin tren juta viewernya karena itu.
6: Benar.
7: Kita ngikutin tren gitu maksudnya.
8: Wah.
7: Enggak bisa cuma foto doang, enggak bisa.
8: Iya, benar sih.
7: Foto aja udah enggak akan ada yang lain.
8: Iya, benar sih. Harus ada ininya kayak apa? Memang harus ada kayak
7: ceritanya.
8: Benar, karena orang kadang lebih menarik tuh. Nih gimana nih? Bahkan ada yang ngira itu beneran, Kak. Iya kan? Ada yang ngira.
7: Dihina-hina gitu kan. Kok kuenya dibuang-buang gitu.
8: Iya, kok kuenya dibuang.
7: Expired.
8: Iya. Karena memang ada yang enggak tahu. Dan pendengar, satu hal mungkin yang pendengar harus tahu, ya pengusaha enggak akan mungkin mau rugi juga.
7: Bener.
8: Misalnya memang enggak expired, enggak mungkin dibuang.
7: Dibuang.
8: Iya, enggak mungkin juga kan, Kak. Dan Kak, sejauh ini Kak, tantangan terbesar apa nih, Kak? Kan udah ada 6 cabang nih dalam menjalankan usaha Cakes and Bakery ini, apa sih, Kak?
7: Sebenarnya ke diri sendiri ya.
6: Benar, konsisten kita untuk menjaga kualitas dan
8: apa, Bang, rasa.
6: Semangat lah.
8: Semangat ya.
6: Benar.
7: Ke diri sendiri aja sih. Karena kan kita harus update terus.
8: Betul.
7: Enggak gampang ya. Misalnya tuh kayak ada kualitas apa yang ada cake baru atau apa, kan kayak cheesecake contohnya gitu, enggak bisa kita sebenarnya. Kalau kita udah mulai malas, ya udah. Terasa tuh auranya sampai ke karyawan kayak gitu. Karyawan pun juga enggak ini.
8: Dan tadi kalau bicara, Abang tadi bilang kualitas ya.
6: Betul.
8: Dan semangat. Itu bagaimana sih cara menjaga kualitas dan pelayanan kepada pelanggan pada saat ini?
7: Kalau sejauh ini kita selalu standby gitu di toko biar kualitasnya,
6: terutama sih di dapur, karena kan kunci utama dari produk yang dihasilkan kan di dapur.
7: Benar.
8: Jadi dapur kita, tapi udah ada karyawan khusus, Bang?
6: Udah. Ya, sudah.
7: Udah.
6: Di dapur ada 4 orang. Yes.
7: Jadi udah mereka semua, cuman kita standby di sana.
8: Oh, udah autopilot ya?
7: Sebenarnya enggak juga.
8: Dari mulai keliling ya.
7: Kalau misalnya ingat keliling, kita pernah jatuh ya dari motor.
8: Wah.
7: Sampai celananya koyak.
6: Itulah cerita sedih yang menjadi titik
8: menjadi
6: balik
8: iya,
6: untuk berpikir atau gitu.
7: Ngantar kue hujan-hujan.
6: Iya, hujan-hujan kita jatuh di bundaran Ocarina tuh. Terus sungkur berdua. Bahkan kita bawa kue itu.
8: Kue jatuh juga dong.
6: Iya, rusak.
8: Wah. Tapi kan dibalik itu kan kuenya 6.
6: Iya, 6.
8: Dan 6 cabang sekarang. Nah, gitu. Iya loh, 6 kue yang jatuh jadi 6 cabang tuh, pendengar. Harusnya jatuhnya 8 kue ya, pendengar. Jadi 8 cabang. Dan pernah gak ngalamin titik jenuh atau penurunan penjualan nih untuk Abang dan Kakak? Dan bagaimana untuk cara bangkitinnya?
6: Karena kita ini usahanya dari mulai travel juga berdua.
8: Mm-hmm.
6: Terkadang kita ini beda moodnya. Istilahnya kalau istri lagi kurang, udah jenuh nih,
8: iya.
6: Ya saya berusaha untuk memotivasi dia. Iya. apalagi yang mau kita kerjain, ya sudah ini aja lah kita fokusin gitu.
8: Iya.
6: Dan ketika saya juga mungkin bosan, istri juga seperti itu. Jadi kuncinya karena kita berdua harus jangan sama-sama banget. Moodnya
8: berantakan ya, intinya gampang sih bang, kayaknya kalau kakak bang, kalau moodnya lagi berantakan, abang ambil kreditan lagi aja bang, semangat lagi nanti kakak bang.
7: Kemarin awalnya tuh yang bikin kita sering down itu bukan karena lagi sepi, tapi kita malah lebih strong, lebih kuat.
8: Oh, malah sebaliknya kak?
7: Iya, jadi kita harus jangan teman-teman jangan berpikir kamu siapnya pas sepi. Pas sepi kamu
8: down. Iya, kan? Jangan mandang
7: banyak
8: itu ya.
7: Banyak juga kan? Yang lagi down, lagi down karena lagi naik gitu.
8: Oh, kenapa kak?
7: Karena nih kita kan dari nol ya, kita misalnya manajemen akuntan nggak ada, pengalaman akuntansi nggak ada, pokoknya tiba-tiba tuh ada karyawan yang mengkhianati, contohnya
8: uang dari bermain toko. Di belakang ya kak ya, iya.
7: Padahal di situ lagi laris, tapi ada satu titik. Udahlah tutup aja tokonya gitu.
8: Oh iya benar sih.
7: Kayaknya muak banget lah, kita tuh udah berusaha baik contohnya gitu ke karyawan kita, bikin fun day, kita bikin hadiah tahunan gitu.
8: Iya betul.
7: Tapi dikhianati kita, jadi ada kayak pengen pernah mundur.
8: Kecewa ya gitu. Kayak iya benar. Karena memang semakin laris usaha, kadang memang ada ya beberapa tantangan. Iya ada beberapa tantangan ya yang harus kita hadapi ke depannya. Dan kak nih, apa pesan untuk anak muda nih yang ingin memulai usaha tetapi masih takut untuk mencobanya? Apa nih kak motivasi ini?
7: Itu udah banyak sih memang.
6: Betul.
7: Pertanyaan itu sering banget.
8: Sering banget kan kak?
7: Sebenarnya mulainya dari lingkungan dulu, jualan apa gitu, nengok peluang gitu. Jadi aku tuh belajar bisnis dari aku kecil. Mamaku kan jualan di pasar.
8: Iya.
7: Aku selalu nemenin mamaku. Jadi almarhum pergi ya, misalnya dia mau ada kegiatan gitu atau acara, aku disuruh standby di situ.
6: Betul.
7: Jadi aku yang jaga pasarnya.
8: Oh, dari situ berarti bang ya, apa
7: SD,
8: jiwa bisnisnya gitu. Jadi ada tuh bang.
7: Jadi waktu aku kerja tuh benar-benar aku nggak bisa. Aku bilang aku harus keluar. Dia bilang kamu udah bagus loh kerjanya, udah supervisor di perusahaan.
8: Oh, di perusahaan.
7: Jadi aku dari kerja operator sampai kerja yang supervisor juga, aku sambil jualan semua.
8: Tetap masih ya, jualan
7: iya.
8: Kak?
7: Iya, jadi aku bilang ini bukan diriku jualan, maksudnya bukan diriku untuk kerja.
8: Iya, jadi bukan jiwa ya kak ya.
7: Aku jualan dan aku menemukan apa yang di aslinya diriku gitu. Jadi jualan tuh di sekitaran dulu, nengok peluang.
8: Iya.
7: Misalnya nih yang sekarang anak-anak muda lagi lakunya Tumblr gitu.
8: Oh.
7: Kalau misalnya takut memulai, jadi affiliate dulu Tumblr-nya dari teman-teman TikTok
8: iya,
7: dulu.
8: Iya, teman-teman TikTok gitu. Ya.
7: Dan ada satu temanku yang dia jualan keren banget. Dia beli dari Shopee ya, gratis ongkir. Dia jual di marketplace Batam. Jadi kan kalau misalnya di Shopee sama TikTok itu kan dia kita harus satu minggu kemudian barangnya datang.
8: Iya,
7: nah,
8: benar.
7: Dia numpuk dulu di kamar kosnya.
8: Oh.
7: Contohnya cover, betul, cover mobil yang kalau untuk hujan motor. Plat, tempat tisu, dia tumpuk di kamar kosnya. Di marketplace dia posting. Itu udah sama ongkir. Kalau di Shopee sama ini kan banyak gratis ongkir.
8: Iya
7: ya.
8: Betul kak.
7: Tapi kalau dia jual di marketplace, dia nambahin dua kali lipat harganya, karena kan langsung datang barangnya.
8: Oh iya, orang kadang pengen instan ya kak ya.
7: Kan ada yang butuh dadakan.
8: Iya.
7: Dia dapat duit, bayar uang kos, bayar ini semuanya dari situ.
8: Wah, itu satu ide lagi tuh pendengar tuh. Berarti memang
7: maksudnya bisnis itu sekarang banyak gitu. Jadi jangan khawatir.
8: Dan kita juga intinya jalanin bisnis atau usaha itu jangan FOMO ya kak ya.
7: Benar.
8: Karena memang harus menjiwai, iya harus menjiwai dan harus konsisten. Intinya sih usaha ya pendengar. Karena yang kakak sama bang ini cerita usahanya panjang pendengar, bukan singkat langsung jadi kayak sekarang ya kak ya.
6: Kita perlu juga berintegritas dalam hal usaha.
8: Karena memang sulit, nggak mungkin kayak abang ini kan dibilang ya, makanya sampai jatuh 6 kue mungkin di situ rugi.
6: Betul.
8: Lumayan ya bang ya, apalagi masih merintis kan.
7: Betul.
8: Iya, tapi ya sangat disayangkan bukan 8 kue ya bang. Kalau 8 kue 8 cabang tuh
6: masih dalam proses.
8: Masih dalam proses.
7: Jangan dijatuhkan lagi.
8: Jangan dijatuhkan lagi. Tahu. Dan tentunya apa harapan kakak nih sama abang nih untuk perkembangan UMKM lokal di Batam seperti apa nih?
7: Harapan kita besar ya, maksudnya kami suka banget memotivasi teman-teman gitu. Maksudnya banyak peluang, misalnya tuh sekarang kayak kopi segala macam kan lagi viral-viralnya tuh. Tetap terus jualan gitu, tetap konsisten, upgrade terus diri. Upgrade jadi kita nggak tahu nih kedepannya saingan seperti apa.
6: Betul.
7: Sekarang aja udah parah ya saingan gitu.
8: Iya parah.
7: Kemanapun kita kerja, mau kita ke luar negeri itu saingan ada.
8: Iya.
7: Gitu. Meskipun kita karyawan pun ada saingan.
8: Bener kak. Gitu. Belum lagi di perusahaan makin
7: semakin. Aku bilang sama ke karyawan. Karyawan yang bakalan duluan dikeluarin saat perusahaan lagi down itu karyawan yang gak multi skill.
8: Iya.
7: Jadi jangan takut untuk multi skill. Jadi jangan berpikir itu kan bukan bagianku, ngapain aku.
8: Benar.
7: Jangan sampai berpikir kayak gitu.
6: Iya.
7: Jadi upgrade terus perkembangan talenta kita gitu.
8: Iya.
7: Kita harus skill kita udah bisa ini, kita ngerjain ini. Bayangkan aku ngerjain buket itu dari YouTube juga loh. Dan kita udah punya ada satu toko buket.
8: Buket.
6: Iya.
8: Itu modal modal apa, usaha sendiri lagi tuh apa maksudnya?
6: Itu di luar daripada toko kue.
8: Bukan belajar sama orang lagi tuh kak?
6: Bukan.
7: Enggak.
8: Sendiri lagi tuh. Sendiri. Basic otodidak ya. Lagi tuh.
6: Enggak. Ada toko kue, toko kita di Nagoya.
8: Bener-bener nggak habis-habis kan usaha abangnya bener. Abang sama kakaknya.
7: Kita berusaha upgrade terus. Jadi kemarin kita sampai pernah cerita ke teman, oh pengen keluar kota lah, gimana ya kalau kita keluar dari Batam? Temannya bilang karena mereka lihat kami, kalian tuh gak bakalan mati katanya. Kalian pergi kemanapun bakalan hidup.
8: Iya.
7: Orang talentanya banyak, dia bilang gitu.
8: Iya.
7: Karena kita gak mau diam, maksudnya kita upgrade terus.
6: Usaha kita mau belajar juga
7: mau
6: kan.
7: Belajar.
8: Intinya gak cukup puas ya bang.
6: Benar.
8: Ya? Iya kan.
6: Dan juga kita model orangnya, kita mau belajar dengan orang yang jauh lebih tua dari kita.
8: Iya.
6: Kita bergaul banyak dengan orang yang jauh lebih tua karena pengalaman mereka jadi pelajaran buat kita.
8: Iya, gak takut
6: karena belajar. Karena kalau kita belajar terus, kayaknya gak cukup umur kita.
8: Benar, betul itu bang.
6: Pengalaman kita terlalu banyak, nanti umur gak cukup. Kapan lagi kita
7: teman-teman iya. Kita umur 50-an, kita masih 30-an.
8: Jadi harus apa, sambil running ya bang ya,
6: bener,
8: sambil jalan ya.
6: Bener.
8: Betul itu. Dan terima kasih sebelumnya bang untuk sama kakak nih. Udah kita tidak terasa juga udah di penghujung waktu nih pada hari ini. Dan untuk pendengar mungkin bisa diambil ya bahwa memang usaha ini juga tentunya bukan sekedar seperti yang kita ketahui langsung sukses.
6: Betul.
8: Atau mungkin juga instan seperti itu aja, tapi memang banyak pendengar yang barusan disampaikan abang sama kakak ini bahwa banyak perjuangan yang harus diusahakan untuk kita memiliki usaha mungkin yang ingin Anda tuju, bahkan juga stabil ya.
6: Betul.
8: Dan jangan juga untuk cukup puas, karena memang rasa puas itu atau rasa di zona aman itu justru menyerang kita sendiri nantinya.
6: Betul.
8: Dan semoga di perbincangan kita pada hari ini bisa menjadi motivasi Anda mendengar, khususnya bagi pelaku UMKM dan anak muda di Batam, agar terus berani berinovasi, kreatif, dan memanfaatkan peluang usaha di era modern saat ini. Dan saya Ardus Yudhoputar pendengar, sampai bertemu kembali di program UMKM berikutnya. Selamat sore dan sukses selalu untuk UMKM Indonesia.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Berdengar pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah.
3: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa hutan.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026, bersama saya Ardo Sirbutar.

0: Berita Korwil, kita awali dari RRI Batam. Hari ini, kloter 23 Embarkasi Batam diberangkatkan ke Tanah Suci. Embarkasi Batam kini menyisakan 2 kloter terakhir. Laporan Meta Pajar Walinda.
1: Batam terus melanjutkan proses pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2026. Setelah keberangkatan kloter 23 pada 18 Mei 2026, masih tersisa 2 kloter terakhir yang akan diberangkatkan, yaitu kloter 24 dan kloter 25. Hingga saat ini, total jamaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Batam mencapai 9.650 orang. Kloter 23 sendiri dijadwalkan berangkat pada siang ini pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Kloter ini berisi jamaah asal Provinsi Jambi yang terdiri dari Kota Sungai Penuh sebanyak 128 orang, Kabupaten Batanghari 210 orang, Kabupaten Merangin 101 orang, dan Kabupaten Kerinci 1 orang. Jemaah kloter ini didampingi oleh petugas haji daerah serta 4 petugas kloter. Hingga laporan terakhir, jumlah jemaah dalam kloter 23 tercatat lengkap sebanyak 445 orang. PPIH Embarkasi Batam Romadi menjelaskan bahwa saat ini jemaah telah bersiap di ruang tunggu Bandara Hang Nadim Batam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan bahwasanya jamaah haji Embarkasi Batam kloter 23 yang merupakan jamaah dari Jambi, yang kebetulan merupakan embarkasi antara dari Jambi, tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah semangat dan sehat. Terima kasih.
1: Sementara itu, sebagai embarkasi antara, jemaah dari Jambi terlebih dahulu diberangkatkan menuju Bandara Hang Nadim menggunakan 3 pesawat pada tadi pagi. Kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci dengan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5107. Adapun kloter 24 dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, yang merupakan jemaah asal dari Jambi. Sedangkan kloter 25 akan diberangkatkan pada 21 Mei, yang merupakan gabungan jemaah dari Kepulauan Riau dan Jambi. Kloter 25 juga menjadi sorotan karena turut diikuti oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di daerah pesisir pulau. Berikut dilaporkan selengkapnya Garda Ramadan.
3: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNDI Pintan, menyoroti penguatan konsep Kampung Nelayan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Program Kampung Nelayan dinilai tidak hanya soal pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola yang berpihak pada nelayan lokal. Ketua KNDI Pintan, Syukur Haryanto, mengatakan pengembangan Kampung Nelayan harus mencakup sektor perikanan, budidaya, hingga kemajuan sosial ekonomi warga pesisir. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan tersebut sebaiknya berada di tangan nelayan setempat, bukan dari pihak luar. Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme distribusi dan standar harga hasil tangkapan di kawasan Kampung Nelayan. Tanpa adanya acuan harga yang transparan, nelayan akan tetap berada pada posisi tawar yang lemah di pasar.
4: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utara atau masa-masa paceklik, begitu. Jangan lagi dengan ada program Kampung Nelayan Merah Putih yang anggarannya 20 miliar dikucurkan oleh pemerintah pusat, ternyata nelayan kita jual ikannya juga tetap rendah harganya, sama dengan menjual di tempat-tempat lain atau di toke-toke. Nah, kalau harga ikan di Kampung Nelayan Merah Putih itu tidak meningkat, kita pikir program Kampung Nelayan Merah Putih tidak menumbuh kembangkan ekonomi nelayan itu secara baik tentunya.
3: Syukur juga menyoroti tantangan nelayan saat memasuki musim utara atau masa paceklik yang berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan setiap tahun. Pada periode itu, nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan kondisi perairan yang tidak memungkinkan untuk berlayar. Dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harga jual ikan akan lebih baik dan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Jika tidak, program dengan anggaran besar dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Ranai, pendengar. Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong nelayan untuk memasang rumpon secara berizin guna menjaga kelestarian ekosistem laut di Natuna. Laporan Analia Widi.
5: Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong para nelayan memasang rumpon secara berizin untuk mendukung konservasi laut di wilayah Kabupaten Natuna. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Ketua Komunitas Peduli Maritim Natuna Chairman kepada RRI mengatakan, seluruh wilayah laut memiliki aturan dan zonasi yang harus dipatuhi bersama. Karena itu, aktivitas pemasangan rumpon perlu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Mendukung kegiatan konservasi yang melestarikan laut, karena menangkap ikan dengan rumpon itu tidak bersentuhan langsung dengan terumbu karang yang dampaknya kami pikir cukup baik untuk terumbu karang, karena dampak kerusakan terumbu karang itu tidak secara langsung dilakukan oleh nelayan jika para nelayan menangkap ikan di rumpon. Nah, rumpon ini kami anggap penting untuk didorong di Natuna, khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di Natuna atau kelompok-kelompok nelayan yang ada di Natuna ini untuk ya beralih dari penangkapan ikan langsung di terumbu karang, beralih di rumpon.
5: Sementara itu, nelayan Natuna Rudi mengatakan sosialisasi terkait penggunaan rumpon sangat dibutuhkan oleh para nelayan, yang menurutnya hal ini akan sangat membantu para nelayan dalam mempertahankan mata pencahariannya sebagai pencari ikan di Laut Natuna.
7: Sebagai nelayan, tentu kami memerlukan sosialisasi ini, karena terkait rumpon, kami kan juga jadi tahu mana yang ramah untuk menjaga ekosistem terumbu karang dan ikan kedepannya juga.
5: Sebagai informasi, Komunitas Peduli Maritim Natuna juga mendorong koperasi nelayan dan kelompok perikanan untuk mulai beralih menggunakan rumpon. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan di perairan Natuna. Untuk pengaturan zonasi pemasangan rumpon dianggap penting untuk menghindari konflik di lapangan. Melalui edukasi dan pengelolaan yang baik, pemasangan rumpon diharapkan dapat mendukung pelestarian laut sekaligus membantu aktivitas nelayan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Dari RRI Ranai, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
8: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kota dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yulani Nazir melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Faralinda Sari mengatakan, pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban masih terus dilakukan. Faralinda menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk memberikan kepastian terhadap kesehatan hewan kurban dengan keluarnya surat keterangan kesehatan hewan. Faralinda mengimbau masyarakat yang ingin membeli hewan kurban baik sapi, kambing, kerbau maupun domba untuk meminta atau melihat surat keterangan kesehatan hewan guna memastikan hewan yang dibeli dalam kondisi sehat.
9: Pastikan untuk saya minta ke pengurus masjid, karena kan pembelian kan biasanya dikoordinir oleh panitia ya, panitia masjid. Tolong ditanyakan surat keterangan kesehatan hewannya ketika membeli ternak kurban. Jadi itu sudah dipastikan sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter hewan yang berwenang gitu. Jadi kan itu jaminannya kita membeli sapi, kerbau, kambing yang digunakan untuk kurban. Terus pastikan juga umurnya cukup, karena kadang badannya besar tapi ternyata umurnya masih kurang. Nah, itu kan sulit nanti ketika kita tim memeriksa ternyata udah di lokasi masjid dan ternyata masih ada. Pas kadang pas pemotongan dilihat ternyata umurnya masih kurang gitu ya.
8: Sementara salah seorang panitia kurban di Perumahan Fajar Kualu Damai 2 Kubang, Saiful menuturkan pihaknya sudah membeli hewan kurban sejak 2 bulan lalu, namun pihaknya tidak memeriksa surat keterangan kesehatan hewan karena mereka melihat langsung kondisi sapinya sehingga tahu kesehatannya.
10: Kami ada pakai sirat-sirat. Kami langsung beli ke peternaknya kan, beli ke peternak yang langsung kami survei, kami tengok sapinya, kalau sapinya sehat, besar badannya, terus harganya cocok, ya udah kami beli. Kami nggak ada nanya-nanya suratnya. Kami kan bisa cek langsung tuh kondisinya, misalnya fisiknya kayak mana, ada luka-luka enggak, atau kami tengok kukunya ada cacat enggak gitu. Kalau enggak ada cacat, sapinya sehat, lincah dia kan. Itulah yang kami beli itu. Kami tidak pernah naik suratnya.
8: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahapan, yakni sebelum penyembelihan dan setelah penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging dari hewan kurban yang dipotong. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya, pendengar, kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tanjung Pinang belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Dilaporkan Rispan Badrian.
12: Hingga saat ini Dinas Ketahanan Pangan belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Kondisi kesehatan hewan di lapangan terpantau aman, meskipun pemantauan intensif tetap menjadi prioritas utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau, Rika Asmi memastikan, ketersediaan sapi kurban untuk Idul Adha tahun ini sangat mencukupi. Kebutuhan sapi di wilayah Kepri diperkirakan mencapai angka 7.000 ekor untuk memenuhi permintaan masyarakat. Guna mengantisipasi sapi terjangkit penyakit, pasokan di peternak lokal terus dipantau dan pengiriman dari luar daerah masih terus berlangsung.
13: Kebutuhan sapi kita mencukupi karena sekarang ini kan kebutuhan sapi diperkirakan sekitar 7 ribuan ekor ya. Dan kambing dibutuhkan sekitar 12 ekor.
12: Rika mengatakan, proses distribusi sapi saat ini semakin terbuka luas, terutama untuk wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Pasokan hewan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah produktif seperti Lampung hingga wilayah Riau. Pemerintah Provinsi Kepri telah menginstruksikan tim teknis di tingkat kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan lapangan. Petugas kesehatan hewan diminta segera turun melakukan pemeriksaan fisik menjelang 2 minggu sebelum hari raya.
13: Sampai sejauh ini belum, tapi kita akan pantau terus.
12: Fokus pemeriksaan kesehatan ternak tidak hanya dilakukan di kandang peternak, tetapi juga menyasar tempat penampungan sementara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh hewan yang akan dikurbankan dalam kondisi prima dan layak untuk dikonsumsi. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Padang. Aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain merusak lingkungan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti juga telah menewaskan puluhan pekerja tambang akibat longsor. Wali Sumbar mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sebelum berencana ekologis semakin meluas. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
14: Setidaknya 10.000 hektar lahan dan hutan utamanya berada di hulu-hulu daerah aliran.
15: Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat mendorong aparat penegak hukum tegas melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti, sebab kegiatan ilegal tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menewaskan pekerja tambang. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam, mengatakan sejak 2012 hingga 2026 terdapat 48 pekerja tambang emas ilegal di Sumatera Barat tewas akibat insiden longsor di lokasi tambang. Musibah tersebut berpotensi berulang jika tidak ada penegakan hukum secara tegas.
14: Artinya memang aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sudah dalam tahap kronik ya, sudah sangat luar biasa parah begitu. Sebenarnya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu banyak begitu ya, karena tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sebenarnya kejahatan terbuka.
15: Tommy menjelaskan kegiatan tambang ilegal juga menjadi sumber kerusakan hutan. Tercatat 10.000 hektar hutan di kawasan hulu sungai rusak akibat tambang. Tommy menambahkan kerusakan hutan dan aliran sungai akibat tambang ilegal akan bermuara pada bencana ekologi. Hal itu sudah dirasakan masyarakat Sumatera Barat saat hujan lebat turun yang memicu banjir bandang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat, Tasli Atul Fuadi, sepakat aktivitas tambang emas ilegal harus dihentikan. sebab tambang emas ilegal merupakan kejahatan terbuka yang masuk unsur pidana.
16: Untuk tambang emas ilegal ini memang harus dilakukan penindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
15: Menurut Tasli Atul, sebagai antisipasi munculnya tambang emas ilegal, pemerintah tingkat nagari dan kecamatan harus bersama-sama melakukan pencegahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi. Dodi Stio melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita ke stasiun produksi Bengkalis. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya penguatan kepedulian lingkungan dan implementasi program ekologi Kementerian Agama. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung penguatan ekosistem dan kepedulian terhadap lingkungan hidup di lingkungan madrasah. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutario menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi penguatan ekologi yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sekaligus bagian dari dukungan terhadap program Asta Propas Kementerian Agama berdampak. Menurutnya, penanaman pohon tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi wujud nyata kepedulian seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
18: Kegiatan ini adalah bentuk dukungan seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis terhadap Asta Propas Kementerian Agama berdampak. Sekaligus wujud kepedulian kami dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
17: Ia menambahkan, melalui kegiatan penanaman pohon ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter cinta lingkungan, rasa tanggung jawab, serta kesadaran bersama di kalangan peserta didik dan seluruh warga madrasah. Seluruh warga madrasah juga diajak untuk terus menjaga lingkungan agar tetap hijau, sehat, dan memberikan manfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Dengan adanya kegiatan ini, Min 1 Bengkalis berharap terbentuk lingkungan madrasah yang lebih asri, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, selanjutnya berita dari RRI Bukit Tinggi. KPD Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumbar tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur standar konten media sosial guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif konten yang tidak pantas. Berikut laporan disampaikan Irsyad.
19: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi tengah merumuskan regulasi baru dalam bentuk peraturan gubernur guna mengatur standar konten di media sosial. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya nyata untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk konten yang tidak pantas. Pihaknya secara tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap penggunaan kata-kata kasar dalam konten media sosial sekalipun dengan alasan kebebasan berekspresi. Yusrin menekankan pentingnya setiap siaran untuk tetap menjunjung tinggi norma sosial serta prinsip adat basandi syarak basandi kitabullah. Dirinya juga mengingatkan para konten kreator agar tidak semata-mata mengejar popularitas dan keuntungan finansial dengan mengabaikan etika. Penggunaan bahasa yang tidak santun dalam konten dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda yang belum memiliki filter mental yang kuat.
20: Janganlah kita budaya timur, prinsip-prinsip kita adat basandi syarak basandiullah untuk mencari viewer, cari katakanlah hal-hal untuk, mohon maaf, mungkin untuk cuan kita secara cuan dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi, janganlah. Karena ketokohan kita di media itu nanti kan akan menjadi ditiru, perilaku-perilaku perilaku menyimpang, ucapan-ucapan negatif buat generasi yang kecil-kecil yang tidak memiliki kemampuan filter yang baik. Jadi mari kita sama-sama lindungi masyarakat.
19: Ketua KPD Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyampaikan proses penyusunan norma hukum ini dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai tokoh akademisi, adat, serta pemangku kepentingan melalui kajian yang mendalam. KPD berharap kehadiran regulasi ini mampu menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dalam menjaga moralitas dan etika di ruang digital. Irsyad melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Kita kembali dari stasiun produksi Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, sampaikan tujuan pemerintah daerah menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan mulai terwujud dan akan berdampak ekonomi dengan ditunjuk sebagai tuan rumah KKI 2026 di Polbeng. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
1: Keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis dinilai menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Bengkalis sebagai pusat pendidikan di wilayah pesisir Riau. Tiga perguruan tinggi tersebut yakni Politeknik Negeri Bengkalis, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Datu Laksmana, dan ISNJ. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, mengatakan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 di Bengkalis menjadi bukti bahwa daerah tersebut mulai diperhitungkan di tingkat nasional dan dalam dunia pendidikan serta teknologi. Menurut Isa, kegiatan skala nasional tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar seribuan peserta dan ofisial dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi itu diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Bengkalis.
2: 10.000 mahasiswa yang ada di pulau ini akhirnya yang tumbuh berkembang itu adalah faktor ekonominya.
3: Ya.
2: Jadi pendidikan menggerakkan ekonomi daerah. Dan dengan adanya kontes kapal Indonesia yang ada di yang akan dilakukan atau politeknik sebagai tuan rumah itu, artinya bayangkan saja saya diinformasikan pesertanya 700 orang.
3: 700 orang.
2: Dan ini begitu Pak Jenny?
4: Iya, lebih kurang.
2: Lebih kurang 700 orang, belum lagi pembimbing, dosen-dosen sebagai itu. Dengan jumlah 1.000 peserta yang hadir di pulau ini, saya yakin dalam masa 4 atau 5 hari, proses kontes itu akan memberi sumbangan besar terhadap ekonomi daerah.
3: Ya.
2: Kita akan nampak nanti hotel akan dipenuhi, kemudian
3: kuliner
2: akan juga berkembang dengan bagus. Akhirnya, impian daerah untuk menjadi kan pulau ini sebagai pusat pengembangan pendidikan itu akan nampak lebih jelas.
1: Ia menambahkan saat ini keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis telah menampung sekitar 10.000 mahasiswa. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan daerah di masa mendatang. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaimi, dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal saat perjalanan dari Solok Selatan menuju Padang. Kecelakaan yang dialaminya juga sempat menjadi perhatian publik. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
5: Jalan yang di tikungan arah Surian itu dilurus, jadi terjadilah tabrakan.
6: Unggahan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaimi, terkait kecelakaan yang dialaminya dalam perjalanan menuju Padang menjadi perhatian publik. Informasi kecelakaan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan pribadi Vasco pada dini hari tadi. Dalam unggahannya, Vasco menyebut mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan saat menjalankan agenda kunjungan ke daerah. Untuk memastikan informasi tersebut, RRI melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polres Solok Ibtu Rido. Saat dikonfirmasi, Ibtu Rido kepada RRI pagi tadi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, kecelakaan terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 1:30 di kawasan Surian, Kabupaten Solo.
5: Itu kejadiannya itu hari Minggu dini hari. Tengah dua, yang mana Bapak Wakil Gubernur ini kan datang dari arah Solok Selatan menuju Padang. Sesampai di tikungan, itu arah jembatan lama, jalan agak menikung, jalan yang di tikungan arah Surian itu dilurus, jadi terjadilah tabrakan. Nah, itu yang ditabraknya tumpukan pasir sama ada mobil dump truck yang parkir. Sementara anggota personel kami dari Satlantas sekarang ke TKP, cek di TKP seperti apa.
6: Ibtu Rido menjelaskan kendaraan yang ditumpangi Wakil Gubernur tidak mengikuti arah kendaraan pengawal yang berbelok ke kanan. Polisi menduga pengemudi mengalami kelelahan sehingga kendaraan melaju lurus dan menabrak tumpukan pasir dan truk yang terparkir di pinggir jalan. Meski demikian, polisi memastikan kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaporkan mengalami luka ringan. Saat ini Satlantas Polres Solo masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade usulkan penambahan depo BBM di Air Bengis, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut laporan kita ikuti dari Alwan Ahmad Pauzan.
3: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabo.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat yang rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo Bungus Teluk Kabung menyimpan resiko besar, apalagi jika akses jalan menuju Bungus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Pasalnya selama ini diungkapkan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal inilah berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan.
3: Kalau jalan di Bungus itu, kalau putus, Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM. Sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta, udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kapan? Kira-kira kajiannya selesai, kapan bisa dieksekusi? Terserah Pertamina yang akan investasi bangun, atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami, warga Sumatera Barat, ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabo. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
4: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Alan Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Riau mengikuti kegiatan peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar secara virtual bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pagi tadi. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia, mulai dari calon pekerja migran, pekerja yang sedang bekerja di luar negeri hingga pekerja migran yang telah selesai bekerja dan kembali ke tanah air.
8: Kita bersama-sama mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman, sebuah gerakan bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia sejak dari hulu hingga hilir, dari sebelum proses keberangkatan dimulai hingga selesai bekerja. Gerakan Migran Aman bukan kegiatan seremonial yang berhenti di sini. Gerakan Nasional Migran Aman adalah instrumen pencegahan yang masif, terpadu, dan berkelanjutan, yang bekerja langsung di ruang-ruang tempat keputusan migrasi itu lahir, seperti keluarga, di tengah komunitas, dan di desa-desa tempat harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri bermula.
7: Sementara itu, Kepala BP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan menyampaikan pihaknya mendukung penuh Gerakan Nasional Migran Aman sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai aturan.
9: Mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya jangan mengambil langkah-langkah untuk bekerja secara instan. Yang pasti itu tidak unprocedural, tidak baik untuk keselamatan kita tentunya, dan tidak mendapatkan perlindungan yang berarti artinya dengan yang baik. Dan ini juga menjadi langkah untuk bagaimana upaya masyarakat khususnya PMI agar terhindar dari korban-korban TTPO, di mana kita tahu khususnya di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini sangat banyak kasus-kasus penempatan unprocedural bahkan korban-korban TTPO. Jadi ini merupakan momen yang bagus.
7: Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus memberantas praktik perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Berita terakhir pendengar dari RRI Batam. Jumlah wisatawan mancanegara tetap tinggi. Perlahan, pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjung turunnya harga tiket feri Batam ke Singapura yang masih bertahan di sekitar Rp800.000 dengan pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
10: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
11: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Gugup menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
10: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
11: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
12: Oke. KPU turun juga enggak
13: berpengaruh kan biasanya banyak yang di sini.
14: Nanti jadi catatan kita. Okay.
15: Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
11: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Trifai Kasim melaporkan.
0: Demikian pendengar, informasi dari RRI Batam tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirebuter bersama operator Lailatul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Pernahkah Anda berpikir, dari mana asalnya selai benang yang kita pakai sehari-hari? Benang tidak hadir begitu saja. Ia bermula dari serat, baik dari kapas, wool, sutra, atau bahkan bahan sintetis. Serat-serat halus itu dipintal, dipilin, hingga menjadi benang yang kuat dan lentur. Selai benang yang sederhana ternyata menyimpan cerita panjang. Mulai dari tangan para petani yang menanam kapas, peternak yang merawat domba penghasil wool, hingga para pengrajin yang memintalnya dengan penuh kesabaran. Dari benang inilah kemudian lahir kain, pakaian, hingga simbol budaya yang melekat pada kehidupan manusia. Maka, setiap kali kita melihat selai benang, ingatlah bahwa ia bukan sekedar serat kecil. Ia adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan warisan panjang

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selamat sore. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Cek Fakta untuk Anda, edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Ardo Sideputar. Beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Namun fakta pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiranrakyat.com yang berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April. Dan mendengar, diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia atau FHCI. Demikian mendengar, kami hadirkan program Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda membagikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Jas Fortin dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Mengapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai sang raja.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi kita dalam program Trivia Piala Dunia 2026. Tentunya juga sebuah program yang menghadirkan beberapa informasi menarik tentang dunia sepak bola, dan ada juga beberapa fakta-fakta menarik. Dan pendengar, untuk informasi pertama, pada Piala Dunia di tahun 1986, yaitu Diego Maradona yang mencetak salah satu gol yang paling kontroversial dalam sejarah sepak bola dunia, yang dikenal dengan istilah Hand of God. Dan gol itu juga tercipta menggunakan tangan saat menghadapi England, namun tetap disahkan wasit karena saat itu teknologi VAR belum ada. Dan tentunya ini juga sebuah kreasi ya, pendengar. Bagaimana gol-gol kreatif itu tercipta tanpa adanya sistem VAR seperti saat ini. Dan fakta unik berikutnya, pendengar, dia itu di Piala Dunia di tahun 1994 yang bertepatan di United States, yang dikenal sebagai salah satu Piala Dunia terpanas dalam sejarah. Dan beberapa pertandingan juga dimainkan dalam suhu yang lebih dari 35 derajat Celsius, membuat pemain tentunya harus berjuang ekstra tentunya di lapangan, dan tentunya juga pasti di saat lari-larian tuh berkeringatan, haus makin terasa ya pendengar ya. Dan bagaimana pendengar, apakah Anda juga memiliki fakta menariknya tentang Piala Dunia, atau mungkin Anda juga memiliki informasi menariknya yang belum pendengar tahu lainnya? Boleh di-share ke kami dan kirimkan komentar Anda, baik melalui komentar di chat kami, di WhatsApp kami di 0811 778, atau di melalui telepon juga bisa pendengar di 46351. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah

0: Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh. Ia melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan. Menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?
1: Kamu tau gak kalau kamu itu cantik? Cantik banget.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

Tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi. 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.

0: Baru saja kita dengarkan trivia Piala Dunia.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, mendengar, pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Kerja Imigran di Indonesia atau Kementerian P2MI menggagalkan keberangkatan 1.353 calon pekerja migran non-prosedural atau ilegal di berbagai titik perbatasan sepanjang Januari hingga April 2026. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya pembenahan sektor hulu perikanan untuk mendukung program hilirisasi nasional. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, pemerintah juga ingin membangun ekosistem perikanan terpadu yang mampu meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus juga mensejahterakan nelayan di pesisir. Dan untuk informasi yang terakhir, pendengar, petugas Bea Cukai Arab Saudi kembali menemukan barang bawaan yang tak wajar milik jemaah haji di Indonesia. Dan hal ini ditangkap saat di Bandara King Abdulaziz Jeddah. Kali ini, sebuah koper jemaah dibongkar paksa setelah mesin X-ray mendeteksi tumpukan mencurigakan, menyerupai kemasan rokok dalam jumlah besar. Dan demikian, mendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, mendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan mendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo kuwato. Pas betul dengan lidah Jawanya Pak Min. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah Duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi Duh Gusti Wolo-wolo Kwato. Artinya, kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ia berdoa, ia bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya, Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato. Di shopping center, dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore, belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6, seorang penumpang datang. Tanpa menawar, dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun, dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung acara dan satu lagu tadi dari Armada Pemilik Hati mengakhiri perjumpaan kita pendengar dalam program Batam sore ini. Dan nanti pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan bersama rekan saya, Ariel Arkaldia, yang akan menemani Anda dalam program Batam malam ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ardo Siributer, pamit dari ruang dengar Anda.

0: sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu Sungai Konawehea yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan.
6: Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral. Sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti

0: Tanuma Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18.26 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi, kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Mensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sputer Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, beras hanya naik dulu, guys. Solarnya naik kok. Nah, itu pengaruh beras yang gini. Beras itu, jadi otomatis harga beras itu naik juga. Kalau dalam kitarannya itu paling 1.000, 500 ribu. Kalau harga bakarnya itu lumayan naik, kan? Kayak misalnya 10.000, 20.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi lebih banyak naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat harap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
7: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang nurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 11, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: 1 bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, report Pak harganya Pak?
12: Itu stabil, itu tidak ada yang naik.
7: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya,
13: Naik.
11: Biasanya beli apa sih, Bu, ke pasar, Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
14: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
15: Bang, ada 5.000
14: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
14: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema mulur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti mulur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Yuk, berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musib dini. Buya Gus Rija Gajahan mengatakan skema mulur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti mulur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rija, tugas dari muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini PPIH Arab Saudi jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rija mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para pakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rija menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Indonesia.
0: Di Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berangkat Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19 lebih 10 waktu Indonesia Barat baru saja yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta. 23 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepada Haji Kota Samarinda, Juraib menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal Kota Tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umrah wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia.

2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Dapat melihat indah dunia. Andai dapat rasakan.
2: Terpujilah Buddha. Namo Buddhaya. Soti Hotu. Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Lingga, bahkan mancanegara, Singapura dan Malaysia. Senang sekali rasanya saya, Jenny, dapat kembali menemani ruang dengar Anda semua dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Magabudi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Pengurus Cabang Kota Batam, yang bekerja sama dengan Vihara Graha Buddha Manggala Batam dan disajikan oleh radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Batam. Pas hari ini tanggal 18 Mei, tema mimbar agama Buddha kita kali ini adalah, temanya adalah kekayaan yang terbesar. Ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu dengan Romo Imam ya. Beliau ini merupakan salah satu pandita muda di Magabudi Kota Batam. Selamat malam Romo, yang sudah meluangkan waktu ya untuk mengisi program malam ini.
3: Selamat malam.
2: Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita simak. Inilah mimbar agama Buddha dengan tema kekayaan terbesar yang akan disampaikan oleh Romo Imam. Kepada Romo kami persilakan.
3: Ya, terima kasih Bu Jenny. Ya, selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dalam Dharma Soti Hotu Namo Buddhaya. Baiklah, pada malam hari ini kita bersama-sama ya belajar untuk bisa meningkatkan kapasitas batin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita mengambil tema mengenai kekayaan yang terbesar. Ya, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang perumah tangga, kita bekerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan ataupun juga hidup kita sendiri ya. Dalam perjalanan usaha ini ya, kita berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan sehingga kita melakukan banyak pekerjaan, aktivitas dan lain-lainnya. Dan untuk mencapai yang dinamakan adalah umumnya adalah kekayaan, menjadi orang kaya. Siapakah orang yang ingin menjadi orang kaya? Ya, tentunya umumnya kalau ditanyakan demikian, semua orang ingin menjadi orang kaya. Ya, kita tahu bahwa kehidupan kita di saat ini bukan hanya telah terjadi pada kehidupan ini, namun di banyak-banyak kehidupan sebelumnya. Dan kita juga akan melanjutkan perjalanan kehidupan ini setelah kehidupan di saat ini untuk kehidupan-kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, kekayaan yang kita miliki hari ini apa? Kita harus mengetahuinya. Tentunya kekayaan pertama yang kita miliki adalah kesehatan yang kita miliki. Ya, kesehatan yang ini adalah satu harta yang sangat berharga, karena kalau kita sakit ataupun kita harus menderita sakit yang berkepanjangan, maka kekayaan pun akan menjadi habis ya, akibat penyakit yang ada. Dan juga apalagi kekayaan yang kita miliki adalah waktu di dalam kehidupan ini, karena dengan waktu inilah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas ya, untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Namun saudara sekalian, setiap hari kita selalu memikirkan untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk materi. ya, dalam bentuk materi. Dan kita tahu kalau kita bicara materi, maka kita akan terkondisi dalam dua kondisi, yaitu apakah itu kebutuhan ataukah hanya sekedar keinginan. Ya, kalau misalnya kebutuhan, misalkan kalau kita pergi dari satu tempat ke satu tempat, yang kita perlukan adalah sebuah kendaraan. Namun kalau keinginan, maka kita ingin punya motor, ingin punya mobil, ingin punya dan selanjutnya. Jadi di dalam kehidupan ini, maka kita perlu mulai mengetahui apa sebetulnya yang kita perlukan, atau itu hanya sekedar apa yang kita inginkan. Kalau kita bisa mengetahuinya, maka di situ kita bisa menyadari mana yang lebih penting, sehingga kita bisa menerima kondisi kehidupan kita ini, sehingga seseorang itu bisa mencapai rasa puas dengan apa yang dimilikinya. Karena jikalau ada seseorang yang sangat kaya sekali, sangat kaya sekali, ya, harta begitu banyak sekali, namun kalau dia tidak pernah merasa puas, maka dia akan tetap merasa penderitaan. Karena rasa tidak puas itulah yang sebetulnya membuat penderitaan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, menjadi kaya memang adalah hak setiap orang, dan juga itu harus, itulah juga disarankan oleh guru agung kita, ya. Namun menjadi kaya itu dengan cara tentunya yang sesuai dengan dhamma, ya, sesuai dengan dhamma, yaitu apa? Kita tahu ada 5 mata pencarian yang seharusnya tidak dilakukan untuk mencari kekayaan ini. Yang pertama adalah tidak menjual makhluk hidup, ya, tidak menjual makhluk hidup untuk dibunuh dan lain-lainnya, ya, tidak menjual senjata, tidak menjual racun, ya, tidak menjual makanan minuman yang membuat memabukkan dan hilangnya kesadaran dan membuat ketagihan, ya, dan juga tidak menjual daging, ya, dari hewan-hewan, dari makhluk hidup. Jadi di sini juga kita harus mengetahui mata pencarian yang benar dalam mencapai kekayaan kita ini, sehingga apa kekayaan yang kita dapat itu tidak dari merugikan makhluk lain, ya, sehingga kekayaan yang kita dapat adalah kekayaan yang juga turut membahagiakan makhluk lain. Nah, oleh sebab itu, saudara sedama, kita mengetahui bahwa kekayaan yang terbesar sebenarnya adalah apa? Kekayaan terbesar adalah apabila kita bisa menerima kondisi dalam hidup ini, ya, kita memiliki rasa puas dalam hidup ini. Namun, rasa puas ini bukan berarti kita tidak mempunyai semangat untuk terus berjuang, ya, karena kita tahu guru agung kita mengajarkan adalah pancabala. Pancabala apa? Yang pertama, kita harus punya keyakinan. Keyakinan dengan sebab akibat. Kalau kita melakukan terbaik, hasilnya akan terbaik. Yang kedua apa? Kita punya semangat. Semangat untuk terus berjuang, untuk terus bekerja, untuk mencapai impian ataupun cita-cita kita, tentunya sesuai dengan dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Yang ketiga apa? Sati. Adalah kita punya perhatian dengan apa yang kita kerjakan, sehingga kita tidak lengah dan kita lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan. Dengan kita punya perhatian yang kuat, maka tujuan yang kita harapkan itu akan lebih cepat dapat dicapainya. Yang keempat apa? Keempat kita sudah tahu bersama adalah samadhi, ya, saudara-saudara sedama, samadhi. Pentingnya kita punya samadhi, konsentrasi dengan apa yang kita lakukan, mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, ya, sehingga kita selalu dalam hidup, dalam selalu memiliki kesadaran dengan apa yang kita lakukan. Yang kelima, dengan empat bala ini, empat kekuatan sebelumnya, maka demikian dari hari ke hari, maka batin kita, ya, kondisi kita lebih damai, dan sehingga panya kebijaksanaan akan semakin meningkat. Ya, demikianlah ya, saudara-saudara sedama, bahwa kekayaan terbesar sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita memiliki rasa puas dalam hidup ini dan juga bisa menerima setiap kondisi yang terjadi di dalam hidup ini tanpa menyalahkan orang lain ataupun kondisi-kondisi yang ada. Karena semua itu muncul dari mana? Semua itu adalah muncul dari batin kita sendiri. Ya, demikian Bu Jenny, ya, apa yang kita bisa sama-sama belajar hari ini, ya, mengenai sebuah kekayaan terbesar yang telah disampaikan oleh Guru Agung kita. Kita tahu di Dhammapada 204 disampaikan oleh Sang Buddha bahwa kesehatan adalah harta yang sangat berharga, dan rasa puas adalah kekayaan yang terbesar atau tertinggi. Kepercayaan adalah satu hal yang paling penting dalam hubungan antar manusia, dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Ya, demikian Bu Jenny, ya, apa yang bisa saya sampaikan, ya, tentang kekayaan yang terbesar di dalam hidup kita masing-masing, ya. Terima kasih.
2: Ya, makasih Romo. Romo, ini kan mau nanya Romo. Menurut Romo, ya kan, apakah menurut Romo kekayaan terbesar itu apakah masing-masing dari orang itu bisa terpenuhi nggak menurut Romo?
3: Ya, ini masing-masing kita sedang proses, ya, belajar. Karena kadangkala kita bisa, kadangkala kita tidak bisa. Ya, kadangkala kita bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki, kadangkala kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Nah, oleh sebab itulah rasa puas dan tidak puas ini bersifat relatif, tergantung dari setiap orang. Oleh sebab itu, kembali, apabila kita tidak merasa puas, maka kita harus melihat apakah ini merupakan sebuah kebutuhan ataukah ini merupakan sebuah keinginan. Ya, kalau kita mengikuti keinginan, maka akan selalu timbul rasa tidak puas, rasa tidak cukup, dan seterusnya. Ya, karena keinginan seseorang itu akan terus bertambah dan terus bertambah. Apakah orang yang sudah paling kaya itu masih ada keinginan, masih terus memiliki keinginan? Ya, jadi kalau seseorang tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya, maka dia akan, meskipun dia memiliki kekayaan, ya, dia tidak akan pernah merasa suatu kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi rasa puas ini akan membantu seseorang untuk bisa merasa damai dan puas dalam hidupnya, sehingga bekerja lebih tenang, bekerja dengan lebih semangat, sehingga apa yang diharapkan itu akan dapat tercapai, ya, dengan lebih baik tentunya.
2: Iya, benar-benar Romo. Jadi menurut Romo misalnya, ya kan, kalau misalnya ada yang tidak bisa terpenuhi atau apa gitu, kadang kan mengakibatkan akibat yang fatal, ya Romo, ya. Karena jadi menurut Romo itu gimana ya cara untuk ininya?
3: Ya, keinginan, ya. Berarti ya, kembali keinginan. Kepada keinginan.
2: Ya.
3: Ya, setiap orang pasti punya keinginan. Pasti dalam hidup, apalagi sebagai seorang perumah tangga, ya. Setiap orang pasti punya keinginan. Yang selama masih hidup pasti ada keinginan, pasti ya. Yang kita harus sadari bahwa yang menyebabkan kondisi pikiran itu menjadi kacau sebetulnya bukan hanya keinginannya saja, namun kemelekatan kepada keinginan itu.
2: Iya benar, kemelekatannya.
3: Ya, kemelekatan atau keterikatan kepada keinginan itu. Sehingga misalnya mau sampai di rumah, misalnya pasangan suami istri ya, misalnya sampai di rumah suaminya ingin makan ini, ya kan, tetapi istrinya menyajikan yang lain. Ya, kalau dia memahami ya ini makanan, tentu menghargai, punya rasa welas asih kepada istrinya sudah memasak, ya dia makan aja. Namun dan berasa bersyukur ya karena ada makanan. Namun karena kemelekatan dengan keinginan, saya maunya makan yang seperti ini. Nah, jadi dia melekat dengan keinginannya. Maka disitulah timbul rasa tidak puas, ya, rasa kecewa, dan disitulah mulai muncul sepertinya hal-hal yang tidak membuat kenyamanan dalam hidupnya, padahal sudah ada makanan di depannya.
2: Iya benar, sebenarnya istrinya udah capek-capek ya ke pasar, ya, beliin, ya kan, udah masak, ya kan. Rupanya pas pulang suaminya nggak cocok pula,
3: bukan
2: ya.
3: Bukan makanannya cocok, begitu, ataupun rasanya ada kurang cocok sedikit, gitu ya. Ini yang contoh-contoh yang biasa ya sehari-hari.
2: Artinya kalau kayak gitu ya Romo, batinnya kita harus menerima apa
3: betul
2: yang adanya.
3: Ya, jadi orang yang paling merasa bahagia adalah orang yang bisa menerima setiap kondisi dalam hidupnya. Karena kondisi di luar ini kita nggak bisa atur, ya kan, harus seperti ini, harus seperti ini. Yang kita bisa atur adalah kondisi di dalam, di dalam batin kita sendiri untuk bisa menyesuaikan, ya kan. Karena kalau seseorang yang pandai, dia akan bisa selalu menyesuaikan batinnya dengan kondisi di luar, sehingga dia bukan maksudnya pandai dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan, namun dia pandai dan memiliki satu kebijaksanaan. Dia tahu bahwa kalau dia teruskan untuk menuntut kondisi luar, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasa puas, dan sampai kapanpun dia tidak akan merasa puas, dan selama itu dia akan merasa penderitaan.
2: Benar-benar.
3: Ya, kita sama-sama belajar berusaha.
2: Iya benar. Kira-kira Romo ada apa lagi yang harus banyak belajar ini dari kita harus banyak belajar dari Romo ini?
3: Sama-sama, karena kita sama-sama belajar kan, ya.
2: Iya.
3: Sama-sama belajar, sama-sama mempraktekannya. Kadang-kadang hari ini bisa, kadang-kadang besok tidak bisa. Tapi kita tahu, kita hari ini sudah tahu apa yang kita harus lakukan. Karena pengetahuan itu adalah hal yang penting. Karena kita sudah tahu, ya kan? Setelah kita sudah tahu ini, maka kita berusaha melakukannya sehari-hari. Jadi ujiannya di mana? Justru di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Pada saat kita ketemu orang, pada saat kita ketemu masalah, pada saat kita ketemu kondisi, bisa nggak kita mengkondisikan batin kita, perasaan kita, pikiran kita, ya, untuk bisa menerima kondisi-kondisi yang mungkin yang kadangkala kemarin kita tidak bisa terima. Misalnya kalau kita naik kendaraan, tiba-tiba ada orang yang misalnya membawa kendaraan lebih dengan cara agresif, ya kan?
2: Pas kondisi hujan lagi ya Romo, ya, wah, airnya keciplak lagi pas naik motor.
3: Ya, nah, apakah kita bisa menerima kondisi itu? Ya, kalau kita tidak bisa menerima kondisi itu, ya pasti kita tidak puas dengan kondisi itu, maka kita merasa risau, kita merasa kesel dan lain-lainnya. Ya, tapi ada satu hal, ya, kalau kita bisa menerima semua kondisi, ya, maka pikiran kita terkondisi, pasti dalam kondisi terkondisi pikirannya akan tenang kan? Pikiran yang tenang dan damai itu adalah suatu bentuk karma baik. Ya kan, sedangkan pikiran yang risau, memikirkan orang itu kenapa begini, orang itu harusnya begini, itu pikiran-pikiran yang didasari oleh kebencian. Nah, maka pikiran tersebut maka akan menimbulkan benih buruk di dalam kehidupan ini. Jadi kita bersama-sama belajar untuk bisa menjaga pikiran kita ini, selalu menyimpan ya benih-benih yang baik. Ya, ibarat pohon mangga yang berbuah misalnya banyak sekali, mungkin berpeti-peti, sebelumnya ya awalnya dari sebuah benih yang kecil.
2: Iya, benar.
3: Nah, jadi benih, jadi juga demikian apabila benihnya baik, ya tentunya kita sedang menanam satu sebab dan akibat yang baik di kehidupan ini dan juga di kehidupan selanjutnya.
2: Iya, Romo, benar. Jadi menurut Romo gimana?

0: Benar.
1: Oleh sebab itu yang penting adalah pikiran itu akan muncul di perasaan. Setelah pikiran, ya kalau kita tahu paticca-samuppada 12 sebab musabab yang saling bergantungan, dari pikiran akan muncul ke perasaan. Jadi yang kita bisa sadari adalah di perasaannya dulu. Kita saat ini punya perasaan apa? Oh, saat ini saya mau beli ini. Misalnya. Nah, jadi yang kita bisa sadari itu perasaan. Pada saat kita menyadari perasaan kita, oh ini perasaan yang tidak baik, seharusnya tidak ada. Nah, maka kita berusaha merubah pikiran kita. Namun, kalau kita tidak bisa menyadari perasaan yang muncul, maka perasaan ini akan berubah menjadi bentuk keinginan. Misalnya, oh saya senang melihat tas ini, misalnya. Itu perasaan senang. Ya, kalau kita tidak bisa menyadari, saya nggak perlu beli tas ini. Ya kan? Karena saya sudah punya tas. Tapi kalau kita tidak menyadarinya, maka perasaan ini akan berubah menjadi keinginan. Contohnya apa? Oh, saya senang dengan tas ini. Ah, saya beli. Menjadi sebuah keinginan. Keinginan ini, kalau diteruskan, akan menjadi kemelekatan. Setiap kali lihat tas, setiap kali juga akan senang untuk membelinya. Menjadi sebuah kemelekatan. Nah, kalau sudah kemelekatan, menjadi sebuah penderitaan akhirnya. Ya kan? Kenapa? Kalau tidak beli tas rasanya kok perasaannya tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ya. Saya hanya bahagia kalau saya bisa beli tas itu. Ya. Nah, akhirnya menjadi membuat penderitaan.
0: Benar-benar. Jadi akhirnya tas ini kalau enggak terbeli jadinya
1: jadi penderitaan.
0: Jadi penderitaan ya Romo ya.
1: Ya dipikirin sampai tidur mikir itu tasnya ya. Begitu.
0: Iya sih Romo. Artinya semuanya itu berpedoman kepada kita sendiri.
1: Ya.
0: Semuanya dengan pikiran kita sendiri ya Romo ya.
1: Ya, cuma memang mengamati pikiran ini kan tidak mudah.
0: Iya benar.
1: Yang bisa kita lakukan adalah mengetahui perasaan kita. Oleh sebab itu kita harus juga sering bertanya pada diri kita juga. Saat ini saya ada perasaan apa? Ya kan, perasaan apa? Nah, kita harus mengetahui perasaan kita. Nah, oleh sebab itulah pentingnya bermeditasi samadhi. Apabila seseorang itu sering bermeditasi, dia akan meningkatkan tingkat kesadarannya. Pada saat dia mempunyai tingkat kesadaran, dia akan menyadari perasaan-perasaan yang muncul pada dirinya, sehingga dia bisa mengendalikan perasaan ini tidak berlanjut kepada keinginan yang mengakibatkan kepada kemelekatan. Jadi itulah pentingnya seseorang itu melatih bermeditasi ya, terus memiliki samadhi sehingga dia mempunyai fokus dan dia mengetahui. Ibarat dia bisa melihat sesuatu dengan jelas di dalam kondisi air yang tenang. Ibarat kalau di akuarium airnya keruh, ikan di dalam pun kita tidak bisa lihat kan. Tapi kalau air itu tenang, maka kita bisa melihat ikan di dalam akuarium tersebut. Jadi
0: makanya
1: tingkat kesadaran.
0: Menurut Romo, meditasi untuk pemula itu gimana?
1: Kalau yang untuk pemula biasanya kan suka kita berlatih sama-sama di wihara ya, mengamati objek sehingga kita bisa memegang objek. Atau kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, misalnya kita lagi duduk, kita mengetahui kita sedang duduk. Jadi kita mengetahui apa yang kita lakukan dengan fisik kita. Ya kan? Karena fisik ini lebih lambat daripada pikiran. Kalau kita sudah bisa mengamati apa yang kita kerjakan dengan fisik kita ini, lama-lama kemampuan ini akan lebih cepat, akhirnya kita bisa mengetahui perasaan kita lebih kuat. Apabila kita sudah mengetahui perasaan kita lebih kuat, ya dalam prosesnya akhirnya kita bisa mengetahui pikiran kita. Apa yang kita sedang pikirkan, kita bisa mengetahuinya. Karena biasanya kita tidak mengetahui apa yang kita pikirkan. Karena pikiran itu begitu muncul langsung menjadi perasaan, dan perasaan begitu muncul bisa menjadi bentuk apa? Kalau perasaannya tidak senang bisa jadi marah, emosi. Ya kan? Kalau perasaannya senang bisa ketawa, begitu kan? Jadi demikian. Jadi kita ya sama-sama berlatih ya, dan belajar.
0: Artinya dari pikiran itu awalnya itu kita belajar dari meditasi itu ya.
1: Ya, bisa untuk suatu saat kita mempunyai kesadaran, maka mau tidak mau memang ibaratnya kan begini. Perjalanan kehidupan kita di saat ini bukan hanya muncul di saat ini.

0: Sebelum-sebelumnya sudah terjadi proses hidup dan lahir dan meninggal terus-menerus. Nah, ibaratnya dari lampu, misalnya di ruang studio ini kan ada lampu yang sangat terang, ya. Lampu yang terang ibaratnya terlahir di alam manusia. Lampu yang gelap terlahir di alam-alam penderitaan. Terus saja demikian, gelap terang, gelap terang. Ya kan? Dan hari ini kita ada di kondisi di sama-sama kita tahu ya, sebagai seorang manusia ya, kita terlahir berarti dalam kondisi terang, di lampu yang terang. Nah, dengan kita sudah ada di kondisi ini ya, maka kita berusahalah memanfaatkan karma baik ini dengan sebaik-baiknya, sehingga di kehidupan selanjutnya ya, kita bukan hanya mengumpulkan kekayaan materi, tapi sudah saatnya lah kita berusaha mengumpulkan kekayaan dalam batin kita, sehingga dari perjalanan ke perjalanan kehidupan selanjutnya itu menjadi bekal. Sehingga lampu atau jiwa kebijaksanaan kita di kehidupan selanjutnya bisa semakin cerah, dan suatu saat mencapai pencerahan prosesnya. Ya kan, dan kehidupan ini.
1: Ya, udah paham ini dengan Romo penjelasannya ini.
0: Ya, sama-sama, terima kasih Bu Jenny. Ya.
1: Jadi demikianlah ya, yang tadi kita telah dengarkan bersama Mimbar Agama Buddha dengan tema kekayaan yang terbesar. Terima kasih kepada narasumber kita ya, Romo Imam.
0: Terima kasih,
1: yang telah meluangkan waktu berbagi dhamma bersama kita dalam program ini. Baiklah para pendengar, cukup sampai di sini saja Mimbar Agama Buddha pada kali ini. Kita jumpa lagi di pekan depan. Semoga apa yang telah kita dengar ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kita untuk bekal kehidupan yang lebih baik lagi. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
0: Sadu, sadu, sadu.
1: Namo Buddhaya, Soti Hotu.
0: Namo Buddhaya.
2: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RR Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 18 Mei 2026. Diawali dari Batam, di mana Bea Cukai Batam mengungkap tren terbaru ancaman penyeludupan yang terjadi di wilayah Batam sepanjang bulan April 2026. Kawasan perdagangan bebas dengan lalu lintas barang dan juga penumpang yang tinggi dinilai masih menjadi sasaran empuk bagi pelaku penyeludupan dengan berbagai modus dan semakin terorganisir. Informasi kedua masih dari Batam, kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita yang sempat dikeluhkan masyarakat mulai berangsur normal. Perum Bulog Kantor Cabang Batam memastikan distribusi minyak kita saat ini sudah kembali lancar dan stok tersedia di sejumlah pasar tradisional. Informasi terakhir dari rri.co.id, di mana Badan Bank Tanah atau BBT menargetkan total hak pengelolaan lahan mencapai 70.251,41 hektar pada 2026 hingga 30 April 2026. Realisasi pengelolaan lahan tercatat sebesar 35.011,75 hektar. Angka tersebut sekitar 49,80% dari target pengelolaan lahan tahun ini, dan Badan Bank Tanah menyebut pertumbuhan pengelolaan lahan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Itu pendengar, informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk informasi lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id, dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selain kita hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Cirebon.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis.
3: Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun. Ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya enggak benar begini sih?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras. Mana masih merah begini? Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes, Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di Aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu. Dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng kuah, capcay, susu, sama semangka, bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, pak. Bagus nih, berarti SPBG-nya gercep ya, pak, buat perbaikan?
2: Betul, bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, pak.
2: Iya bu, betul. Sekarang bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, bapak bisa aja.

dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda. Sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sareng, Sabu, Derenana, dan mungkin orang duaannya,
1: Abdi Rudi,
0: Abdi Amel, Bina Acara,
1: Hasanah Budaya Sunda,
0: Lembur Kuring, Paninengah. Anu Midang, unggal di Senen, di
1: Pohiji 105,1 FM, Batam.
0: Atanapi, nu aya di Tanjung Balai Karimun, Sareng, Sabu, Derenana, biasa ngadangukin di 107,2 FM.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, masih di Hasana Budaya Sunda Pro 1 Batam hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tadi kita hadirkan beberapa langgam dari Pasundan, Jaipong Kembang Tanjung, mengantarkan kita ke 28 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini saya akan menghadirkan informasi tentang melestarikan 10 budaya Sunda yang hampir punah saat ini. Budaya Sunda adalah salah satu dari ratusan kekayaan Indonesia. Sayangnya ada beberapa budaya Sunda yang saat ini tergerus dan hampir punah. Berikut kita akan simak bersama-sama informasinya dan juga kebudayaan bagi sebuah suku bangsa. Kebudayaan sangatlah penting bagi sesuatu komunitas. Hal ini juga dikarenakan budaya mengambil peran sebagai identitas ataupun ciri komunitas ataupun suku tersebut. Salah satu suku yang kaya dengan budaya adalah Sunda. Masyarakat ini juga semakin atau sebagian besar bertempat tinggal di Jawa Barat dan juga Banten. Akan kita hadirkan nanti informasi-informasi seputar budaya dan tradisional dari Pasundan yang hampir punah setelah kita hadirkan yang satu ini.

Penerimaan saja yang berada masih di Pro 1 RRI Batam di Hasanah Budaya Pasundan. Di kesempatan malam hari ini ada Asmi dengan Runtah mengantarkan kita ke 34 menit lewat dari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sugeng dalu untuk Anda para pandemen tradisi Sunda di Hasanah Budaya Sunda malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abu Dhabi Tama 2 Batam Center Indonesia. Kalau tadi kita informasikan budaya Sunda yang perlahan-lahan ditelan zaman atau mengalami kepunahan, dan sebagai generasi penerus, ada baiknya anak muda mulai peduli dengan kebudayaan negeri sendiri dibandingkan dengan mempraktekkan adat istiadat negara lain. Kita bisa saja bangga menunjukkan jati diri bangsa kita sendiri. Dan kalau bisa kita mulai dengan memainkan salah satu dari beberapa budaya yang hampir punah. Di antaranya adalah sisingan atau sisingaan. Budaya ini lahir di daerah Subang. Sisingaan ini dipentaskan dengan melibatkan 4 orang yang mengangkat sebuah patung singa. Dan sisingaan ini dapat dinaiki oleh anak kecil sebagai atau sebab biasanya kebudayaan ini juga kerap dijadikan hiburan bagi anak-anak yang berulang tahun ataupun khitanan. Kemudian juga yang kedua, Bajidoran, Kerawang dan Subang adalah asal dari kesenian ini. Pementasan Bajidoran dilakukan oleh beberapa penari ronggeng yang bertutur melalui bahasa tarian. Kemudian para pria menyawer mereka. Bajidoran mengacu pada pria-pria penyawer yang disebut dengan Bajidor. Sayangnya makin kesini Bajidoran mulai kehilangan pamor. Salah satunya penyebab adalah arus budaya asing yang semakin masif. Kemudian yang ketiga, kuda renggong. Kuda renggong adalah permainan yang sangat menghibur, khususnya bagi anak-anak. Dan kesenian ini menampilkan kuda-kuda yang telah dihias, yang sudah dirihasi dengan kemudian diiringi musik. Kuda renggong kurang diminati karena harganya cukup mahal untuk sekali sewa ataupun penampilan. Kemudian ada tirawangsa. Tradisi ini biasanya ada saat pernikahan ataupun khitanan. Dalam prakteknya, tirawangsa ini sangat mistis. Kesenian ini berasal dari Sumedang. Kemudian ada wayang golek. Perlu diketahui, wayang golek dan juga wayang kulit berbeda. Wayang kulit berbentuk pipih, 2 dimensi. Sementara wayang golek merupakan boneka. Kedua jenis wayang ini juga memiliki daya tarik penceritaan yang berbeda. Wayang golek agak sepi peminat karena mengharuskan pemainnya dalang mengubah memainkan suara untuk beberapa karakter. Kemudian berikutnya tarian atau jaipong yang berasal dari Karawang ini memang sangat terkenal hingga penjuru dunia. Tapi tidak cukup banyak yang mempelajarinya, padahal tarian jaipong atau tari jaipong sangat cantik karena memiliki gerakan yang variatif. Dan letak kelemahannya adalah barangkali karena intensnya gerakan dalam tarian tersebut, sebab butuh waktu yang tidak sebentar untuk menjadi dan berlatih dalam tari ini. Kemudian ada juga rampak gendang. Rampak gendang ini merupakan seperangkat alat musik Sunda yang terdiri dari alat musik ritmis dan juga melodis. Rampak gendang seringkali berisikan susunan gendang, gong, saron, serta beberapa instrumen yang dibutuhkan, kemudian dimainkan secara ensemble. Untuk menyesuaikan dengan zaman, banyak seniman atau para pemusik yang memadukan musik ini dengan genre modern seperti dangdut dan juga pop. Tujuannya jelas, agar anak muda tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian yang kedelapan adalah Cianjuran. Sesuai dengan namanya, kesenian ini berasal dari daerah Cianjur. Padahal sebenarnya alat musik ini bernama memaus. Cianjuran ditemukan pada sekitar abad atau sekitar tahun 1930-an dengan mengkombinasikan kecapi, ricik dan juga indung suling. Kemudian rebab, pertunjukan Cianjuran biasanya diiringi, dinyanyikan berbahasa Sunda yang serupa dengan sinden. Lagu-lagu dalam Cianjuran mulainya disadur dari pantun Mundila yang dan juga atau Munding Laya di Kusuma. Itu beberapa tradisi yang hampir punah ya. Kemudian ada juga kecaping suling atau kecapi suling. Sulit rasanya memisahkan kecapi dan suling dari kebudayaan Sunda, sebab banyak senian yang menggunakan kedua instrumen tersebut. Kecapi suling jelas menggunakan kecapi yang seruling sebagai alat musik. Lantunan lagu dan juga kecapi ini cukup efektif untuk menekan stres ataupun mengantarkan tidur karena sangat sejuk didengarnya. Kemudian yang ke-10, degung. Degung dikenal di hampir seluruh wilayah Indonesia. Degung ditemukan pertama kali pada 1879 oleh H.J. Kosting. Kata degung juga merupakan adaptasi dari bahasa Sunda yaitu degong yang berarti gamelan.
Penggunaan degung saat ini cukup luas untuk mengiringi musik dangdut, jaipong, sinden, dan juga sebagainya. Itu mendengar 10 tradisi yang tergerus dan harus cepat kita sadari bahwa ini harus kita pertahankan bersama. Budaya itu penting, budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah bangsa. Dengan budaya, suatu kelompok akan dikenali. Indonesia adalah negara dengan beragam budaya yang terbesar di dunia. Setiap warga negara tidak boleh hanya bangga dengan angka dan juga jumlah, melainkan harus berkontribusi untuk ikut menjaga budayanya. Itu 10 tradisi, 10 budaya dari Pasundan yang harus kita pertahankan, di mana budaya Sunda adalah salah satu dari ratusan kekayaan Indonesia. Ada beberapa budaya Sunda yang hampir punah pada saat ini, yang tadi sudah saya sebutkan, di antaranya Sisingaan, kemudian juga Bajidoran, kemudian juga Kuda Renggong, Wayang Golek, Titi Wangsa, kemudian juga Rampak Gendang, Cianjuran, Kecaping Suling, Degung, dan beberapa yang lainnya. Ada beberapa hal yang harus kita sama-sama sepakati dan juga sama-sama kita telaah, bahwa segala sesuatunya memang harus mengikuti zaman, dan kita juga tidak boleh melupakan sejarah, karena memang hal-hal tentang kebudayaan harus sama-sama kita jaga. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Masih di Khasanah Pesunan Prosatuan Batam, masih bersama Arya.

0: sini 105,1 Ruata masih di Hasan Abdullah Sunda. Ada Rai dari Abel Jatnika dan juga Nani ya, menghadirkan lagu-lagu kompilasi dan juga lagu-lagu Sunda yang di run arrangement baru. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda dan juga untuk seluruh pendengar Pasundan di Batam, Johor, Singapura dan juga yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun. Kalau tadi kita bicara tentang budaya Sunda yang hampir punah beberapa di antaranya yang sudah saya sebutkan, mudah-mudahan bisa menjadi satu acuan untuk kita terus bertahan dengan budaya kita. Ketika kita berbicara tentang budaya Sunda yang sering muncul adalah angklung, jaipong dan juga pakaian adat yang rapi di buku pelajaran. Namun di kehidupan sehari-hari banyak tradisi Sunda yang justru menghilang perlahan nyaris tanpa disadari. Ironisnya mendengar kehilangan ini kerap ditimpakan pada anak muda. Mereka dianggap tidak peduli, terlalu sibuk dengan gawai dan jauh dari akar budaya. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, persoalannya jauh lebih sunyi. Banyak orang dewasa memilih diam, berhenti menurunkan dan juga pelan-pelan melepas tanggung jawab budaya. Disinilah pertanyaannya penting muncul, yaitu benarkah tradisi Sunda hilang karena generasi muda atau justru karena generasi sebelumnya berhenti merawat? Tradisi Sunda di Jawa Barat lahir dari kehidupan masyarakat agraris yang dekat dengan alam, tanah dan juga komunitas. Ia bukan sekedar upacara melainkan cara hidup yang mengatur hubungan manusia dengan sesama alam dan juga sang pencipta. Beberapa tradisi seperti Senen Tahun, Hajat Lembur, Ngaruwat Bumi hingga Mapak Sri dahulu menjadi penanda siklus kehidupan masyarakat. Tradisi-tradisi ini juga mengajarkan rasa syukur bersamaan dengan keseimbangan hidup. Hari ini tradisi tersebut sering dipandang sebagai cara ataupun acara budaya semata. Padahal esensinya jauh lebih dalam. Ia adalah sistem nilai yang membentuk karakter masyarakat Sunda selama berabad-abad. Banyak tradisi Sunda tumbuh jauh sebelum adanya catatan resmi ataupun dokumen tertulis. Ia diwariskan lewat lisan, praktek langsung dan keteladanan orang tua kepada anak. Pengaruh kepercayaan lokal, nilai Islam, serta struktural sosial desa ini membentuk tradisi Sunda yang lentur dan adaptif. Tradisi tidak kaku, tetapi justru hidup mengikuti zaman. Namun, di titik tertentu pewarisan ini terputus. Bukan karena dilarang, melainkan karena dianggap tidak lagi penting. Dari sinilah banyak tradisi mulai memudar tanpa konflik, tanpa penolakan, dan tanpa perlawanan. Dalam tradisi Sunda, setiap unsur memiliki makna. Beberapa simbol yang sering muncul diantaranya adalah nasi tumpeng atau hasil bumi sebagai lambang rasa syukur, doa bersama sebagai pengikat spiritual dan juga sosial, kemudian ruang terbuka desa sebagai simbol keterhubungan manusia dan alam. Waktu pelaksanaan tertentu menandakan siklus hidup dan musim. Masalahnya bukan pada simbol itu sendiri, melainkan pada hilangnya penjelasan. Ketika orang dewasa berhenti bercerita, makna di balik ritual, tradisi berubah menjadi formalitas kosong yang mudah ditinggalkan. Dulu, tradisi menjadi ruang pertemuan lintas generasi. Anak-anak belajar dengan melihat remaja terlibat dengan membantu orang dewasa bertanggung jawab menjaga jalannya acara. Kini, ruang itu menyempit. Interaksi digantikan oleh rutinitas individual. Tradisi yang tak lagi menjadi kebutuhan sosial, melainkan beban tambahan. Akibatnya, identitas kolektif melemah. Tradisi yang seharusnya menjadi perekat sosial justru terpinggirkan oleh kesibukan dan perubahan gaya hidup. Seringkali anak muda disalahkan karena tidak melanjutkan tradisi, namun pertanyaan pentingnya adalah tradisi seperti apa yang mereka terima? Banyak anak muda Sunda mengenal tradisi hanya sebagai tontonan tahunan, konten media sosial, atau acara seremonial tanpa makna persoalan. Di sisi lain, tidak sedikit anak muda yang justru tertarik belajar budaya. Jika diberi ruang dan penjelasan yang relevan, masalahnya bukan pada minat, melainkan pada akses dan keteladanan. Hari ini beberapa tradisi Sunda masih bertahan karena dijadikan agenda pariwisata, dikemas sebagai festival, atau dipentaskan untuk kamera. Pelestarian semacam ini memang menjaga bentuk luar tradisi, tetapi sering mengorbankan makna. Tradisi hidup bukan karena dipamerkan, melainkan karena dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kontroversi, halus tapi nyata. Apakah kita sedang melestarikan budaya atau sekedar mengarsipkannya? Ancaman terbesar bagi tradisi Sunda bukan modernisasi, melainkan sikap abai
1: Ketika orang dewasa berhenti mengajarkan, ketika sekolah tidak memberikan ruang, dan ketika komunitas memilih diam, tradisi kehilangan rumah. Namun, pendengar, peluang tetap ada. Pendidikan kebudayaan yang kontekstual, keterlibatan anak muda sebagai objek bukan penonton, adaptasi tradisi tanpa kehilangan nilai, tradisi tidak harus kembali seperti dahulu, tetapi ia harus tetap bermakna. Hilangnya tradisi Sunda bukan berarti cerita tentang generasi muda yang lalai, melainkan tentang generasi dewasa yang berhenti berbicara. Budaya tidak pernah punah karena ditolak, tetapi karena tidak lagi diwariskan. Tradisi hidup selama ini dijelaskan, dipraktekkan, dan dimaknai bersama. Di tengah dunia yang makin individual, tradisi justru menawarkan ruang untuk kembali berkumpul dan saling mengingat. Mungkin kita tumbuh tanpa mengenal sebagian tradisi itu, namun justru di sanalah tanggung jawab dimulai. Bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk kembali terlibat. Itu pendengar, khasanah budaya Sunda kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi yang akan datang. Saya pamit, sampai jumpa. Selamat malam, atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 105,1 RRI Batam tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita berada di Lintas Informasi di hari ini 18 Mei 2026. Informasi pertama, aktivitas pelabuhan tikus di wilayah Batam kembali menjadi sorotan. Jalur-jalur tidak resmi tersebar di pesisir pulau dinilai masih rawan dimanfaatkan sebagai pintu masuk dan keluar barang ilegal. Kondisi kerusuhan Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membuat pengawasan terhadap jalur laut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan juga Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Setiawan Rosidi, menyatakan istilah pelabuhan tikus merupakan sebutan populer untuk pelabuhan tidak resmi maupun pelabuhan tradisional yang kerap disalahgunakan untuk aktivitas penyelundupan. Informasi kedua, komitmen mendukung dunia pendidikan terus ditunjukkan PT Yadril Indonesia. Perusahaan tersebut menyerahkan donasi 23 unit PC desktop senilai 299 juta kepada Mans Insan Cendikiawan atau Mansi Batam guna memperkuat fasilitas pembelajaran berbasis teknologi informasi. Informasi yang terakhir dilansir dari rri.co.id, di mana Menteri Keuangan Purbayudi Sudewo menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran signifikan untuk sektor pertahanan tahun 2027. Kendati demikian, Menteri Purbaya tidak mau menyebut angka untuk anggaran pertahanan tahun depan. Kita juga menganggarkan cukup signifikan dan juga akan kita perkuat terus darat, lautan, udara, dan saya akan bayarkan semuanya. Demikian dikatakan oleh Menteri Purbaya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada hari Isnin 18 Mei 2026. Itu peringkat informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Suma 1 RRI Batam. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama kami di Oldies Mancanegara malam hari ini. Pro 1 Batam bersama Organ Liga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia. Fernando dari IBB untuk Anda dengan Classic Country Cover di malam hari ini. Hadir untuk menemani Anda di 105,1 dan 107,2 FM yang disiarkan langsung dari Abu Dataman 2 Batam Center Indonesia. Kabar baik, bahagia, sejahtera bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Harapan saya dan doa saya untuk Anda pendengar baik yang ada di Batam, di Johor, di Singapura dan juga dimanapun Anda bisa dengarkan siaran kami di streaming di seluruh kepulauan Nusantara. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Silakan Anda request lagu-lagu Oldies Mancanegara ya. Sudah saya hadirkan tadi Fernando, kemudian juga ada Carol, kemudian juga masih ada di list ya, ada IBBA, kemudian ada Cameo ya, ada Corina, ada Fau Angka ya, kemudian juga ada Cicuita ya, hadir untuk Anda, dan juga ada You Are My Sunset yang sudah saya siapkan ya. Saya akan coba bacakan WhatsApp yang sudah bergabung di 0811 7781051 ya. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Melati, terima kasih Kak Melati. Dari Tanjung Berlian, kirim rindu buat Abang Udin dan juga untuk Pak Cimus, Abang Andi, kemudian Kak Raja, Nenek Vegi dan juga untuk Bang Roni, Abang Abid dan juga untuk Monik, Bulifa dan juga untuk Kamila, Ramaika, kemudian Norma, kemudian juga Mama Boy, Nek Kembar, Kak Puspa, Mama Dewi, Prabu dan juga untuk semua pendengar Pro 1 Batam ya. Terima kasih untuk DJ-nya, terima kasih juga untuk Melati, Melati di Tanjung Berlian ya. Kita cek kembali di belakangnya. Ruang Rindu dari Bulifa, requestnya Fau Angka, Dayana, kemudian juga salamnya untuk Nek Kembar, Nek Vegi, kemudian Madia Bu Asri, Mama Haji, Mama Zi ya, Wan Normi, Pak Mur dan juga untuk Kamila, kemudian juga Bang Afar, Uni Desi, Putri Cantik dan juga untuk Pak Mus, kemudian juga salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Di belakangnya Bulifa kita cek kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nek Syakira, The Vow of Love bersama Celine Dion. Wow. Oke, salamnya untuk Iman, Abi Nego, Roy, Roni dan juga untuk Amira, Pak Kumis, Sandi, Prabu, Cemos dan juga untuk Pak Sulimin, Nirmala, Kak Fad, Jamila, Siti Jamila, Zuliana, Nefegi, Nek Karin, Nek Kembar dan juga untuk Nek Aswa, Mama Dewi, Uni Desi, Mama Boy. Salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada dan juga untuk Arya, selamat malam. Salam sehat, ceria selalu. Oh, thank you. Thank you. Oke, salam untuk kawan-kawan yang ada di Sekupang ya, yang mendengarkan siaran kami ya. Apa kabar juga untuk yang ada di wilayah Tanjung Balai, Karimun dan sekitarnya. Ada grup Nano-Nano, ada Mak Kun, Mama Azi, Madia, kemudian juga ada Longri, ada Kak Dinda juga, terima kasih. Ada Kak Far juga, ada Kak Mastura, ada Kak Mas Lidar, Bapi Mami juga, Bunda Rodia, Kak Ana, kemudian Kak Norma juga, Kak Nirmala ya. Oke, kemudian ke Ania ya. Semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada ya. Oke, kita cek kembali di WhatsApp 0811 7781051. Oke, tadi ada Celine Dion, ada Putri Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maril dari Putri Cantik. Wow, salamnya untuk Rani, kemudian Rahan, Nenfegi dan juga untuk Kamila, Wakmur, Monik, Bulifa dan juga untuk Bang Udin Buton, Mama Boy, Kak Ana, Ramah, Cemos, Imam dan juga untuk Kak Puspa, Mama Dewi, Pak Norma, kemudian Mama Aziz, Kak Jamila, juga Mak Kun dan juga Mak Dia. Lagunya dari Madonna, Bonita. Oh, Bonita ya. Oke, di belakangnya ada Abang Benego. Salam satu untuk semua. Terima kasih ya. Sudah bergabung bersama Rosater Utang. Bang Toha apa kabar? Sehat selalu Bang Toha ya. Kemudian juga untuk Abang Fauzi, Atu Engki, Abang Haji, Abang Ma'il, Abang Gafar, Abang Alang juga terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 di Batam ya. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam Bang Aril.
0: Iya saya, oke. Dengan Monik?
1: Iya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Monik, silakan Monik, sehat selalu ya.
1: Iya, ini Ruang Rindu kan?
0: Ruang Rindu, oke.
1: Okay. Oh, gitu. Monik mintalah lagu kesukaannya Kak Tensam, Pemuda India Soldier ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke okay. Okay lah, kalau gitu salam yang pertama buatnya Bang Aril Endro.
0: Oke. Okay.
1: Bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan okay. bahagia selalu.
0: Siap. Amin.
1: Amin. Salamnya buatnya Kak Tensam, Pemuda India, Bu Siti, Mak Lina, Nenek Kembar, Mak Dia, Nur Bilkis, Rahma, Ika, Besti, Putri Cantik, Pak Cik Besar, Koko Ayam. Ada Pak Nga, Udang Gala, Pak Haji Gemoy, Mamak Boy, Kak Cikita atau Engki, Mama Dewi, Putri Cantik, Mbak Nenek Yasmin ya. Sehat selalu. Terus Umi Desi, Kak Mastura, Kak Raha, Bang Iman. Kayaknya... apa itu Udin Buton ya?
0: Bang Udin, oke okay, siap.
1: Iya, buatnya buat si Wak Nurmi, Wak Mila, Kak Jamila 12. Kayaknya gitu buatnya Bang Aril Endro.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja, terima kasih.
0: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Monik ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Oke, di belakangnya mari kita terima kembali di 463351 masih di Oldies Mancanegara Pro 1 Batam ya. Oke, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Maiman, apa kabar? Sehat, Maiman?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Pilihannya apa malam hari ini, Maiman?
2: Pilihannya Boulevard.
0: Hah? Boulevard. Oke, siap, ditunggu ya. Boulevard, siap. Salam-salam silakan, Mak Iman.
2: Salamnya Bang Aril, keluarga sehat selalu.
0: Alhamdulillah, betul.
2: Buat ini Mbak Mawati sehat okay. selalu.
0: Amin.
2: Buat Nek Nairan, Nek apa tuh? Nek Karin.
0: Nek Karin.
2: Okay. Grup Nano Nano.
0: Grup Nano Nano siap.
2: Nek Najwa. Buat Norma.
0: Oke.
2: Okay. Buatnya. Pak Usulimin.
0: Pak Usulimin. Oke.
2: Okay. Buat. Aduh, apa lagi?
0: Siapa lagi itu?
2: Buat. Lupa. Tunggu Bang Aril.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Oh, buat Bang thank you. Buat rasa tinggal semua aja Bapak dan marah.
0: Tak boleh marah-marah lah.
2: Oke, Bang Aril.
0: Terima kasih, Mak Iman. Waalaikumsalam, Bang Fauzi. Nah, marah-marah ya. Minum dulu. Terima kasih Mak Imam sudah bergabung bersama Pro 1 buat kita putar nanti Boulevard ya. Kemudian di WhatsApp kita cek kembali ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ari dari Mama Sil. Mama Sil di Tanjung Balai Karimun ya. Salam untuk semua pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada. Terima kasih ya. Kemudian dari Monik ya sudah bergabung. Jadi salamnya sudah dilengkapi sama Monik sendiri. Nanti kita tunggu lagunya ya. Oke, di belakangnya Mak Imam kita tek kembali di 463351. Oke, selamat malam. Halo, halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Halo.
3: Halo, halo.
0: Siap, dengan siapa nih?
3: Dengan pendatang baru.
0: Pendatang, Pak. Suara sengau-sengau nih, pendatang baru dari mana? Dari Tanjung Batu?
3: Bukan.
0: Oh, bukan. Oh, dari Selat Panjang.
3: Dari
0: Meranti. Oh, dari Meranti, Kak Rah, apa kabar sehat, Kak? Alhamdulillah, semenjak dua menjak ini jarang masuk, ya?
3: Banyak masuk,
0: itu pula, ya. Siap. Jadi, okay, siap. Jadi malam ini dengar lagu apa nih, Kak Rah?
3: Saya ini nggak lagu ini. Datuk Enki selalu minta lagu apa itu kalau lagu barat?
0: Datuk Enki? Oh, nah, The Power ini. Of Love. Oke. Love lah, the power of love ya. Kekuatan sebuah cinta. Mak aku cuba ya, cinta ya. Oke, kita putarkan ya. Oke, siap. Oke. Siap. Sekilangan salam-salamnya.
3: Pak Alang, Pak Tolaka, Mbak Yusin Buton, Mbak Yusri Cepit, Mbak Nyak di sawah itu buat nyedekin lapa, dan rica, dia buat minyak, Buatnya nenek kembar, nenek Peggy, buatnya mama boy, mama Aziz, buatnya tak normal, buatnya ramah, terwangi.
0: Salam satu untuk semua Kak Raha. Terima kasih Kak Raha, selalu Kak Raha. Oke, siap. Yuk. Waalaikumsalam Kak Raha dari Meranti. Ada Betty Lavia juga, ada Mati, apa kabar Mati? Mak saya, Mak Siti saya di Bedok. Kemudian juga ada Captain. Kemudian juga ada Bunda Nena di Pasiris, Bang Yan, kemudian Bang Mac juga. Ada Bang Taman juga, terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Dari Kak Sari juga. Ada Mak, Mak Tin ya, Mak Tin, terima kasih. Kawan-kawan di KBR Singapura. Terus dia bersama Nyainur, apa kabar, sehat selalu ya. Salam mangan ya. Oh, happy apa, happy, happy day ya. Jor baru Bang Jun, apa kabar? Terima kasih Kak Maria juga. Kawan-kawan di Konjen juga, selamat malam, selamat istirahat ya. Salam hangat, salam cinta kasih dari Batam Indonesia tentunya. Kita cek kembali di 463351 di belakangnya Kak Raha, silakan. Ya, oke, selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Saya
4: lagu.
0: Oke, dengan siapa nih?
4: Dengan Andi Bang Ari.
0: Oh, Bang Andi. Iya. Manda hujan tak ya?
4: Alhamdulillah hujan Bang Ari.
0: Oh, hujan.
4: Satu tadi jam 1.30 tadi sampai jam 4.
0: Sama berarti ya. Oke, siap.
4: Iya, jadi tak dapat dengar radio tadi.
0: Oh, Bang, tak boleh dengar radio kalau hujan ya?
4: Iya, tahu.
0: Oke Bang Andi, apa pilihannya malam hari ini Bang?
4: Pilihannya terserah Bang Arya.
0: Oke, okay, saya pilihkan ya. Siap. Oke, okay, yang love-love sikit lah ya. Oke.
4: Salamnya buat Bang Arya, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bang Andi, doa sama.
4: Mas Prabu dah masuk Bang?
0: Belum, Mas Prabu belum.
4: Aduh, ayo masuk Mas Prabu.
0: Mana tadi ya?
4: Iya. Buat Kak Noni, selamat malam. Buat Beta Lapio.
0: Lapio. Oke.
4: Buat Ayam Koko, selamat malam. Buat Bang Iman. Buat yang di Guntung, Bang Ale.
0: Oke.
4: Siti Jamila. Buat Udin Butun.
0: Udin Butun, siap.
4: Buat Tiku Norma.
0: Tiku Norma.
4: Buat buat semua aja lah.
0: Oke, okay, Bang Andi, siap. Oke, okay, Bang Andi, siap.
4: Oke, Bang Andi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Waalaikumsalam. Bang Andi di Manda, kawan-kawan juga keluarga yang ada di Pelangeran, di Penjuru juga, di MGI. Ada putri-putri Melayu juga ya, di BRS ya, terima kasih. Ada Abang Nasir juga di Teluk Blengkong. Ada Siti Jamila di Guntung, Bunda Maya, Bang No saya di Guntung juga, terima kasih. Sehat selalu ya. Selamat Raya ya. Satu minggu depan kita Raya ya. Mak Tun, apa kabar? Selamat Mak Tun ya. Kemudian juga Mak Rina, Mak Dini, dan juga untuk Siska Mira, dan juga untuk Abang Mayel, Abang Leman di Air Tawar ya, di PT Pulau Sambu, semua pendengar Pulau Satu dari Batam, di Pulau Burung, dan juga yang ada di Danai, di Penyalai, semuanya saja. Pak Usu, Kak Jamila. Oh, ada Kak Jamila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Penyalai hadir. Terima kasih Kak Jamila Penyalai ya. Salam untuk Monik Melati, Nek Syakira, Karahan, Nek Fegi, Putri Cantik, Iman, Abik Nego, Mama Azim, Mambo, Mama Dewi, Siti Jamila yang di Bandung semua. Pak Hitam Noah, Pak Marempong, Mas Prabu, Ayam Koko, Emira, Roni, Zali, dan juga untuk Boita Saka, Bukti, dan untuk DJ-nya, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Jamila ya. Mak Jihan juga terima kasih. Dan juga untuk Bang Oto, kawan-kawan yang ada di Pak Suliman juga terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Saya akan hadirkan satu lagu yang di request dan juga lagu pilihan terbaik untuk Anda di Pro 1 RRI Batam, The Power of Love. Nanti ada juga Boulevard. Sudah saya siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini, masih di Oldies Mancanegara bersama Arya.

0: Sekarang semua kamu satu era yang Batam dari Madonna dengan La Isla Bonita mengantarkan kita ke 50 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk Kak Putri Menurunan Tribur masih di Pro 1 era Batam Ruang Rindu di Mancanegara Pro 1 Batam sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita coba kembali di WhatsApp 0811 dan juga di line telepon 463351 untuk Anda terus setia bersama Pro 1 era Batam lagu-lagu kesayangan Anda ya. Kita cek dari siapa kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Roni di STV hadir. Salamnya untuk Kara Betty Rafia Putri dan juga untuk Prabu, kemudian juga untuk Bang Udin, Toci dan juga untuk Tengku Ardiansah, Abang Beneku, Ceku Norma, Emira dan juga untuk Pak Tua, Dujais, Pak Mura juga untuk Bang Iman, Bang Galam, Bang Jais dan juga untuk Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Aziz dan juga Nek Kembar, Nek Karin dan juga Warnomi, Madia dan juga untuk Pak Alang, Nur Bilkis, Siti Jamila, Vina dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Batam mendapat salam dari Roni ya. Kemudian tadi ada Kak Jamila, terima kasih Kak Jamila sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam. Kemudian juga ada Mama Sil tadi yang ada di Tanjung Balai Karimun sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita buka kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 ya. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam sayangku.
0: Oh, selamat malam, berbagi rindu lewat lagu.
1: Betul lah tuh, semestinya yang tak betul nih. Sebelum terputus, betul-betul satu dua ini
0: rentinya. Oke, okay, siap lagu.
1: Hatiku luka lagi.
0: Hatiku luka lagi. Oh, yang versi itu ya. Oke.
1: Okay. Tahu kan?
0: Tahu dong.
1: Kekuatan cinta lah
0: dari minta orang ya. Oke, okay, siap.
1: Salam pertama dan utama untuk Ari dan keluarga, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Nah, kemudian untuk Wak Normi, Nenek Peggy. Ini re, pemantin kita tadi itu memang sedap betul. Busuk buyut datuk tu re. Kau selingin mengendap debat gelap lah kata dia. Macam-macam pantin dia. Memang kalau atuk jadi pusulimin, apa kejo. Lalu untuk ini ya, Nur Bilkis, apa lagi ini rupa pula. Jadi mana-mana yang mendengar suara kita berdua ini, re, semoga dapat pahala.
0: Amin ya Allah.
1: Dan jangan lupa bahagia.
0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa bahagia ya. Kalau tak kita sendiri yang bikin kita bahagia, siapa lagi? Betul atau? Salam untuk Bunda ya. Untuk Aisyah juga. Kemudian juga Boy Tasaka. Kemudian juga ada Kak Lukas. Ada Bang Roy. Ini Kak Tanya Batu semua ya. Mama Fajar juga. Mama Leni. Mama Lena juga. Kak Jamila tadi terima kasih. Pak Usu. Kemudian juga untuk Bang Zainal ya. Oke, selamat malam.

0: Tadi lagunya Nita Bonita ya.
1: Ya, sekarang juga ada Melati, Mbak Ika, Moni, Kak Raha, Kak Jamila, ada juga Kak Masturan juga, Siti Jamila Pamur, Kak Kit, ada juga Bang Berjai, Bang Jumat, Kak Mas Rider juga, Mas Kanorma, Mama Denny, ada juga Kak Ani juga, Mama Lina, Pendato, Mama Mia juga, Bang Pengiram, Mama Dewi, Bang Roni, Kak Sarina, Kak Ana juga, ada juga Teh Uni, Betty Lavian juga, Benego, Bang Roni juga, Kak Sarina, Kak Ana, Bang Adi juga, Bang Jais, Kak Puspa juga, Pak Nurmi, Kirikin juga Pak Nurmi ini juga, Bang Arif, ada juga Mas Prabu,
0: Mas Prabu ya.
1: Alat juga.
0: Oke.
1: Okay. Mike Kembar juga. Ada juga Nepegi, Bang Risa Putra, Mekari, Bang Dala. Ada juga Pak Mo.
0: Pak Mo.
1: Nyatuan juga Bang Kaimat, Kak Julian Tertudia Tiga juga.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya semua satu bisa mengajar Mang Hari.
0: Oke, okay, Bang Udin, siap.
1: Sialnya untuk Putri Cantik aja.
0: Oke. Okay. Siap. Waalaikumsalam, Bang Udin. Terima kasih sudah bergabung ya. Abang Tengku, Mas Prabu juga. Kemudian juga untuk Kak Sarima, Kak Sarina QQ, Kak Rasmiati juga, Kak Fauzia di Barela, Mama Reza, ada Kak Ros juga ya. Terima kasih ya. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam
0: Bang Iman.
2: Selamat malam Bang.
0: Malamnya sehat, alhamdulillah. Oke, hujan tidak ya?
2: Tadi hujan tengah hari.
0: Tengah hari aja ya. Tengah hari panas ya.
2: Panas. Kan hujan lah.
0: Tidak hari ini. Oke, okay, siap. Mendung-mendung gerimis lah biasa ya.
2: Oke, okay, siap. Mendung-mendung
0: manja kan. Oke, okay, mendung-mendung manja, siap. Ada pilihan?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: She's gone.
0: Oke, okay, she's gone ya. Oke, okay, siap.
2: Lagu ini
0: spesial okay, buat. Oke, saya carikan she's gone. Suka
2: di Jambi ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya ada lagu-lagu ini dibuat kan?
0: Betul ya, lagu-lagu
2: lagu lari.
0: Lagu lari ya. She's gone. Oke.
2: Okay. Salam tembok abang ya.
0: Oke.
2: Okay. Abang yang tunggu tadi ada Bang Udin tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Bang Udin, Mas Prabu Bangkit. Kita ada Tim Mustafa kita.
0: Tim Mustafa.
2: Bang Medesi. Ada Nek Syafira, ada Monik, terus ada Kak Sirina kita, Maisam, ada Yasmin kita juga, ada Pak Kume di lain.
0: Pak Kume, oke.
2: Kita Kume kita ada Farida, ada Ayu di Malku, ada Bang Syarul Samika, terus kita ke Kak Siti Jamila kita juga, ya. Langsung kita ke Bang Ismail kita ada Kak Mal, ada Pak Hasan juga, terus ada Kak Ana, Kak Ani juga terus ada Cikgu Normah kita, ada Cik Karim, Kak Mbak Sidar, Cik Gembar, Mak Ngah-Mangah juga,
0: okay.
2: Mama Boy
0: Mama Boy.
2: Ikan Mbak Tuti kita juga.
0: Mbak Tuti, okay.
2: Nonton ada Iwan di sana, Iwan. Jalilah ni, jalilah. Terus ada Pak Haji kita ni.
0: Pak Haji, apa khabar Pak Haji?
2: Sehat dia, dia ada tu. Lama tu lah bang?
0: Belum.
2: Mana mencik tu.
0: Dia kalau Aziza je masuk, kalau saya tak masuk dia.
2: Iya ke?
0: Ini gitu dia, kalau Tasha, Aziza masuk.
2: Apa anda milih?
0: Ana masuk dah. Kalau Ariel tak masuk, dititip salam aja. Lewat Bang Iman, lewat Bang Mail. Aduh.
2: Mati kena sapu bang.
0: Tak lama nanti di miss call tu. Titip Bang Iman. Ini kau lah titip aja. Kalau Ariel titip aja lah.
2: Oke, lanjut.
0: Oke, siap.
2: Lalu Zarki sama Adang Aisyah gitu tu
0: Aisyah
2: Malah
0: Kana
2: Aisyah Terima kasih. Ada Kak Aisyah sawang juga.
0: Okey.

0: Nah, hadir ya.
1: Iya kan? Dia belum tidur lagi deh nih. Tidur lagi.
0: Ada Mama Leni juga ya?
1: Mama Leni, iya saya.
0: Ah, ini Pak Ngah, Pak Ngah.
1: Oh, Pak Ngah, apa kabar Pak Ngah? Saya selalu Pak Ngah ya. Di Batam atau di Balai ya?
0: Katanya tadi di Batam.
1: Oh, di Batam ya?
0: Katanya.
1: Oh, iya, iya. Mudah-mudahan ya. Saya selalu Pak Ngah. Salam untuk Bunda ya.
0: Iya, Bunda, makan anu, makan angin ya.
1: Oh, makan angin. Ya,
0: siap. Sudah kembung, makan angin. Lanjut. Lagi ada Mama Nia ya. Apa aja juga ada Bang Roy. Bang Roy juga ada.
1: Oh, kakak Kak Ika tuh sering salam tuh Bang Iman tuh.
0: Eh?
1: Kak Ika Jambi ya.
0: Kak Ika salam. Lanjut ke Boy Kakak, ada Dewi gitu ya. Ada Kak Bang Adi Mandi Andi ya.
1: Adi. Oh, Bang Andi di Manda, siap.
0: Ada Bang Dura E, ya. Adi ke Pak Suliman gitu, Kak Jamila, Mama Lina. Diana juga di Nyala, ada Mama Jihad gitu, ada Petirapia ya.
1: Petirapia.
0: Roni katanya masih di Batam tuh Bang.
1: Roni, oh yang kemarin anu di apa ya, yang Prabu kemarin ya?
0: Betul.
1: Di Nusa katanya ya. Oke,
0: okay,
1: siap. Selalu.
0: Selamat malam dari Kak Jamila ya Bang.
1: Oh Kak Jamila ya, oke, okay, siap.
0: Sudah ada Kak Juliana deh, yang sama, satu rangkang, pengambil ego gede juga. Langsung kita cerah gitu, ada ramah gitu. Pokoknya buat ini terlalu buntal semua lah.
1: Oh, terlalu buntal grup ya?
0: Grup, ada buntal grup, bukan bermain grup. Oke Bang ya, makasih Bang ya.
1: Oke, siap, ditunggu lagu ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Iman, terima kasih sudah bergabung sama Pro Satir Batam ya. Kembali 46351, masih di Oldies Mancanegara ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar, sehat mati?
2: Alhamdulillah masih sehat.
1: Belum tidur lagi ya. Jam berapa sana? Dah jam 10 ya.
2: Tadi kan nonton penyanyi di TV.
1: Oh gitu.
2: Tadi dengar pula lagu ini, dah nak tidur tau. Ada buat dengar dapat pula.
1: Oh itu pula. Apa lagu kita malam ni?
2: I Love You Jahan sebelum.
1: Oh I Love You. Oh boleh kita putar I Love You. I Love You ya. Okey siap.
2: Ini dah malam sedikit aja lah.
1: Boleh siap. Boleh.
2: Semoga untuk Ariel, semoga bahagia selalu.
1: Terima kasih senang mati terlalu. Juga. Mesti harus selalu. Mesti ya.
2: Pak Alang.
1: Pak Alang.
2: Ini Desi. Pak Zaini, Mama Jemilah, Jemilah semua, Jemilah, Jemilah, semua apa ada lah itu. Malam yang jaga, yang tengok, Monik ke, Jais, berapa orang Jais, Jais apa, dua Jais apa-apa, semua lah. Pokok ni siapa yang dengar malam ni?
1: Pokok dah bersalam.
2: Yang muda, yang tua, yang janda, yang duda. Dari barat sampai timur, selatan, utara.
1: Wajalah. Okey, salam dari mati.
2: Semualah ya. Selamat malam, selamat bersehat.
1: Betul ya. Okey.
2: Semoga bahagia selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Gembira selalu, amin. Senang selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Amal dan ibadat kita diterima dengan Allah Taala. Panjang umur, mudah rezeki.
1: Betul, jangan lupa lamak raya.
2: Selamat raya. Semoga bahagia selalu, panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Dapat mana yang nak pergi haji esok, bagi esok mana-mana zaman esok, nak mana nak apa nama nak umrah
1: insyaallah ya.
2: Pergi haji.
1: Ya saya betul.
2: Saya awak ni lambat lagi.
1: Insyaallah kita doakan ya. Okey.
2: Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam mati.
2: Selamat malam, selamat siang semualah.
1: Okey deh, siap.
2: Semoga selalu semuanya.
1: Amin ya Allah. Terima kasih mati. Okey, siap. Waalaikumsalam mati. Terima kasih untuk mati doa terbaik ya. Wak Normi apa kabar? Nenek Fegi, Mak Hitam kita di Bintan ya. Putri Berakhir juga, Pak Kumis ya. Oke, kemudian Pak Andak-Mandak juga ya. kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami di belakang Padang semuanya. Selamat malam. Di Lengkang ada Bang Udin, kemudian juga ada Bang Dama, ada Mama Daniel juga. Semua keluarga, sahabat-sahabat terbaik saya di Pulau Lengkang dan juga yang ada di Pulau Mencan sana, ada Bang Sony dan keluarga. Terima kasih. Selamat sambut hari raya ya. Makun hari raya. Ya. Makun apa kabar? Saya selalu makun ya. Salam tu Anis dan juga untuk Mbak Wi. Kemudian Nek Karin apa kabar? Dah tidur agaknya. Mak dia juga ya. Ada WhatsApp kita cek. Oh, Assalamualaikum Re. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Oh, dari Kak Nur Bilkis ya. Salamnya untuk semua dengan Prof. Satir Batam dimanapun anda berada. Salam sehat bagi selalu, bagi kita semua. Amin. Terima kasih untuk Bang Arif. Terima kasih atas waktunya. Ada Mama Boy. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Request lagu Woman in Love dari Barbara. Oh, okey. Okey. Selamat untuk Monica Rahat dan juga Nefegi dan juga Nesakira, Mas Lidat, Putri, Iman dan juga untuk Desi dan semua pendengar Pro Satu Erbatam dimanapun anda berada ya. Dapat salam dari Mama Boy. Kita hadirkan one by one lagu-lagu yang sudah anda request ya di kesempatan malam hari ini. Ini dia pilihan dari Atu Enki untuk anda.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kembali di Sonosuma.1 dari Mata, masih di Oldies Mancanegara hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini 34 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, baik di Batam, di Johor, Singapura, dan juga dimanapun Anda mendengarkan siaran kami live streaming di seluruh kepulauan Nusantara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik di WhatsApp 0811 778 1051, dan juga di line telepon 463351. Terima kasih juga untuk Bang Haji, kemudian juga untuk Bang Mail, kemudian Bang Amri juga, untuk Kamas Sidar, Kamas Tura juga. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam, dan juga untuk yang ada di Singapura, yang juga ada di Johor Baru, juga yang ada di Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya, yang terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Masih kita buka di 463351 dan juga di 0811 778 1051 ya. Apa kabar juga untuk Pak Mur ya, kemudian juga untuk Kamila juga, terima kasih. Kemudian juga Bang Jais ya, sudah bersama Pro 1 RRI Batam di kesempatan malam hari ini ya. Oke, kita cek kembali di 463351. Selamat malam, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
0: Saya, kenapa nih jauhnya?
1: Iya, lagi di dalam ruangan di bunker. Karena kan lagi musim hujan, Bang Arif.
0: Oh, jadi nggak boleh keluar ya?
1: Iya, banyak lipan.
0: Oh, banyak lipan ya?
1: Iya, saya nanti kalau digigit lipan nanti tanggal 32. Kan mau ada pertemuan katanya, Bang Arif.
0: Oh, ada pertemuan ya? Tanggal berapa?
1: Iya, tanggal 32 atau 33.
0: Oh, yang itu ya? Oh.
1: Iya, kan katanya mengundang itu kembarannya Bang Ariel.
0: Siapa ya, tuh?
1: Ariel Peter Pan.
0: Oh iya?
1: Oh. Iya, makanya udah dikabarin nama itu apa nama Bang Iman.
0: Oh, Bang Iman ya. Oke, Bang iya, Iman enggak Bang Iman enggak ngabari saya malah ya.
1: Iya, lupa iya. Karena kan itu Celine Dion. Jadi lupa Bang Iman. Tadi udah diumumin Bang Ariel sama Ajija.
0: Oke.
1: Iya, makanya Prabu bilang sama Ajija, Mas Prabu mau pakai ini apa kostum baju ini atasnya ketupat, motifnya bawahnya rendang.
0: Oh, siap.
1: Iya, jadinya lengkap kan.
0: Oke lah kalau
1: tapi memang
0: gitu.
1: Benar kok. Kalau benar ke Bang Arif, nanti ada pertemuan. Kalau Prabu kan kasih info benar. Bang Roni di Nongsa, dia di Nongsa.
0: Benar.
1: Kak Marina kan di Piayu, memang dia di Piayu. Miskol nih dia, miskol.
0: Iya.
1: Kak Marina lagi bagi pulsa tuh Bang Arif.
0: Iya.
1: Oh, di Tanjung Pinang, di Perompak.
0: Oh, saya maunya tuh dibagi kue raya lah. Iya.
1: Oh iya, bentar lagi ya.
0: Eh, kue raya Kak Sarina, jangan lupa ya.
1: Iya, Idul Adha Kak Sarina. Bukan Idul Fitri, kalau Idul Fitri mau udah lewat. Idul Adha ini
0: ada, betul, siap.
1: Iya, kasih lagu ini Bang
0: Arif. Apa tuh, siap.
1: Kasih apa nama? Yang Scorpion Bang Arif.
0: Scorpion, boleh Scorpion.
1: Win of Change, karena kan cuacanya sendu nih. Senang duit. Iya, itu spesial buat Bang Andi tadi, dia manggil-manggil ya.
0: Oh iya Bang Andi ya.
1: Iya Bang. Wih, keren kali ya.
0: Ingat macam waktu saya dia di Jerman ya.
1: Iya. Ini pokoknya versinya Bang Ariel keren lah. Iya, Hana aja lewat Hana.
0: Hana?
1: Lewat samping dia.
0: Oke, siap.
1: Bang Ariel, matukan sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Iya, Bang Iman juga. Mudah-mudahan nanti bisa. Kalau Bang Iman mah udah biasa ke Batam dia.
0: Betul. Nanti kita jumpa Bang Iman. Insya Allah ya, nggak hujan, lancar-lancar ya.
1: Iya, yang belum pernah ke Batam kayaknya itu deh Bang Ariel.
0: Siapa itu?
1: Teh botol. langsung miss call deh. Saya Makun langsung miss call kan. Salam buat Bang Roy, Bang Roni, Bang Saiman, Bang Emira, Kamila
0: Siap,
1: Wak Nurmi. Oh, Cigunur mah katanya Cigunur mau datang juga.
2: Oh, mau ya, datang juga. Oke, siap ya.
1: Tapi dia bukan naik kapal lo ngarir. Dia naik speedboat. Asal jangan naik banana aja nanti enggak sampai
2: dia. Enggak sampai dia ya.
1: Terus okay. Salam buat spesial juga buat Nessa Kira.
2: Oh, Nessa Kira.
1: Nessa Kira. Iya, okay. Itu bintang tamunya kan Nessa Kira, Bang Arya.
2: Oh iya. Yeah. Oh.
1: Iya, kan kemarin kan juara satu katanya dia dapat pulsa. Prabu kan juara tiga.
2: Dapat Nando ya.
1: sampai batuk kan. Ya, terus salam juga buat Nenek Karim, Nenek Najwa, buat Bang Andi tadi udah ya. Buat
2: Tengku Bang Iman, Nasa, jangan lupa Tengku ya.
1: Bang Tengku dia lah itu. Dia bawa karpet terbang tuh Bang Ril. Aladin aja lewat ya.
2: Oke. Okay.
1: Iya, salam buat semuanya Bang Aril ya.
2: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Prabu. Terima kasih Mas Prabu sudah bergabung bersama Prosatur Batam One of Seng dari Scorpion ya. Oke, Kali Jengking ya. Oke, selamat malam.
3: Assalamualaikum Ril.
2: Waalaikumsalam. Apa salih apa kabar sehat Bang ya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Masuk las-las ya kemain lagi ya.
3: Tak apalah
2: penutup ya. Oke, siap. Ada request lagu Bang?
3: Tadi Monik dah minta Soja
2: Version. Okay.
3: Sekarang ini Abang Salih dah minta lagu ini sah.
2: Apa tu?
3: George Michael, Careless Whisper.
2: Voice keren. Ini lagu keren ini.
3: Oh, lagu Careless Whisper.
2: Okay,
3: dia tak dengar. Wanita idak di wanita menyenggol kau tadi bertugas. Dia dengar suara dia.
2: Dengar.
3: Ha?
2: Dengar tadi. Ha?
3: Itulah dia wanita radio klasik. Tapi dia cara dia berpantun pintar ya dia.
2: Betul. Lain dia.
3: Tapi ingatan dia menyenggol tu satu keikhlasan dia.
2: Betul. InsyaAllah amin.
3: Special untuk Monique ya. Dan untuk Nur Bilki dan Malina. Dan satu untuk semua lah dia. Dan Radut Malam dia.
2: Okey. Siap.
3: Dan selamat menyambut bulan raya Aidil Adha ya.
2: Sama-sama bang.
3: Itu saja ni.
2: Okey bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Saleh dari Singapura ya. Okey. Dedi Yusuf di Kapus Terali, thank you Ded. Sehat selalu. Salam dari Batam ya. Dari Wak Jen juga, dari Ayan dan Jalak semua. Salam sehat dan selamat raya ya. Okey. Untuk keluarga dan juga untuk my family di Perth Australia. Okey, sehat selalu bagi selalu di Singapura juga. Terima kasih untuk Mak Siti. Kemudian juga bunda saya di Pasir Ris, Bang Ian dan juga untuk Mak Ati dan juga semua pendengar Prosatur Batam di mana pun anda berada, di Johor Bahru semua, di Kuala Lumpur juga terima kasih, dan juga yang ada di Batam dan sekitarnya ya. Kita jumpa lagi hari dan sekitarnya. Terima kasih semua sudah bergabung bersama Prosatur Batam di kesempatan malam hari ini. Matun juga terima kasih. Juga untuk kawan-kawan yang ada di Nongsa, di Batam Kota, di Batu Haji, di Barelang, dan juga yang ada di Skupang, dan juga yang ada di Balau ya. Terima kasih terus setia bersama Prosatur Batam. Kita akan bersama kembali di lain kesempatan dengan program yang sama di Oldies Mancanegara Prosatur Batam ya. Sebelum saya pamit seperti biasa, syukuri apa yang anda dapatkan hari ini dan juga berbuat baik dimanapun anda berada. Tabur tuai akan berlaku untuk semua saja. Jadi kalau tanam kebaikan maka buahnya kebaikan. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Terus bahagia, fokus pada kebahagiaan dan juga kebaikan dimanapun anda berada. Dan selamat istirahat, mimpi indah. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

yang berperan penting dalam menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan adat serta budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran lembaga ini menjadi simbol persatuan masyarakat Melayu sekaligus wadah untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. LAM Kepulauan Riau berdiri dengan tujuan memperkuat identitas budaya Melayu melalui berbagai kegiatan adat, pendidikan budaya, serta pembinaan generasi muda. Lembaga ini aktif dalam mendukung pelaksanaan acara adat, festival seni, musyawarah budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Melayu. Selain itu, LAM juga menjadi tempat bermusyawarah bagi para tokoh adat, cendekiawan, dan masyarakat dalam menjaga marwah budaya Melayu agar tetap hidup dan dihormati. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya Melayu, Kepulauan Riau menjadikan LAM sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui peran aktifnya, berbagai warisan budaya seperti pantun, gurindam, tari tradisional, musik Melayu, pakaian adat, hingga tata krama Melayu terus diperkenalkan kepada generasi muda, dan hal ini dilakukan agar budaya Melayu tidak hilang ditelan arus globalisasi dan tetap menjadi identitas masyarakat Ebri. LAM Kepulauan Riau juga berperan dalam mempererat hubungan budaya antar wilayah serumpun Melayu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hubungan budaya dengan wilayah-wilayah Melayu lainnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bagian dari upaya memperkuat persaudaraan budaya serantau.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang telah merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan orang.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita

pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

Serambi Malam, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami. RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 4 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di apa kabar Anda pendengar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan selalu sehat tentunya. Pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Sidoputar yang akan menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, nanti juga kami akan menghadirkan beberapa program menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Yang pertama nanti pendengar ada program Mutiara Pagi, tentunya yang akan membawakan tema zikir dan kesehatan mental bersama Ustadz Dr. Chan Utrianto nanti SPD MPD. Dan di pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar, kami nanti akan menghadirkan juga Warta Berita Daerah RRI Batam. Dan di pukul 6 lewat 20 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan informasi BMKG, perkiraan cuaca, lalu ada info harga komoditas pangan dan info kurs rupiah. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kami juga akan menghadirkan tentunya Dialog Batam Menyapa bersama narasumber kami, tentunya ada Tain Kumari, Rudi Panjaitan, dan akan dipandu bersama presenter Sarah Melina. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena kami juga akan menghadirkan beberapa program menarik lainnya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Batam. Senang sekali Syardo dapat kembali hadir untuk menemani pagi Anda dalam program Mutiara Pagi. Sebuah program yang menghadirkan tausiah dan nilai-nilai islami untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari pendengar. Dan tentunya untuk membuat hati Anda yang lebih tenang dan penuh semangat. Dan pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu zikir dan kesehatan mental. Di tengah aktivitas yang padat pendengar, tekanan pekerjaan, persoalan keluarga hingga kecemasan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, Islam juga mengajarkan kita untuk senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melalui zikir agar hati menjadi lebih tenteram. Dan untuk membahas tema ini pendengar, telah tersambung bersama kita melalui sambungan telepon yaitu Ustadz Dr. Chan Utrianto SPD MPD selaku dosen PAI di Institut Teknologi Indo Baru Nasional. Selamat pagi Ustadz.
1: Selamat pagi Bang Ardo.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, terima kasih Ustadz sebelumnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Dan pendengar, Anda juga dapat menyaksikan live streaming YouTube kami di RRI Batam karena siaran ini juga disiarkan di sana pendengar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp yang ingin menanyakan kepada Ustadz, mungkin Anda juga dapat mengirimkannya melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Utrianto. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kota Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Dan insyaAllah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu zikir dan kesehatan mental. Sengaja tema ini kita angkat Karena di dalam kehidupan kita, wabil khusus kehidupan modern di kota-kota, cenderung banyak menghadirkan kecemasan, cenderung kehidupan kita sering dihantui oleh rasa yang membuat hati kita menjadi tidak tenang dan tidak nyaman. Kita selalu mengkhawatirkan bagaimana esok, bagaimana kedepannya, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan lain dan sebagainya. Dan persoalan-persoalan kemasyarakatan, kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, ketika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan tetangga kita, Kemudian ditambah lagi persoalan-persoalan ekonomi yang memang kadang-kadang di kota kehidupan kita kadang-kadang lebih besar pengeluaran kita daripada pemasukan. Itu membuat hati kita semakin gelisah, membuat hati kita semakin tidak menentu, dan bahkan bisa menimbulkan rasa stres, depresi, dan tidak tertutup kemungkinan bisa-bisa sampai kita menjadi orang yang hilang akal alias gila. Berkaca dari pengalaman-pengalaman, kita di lapangan melihat bagaimana orang yang sudah terkenal penyakit stres, gila, itu berangkat dari persoalan-persoalan kehidupannya. Ada sesuatu yang cenderung bagi dia untuk memimpikan, mencita-citakan sesuatu. Namun di dalam realitas kehidupan, banyak tantangan dan hambatan yang harus dilalui. Dan tidak sedikit, di tengah perjalanan, banyak yang menempuh kegagalan. Dan itu bisa menimbulkan stres, depresi, bahkan bisa menjadi orang yang hilang akal. Lalu bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan kehidupan yang begitu rumit? Sebagai seorang muslim, maka kita sering menyampaikan bahwa sesuatu datang daripada Allah akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini tidak ada yang baqa, tidak ada yang kekal. Namun semua harus dilalui dengan terus berikhtiar, berdoa, dan berzikir serta mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun saja. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Secara bahasa, zikir itu berasal dari kata zakara yang berarti mengingat, menyebut atau memperhatikan. Nah, dalam istilah syariat, zikir adalah segala bentuk ucapan, perbuatan, dan kesadaran hati yang bertujuan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Sang Pencipta. Zikir dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bisa melalui membaca tasbih, yaitu dengan kata Subhanallah. Membaca hamdalah, yaitu Alhamdulillah. Membaca takbir, yaitu bacaan Allahu Akbar. Atau tahlil, bacaan La ilaha illallah. Kemudian, di samping kalimat-kalimat thayyibah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, membaca Al-Quran, berdoa dan beristighfar, itu juga merupakan salah satu bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hati kita selalu berzikir kepada Allah, lisan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka kita meyakini itu juga dapat merelaksasi jiwa kita, memberikan efek ketenangan terhadap batin kita, sehingga kita tidak mudah stres dalam menghadapi kehidupan ini. Zikir memberikan ketenangan dan rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata baginda Rasulullah, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Rahmat meliputi mereka. Ketenangan turun kepada mereka. Dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Bayangkan saja ketika kita berzikir kepada Allah, malaikat pun mengelilingi kita. Rahmat pun mengelilingi kita. Jadi tidak salah ketika kita melihat ada orang kehidupannya yang biasa-biasa saja, namun hatinya tenang dengan banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Maka di saat itu, sebenarnya dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Namun secara kasat mata mungkin kita melihat dia orang yang menderita. Dia berkekurangan secara ekonomi, kekurangan secara ilmu, dan lain sebagainya. Namun lisannya selalu mengingat Allah. Hatinya selalu terpaut kepada Allah. Maka di saat itu, dia adalah orang yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengingatkan di dalam sebuah firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Nah, ini punya makna orang yang berzikir itu orang yang mengingat Tuhannya, maka Tuhannya itu juga ingat kepadanya. Kalau sudah Allah yang ingat kepada kita, dikarenakan kita ingat kepadanya, maka tentu kehidupan kita, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Maka, hendaklah selalu berdoa kepada Allah. Mengingat Allah di saat kita tenang. Mengingat Allah di saat kita tersakiti. Mengingat Allah di saat kita punya kelebihan. Mengingat Allah di saat kita berkekurangan. Maka insya Allah hati orang-orang yang beriman, yang senantiasa ingat kepada Allah dengan zikir lisannya, zikir hatinya, zikir dengan perbuatan amalnya, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, implementasi zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memperoleh manfaat zikir terhadap kesehatan mental, seseorang dapat menerapkannya dalam kehidupan. Melalui setiap pagi dia berzikir kepada Allah, paling tidak ketika dia bangun tidur, dia membaca doa. Doa itu juga merupakan zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian ketika petang hari dia juga berzikir kepada Allah dengan banyak memuja dan memuji Allah. Membaca Al-Quran setiap hari dan memperbanyak istighfar. Nah, para pendengar, kita ini adalah manusia yang tidak luput dari noda dan dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa, yang tidak punya salah, alias kita semua adalah para pendosa. Maka jangan luput dengan dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam jiwa. Maka Islam mengajarkan untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Istighfar juga bisa kita perbanyak mengucapkannya ketika kita menghadapi masalah. Menghadirkan kesadaran kepada Allah dalam setiap aktivitas kita. mengikuti majlis ilmu dan zikir konsisten, nah, secara terus menerus, insya Allah itu akan membentuk ketahanan mental dan spiritual kita yang kuat. Para pendengar RRI Persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, hendaklah ucapkan di dalam hati kita dan sampaikan melalui lisan kita, apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal doa kita, ya Allah, jika aku tersesat, tuntunlah aku. Jika aku lemah, kuatkanlah aku. Jika aku takut, lindungilah aku. Jika aku melupakanmu, ingatkan aku. Dan jika aku jatuh, angkatlah aku dengan rahmatmu, dan jangan pernah lepaskan aku. Ini salah satu bentuk ungkapan-ungkapan kita sebagai orang-orang yang beriman dalam menjalani proses kehidupan kita di muka bumi ini, karena tidak luput dari persoalan-persoalan hidup, problematika kehidupan kita. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah setiap saat, memperbanyak doa, beristighfar, membaca Al-Quran, merupakan salah satu bentuk komunikasi kita dengan Sang Pencipta kita. Dia memberikan persoalan hidup, dan insya Allah dia juga yang akan memberikan solusi dari kehidupan kita. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bang Ardo.
0: Baik, terima kasih sebelumnya Ustadz atas tausiahnya di pagi hari ini. Dan Ustadz, ini sudah masuk ada beberapa pertanyaan dari pendengar Pro 1. Pertanyaan ya. Pertama ada dari Ibu Lina di Batam Center. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya sering merasa gelisah dan sulit tenang ketika menghadapi masalah keluarga. Apakah ada zikir yang dianjurkan agar hati lebih damai? Silakan Ustadz, boleh dijawab.
1: Baik, terima kasih Bu Erlina. Ketika kita menghadapi persoalan, karena hati sudah pasti tidak menjadi tenang, bawaannya pasti gelisah, maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqalibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini juga merupakan salah satu bentuk kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, bahwa Allah yang membolak-balikkan hati kita, Allah yang memberikan rasa tenang di dalam jiwa kita. Maka kita minta kepada Allah, ya muqalibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku terhadap agama ini, agamamu ini, wa ala ta'atik, dan teguhkan hatiku dalam taat kepada engkau. Maka ini adalah merupakan doa, perbanyak doa itu, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Allah, engkau yang maha suci, dan hindari aku dari orang-orang yang zalim. Nah, itu salah satu bentuk doanya Bang Ardo. Terima kasih.
0: Oke, baik. Wallahu'alam. Terima kasih Ustadz. Seperti itu Bu Lina ya, mungkin sudah terjawab ya oleh Ustadz Utrianto. Dan Ustadz, dapat disampaikan Ustadz untuk pesan singkat kepada pendengar Pro 1 RRI Batam di pagi hari ini?
1: Baik. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Sebagai seorang anak, kita punya masalah dalam hal pembelajaran kita di sekolah. Sebagai seorang istri, kita juga banyak masalah. Masalah di rumah tangga dengan suami, suami dengan istri, ekonomi. Kadang ekonomi kita pasang surut. Dan semua persoalan-persoalan itu haruslah kita hadapi dengan banyak mengingat Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ucapan dan kalimat yang sering kita sampaikan ketika ada orang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu tidak hanya untuk orang yang meninggal dunia, tapi ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang rumit, persoalan hidup yang tak kunjung selesai, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau yang memberi, ya Allah, datang daripada Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Yang kedua, perbanyaklah zikir, perbanyak menyebut nama Allah. Insya Allah dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Ala bizikrullahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir itu hatimu akan menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, insya Allah mental akan menjadi kuat, akan menjadi sehat, jiwa akan menjadi kuat, ketabahan akan semakin kuat. Maka tentu dengan mental yang sehat, jiwa yang kuat, insya Allah kita tenang dan nyaman dalam menghadapi proses kehidupan di muka bumi ini. Demikian Bang Abdul. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah dan pesan singkat yang disampaikan. Dan pendengar Pro 1, tidak terasa kita kebersamaan kita dalam program Mutiara di pagi hari ini sudah di penghujung acara. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustadz Dr. Chan Utrianto SPD MPD atas ilmu dan pencerahannya yang telah disampaikan mengenai pentingnya zikir dalam menjaga ketenangan di hati dan kesehatan mental. Semoga apa yang kita dengarkan di pagi hari ini, pendengar, dapat menjadi pengingat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbanyak zikir, dan tentunya menjaga hati agar tetap tenang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dan pendengar, saya Ardo Sirbutar, sampai bertemu kembali di program Mutiara Pagi berikutnya. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Masing-masing juga masih ada tim pendukung seperti dari imigrasi itu, mereka yang membentuk tim sendiri sekitar 30-an orang lebih kurang. Dari kesehatan juga membentuk tim.
3: Memang SDM boleh dibilang belum siap. Harus ada hal yang menjadi strategi percepatan. Belum adanya cash flow karena belum.
1: Mengulik Warta Berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. Embarkasi Batam telah memberangkatkan 10.000 jemaah calon haji. Penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan belum akan optimal. Warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 pagi bersama saya Ardo Sireputar. Embarkasi Batam telah memberangkatkan 10.095 jemaah calon haji ke Tanah Suci yang terbagi menjadi 23 kloter. Dua kloter terakhir jadwalnya berangkat dalam minggu ini. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
4: Embarkasi Batam hingga 18 Mei 2026 tercatat telah memberangkatkan sebanyak 10.095 jemaah calon haji menuju ke Tanah Suci. Jemaah berasal dari 4 provinsi yakni Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi. Untuk kloter 23, jamaah yang diberangkatkan berasal dari Kabupaten Batanghari sebanyak 208 jamaah, Kerinci 11 jamaah, Merangin 101 jamaah, Tanjung Jabung Barat 1 jamaah, dan Kota Sungai Penuh 118 jamaah, serta 1 jamaah asal Tebo. Kloter ini dipimpin oleh Setiono Muhammad Dahlan. Perubahan data jamaah terjadi karena adanya jamaah asal Batanghari yang mutasi keluar atau keberangkatannya ditunda akibat sakit. Sementara, 1 jamaah asal Tebo tercatat mutasi masuk dari kloter 22. Sekretariat PPIH Embarkasi Batam Romadi mengatakan, seluruh petugas embarkasi akan terus bekerja maksimal demi memastikan pelayanan jamaah berjalan lancar hingga seluruh jamaah kembali ke tanah air.
5: Jumlah panitia itu ada lebih kurang 130 panitia inti yang dibentuk atau ditetapkan melalui ketua PPIH, dan masing-masing juga masih ada tim pendukung seperti dari imigrasi itu, mereka yang membentuk tim sendiri sekitar 30-an orang lebih kurang. Dari kesehatan juga membentuk tim sendiri tambahan dari mereka sekitar 30-50 orang, dan dari kepolisian juga ada, masing-masing sudah paham dengan job-jobnya. Udah sangat-sangat profesional kok saya bilang.
4: Secara keseluruhan, jumlah jamaah yang telah tiba di Tanah Suci terdiri dari 886 jamaah asal Kepulauan Riau, 1.850 jamaah asal Kalimantan Barat, 4.694 jamaah asal Riau, dan 2.600

0: 1.658 jamaah asal Jambi. Dengan demikian, total 10.095 jamaah calon haji telah diberangkatkan dari Embarkasi Batam pada musim haji tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Informasi lainnya berdengar, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dinilai sangat relevan diterapkan di Kepulauan Riau, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan lautan dan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan serta perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan sedikitnya 100 calon KNMP sebagai bagian dari program strategis nasional. Hal itu juga kembali ditegaskan Gubernur Ansar Ahmad saat memimpin rapat pemantapan data usulan pembangunan KNMP tahun 2026 di Gedung Daerah Tanjung Pinang pada Senin 18 Mei 2026. Ansar juga menegaskan seluruh pemerintah kabupaten dan kota harus mendukung penuh program tersebut dengan memastikan kesiapan lahan, akses jalan, ketersediaan air bersih, hingga jaringan listrik agar pembangunan berjalan optimal. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Batam terus memperkuat upaya pembenahan sistem pengelolaan sampah melalui penyusunan strategi tata kelola persampahan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Komitmen tersebut juga disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, saat membuka kegiatan penyampaian laporan akhir kajian optimalisasi pengangkutan sampah bersama Center for Environmental Technology Study Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta di Batam, pada Senin 18 Mei 2026. Kajian tersebut juga akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Batam. Pemko Batam juga menargetkan sistem pengelolaan sampah yang tersusun dari hulu hingga hilir, mulai dari penguatan peran lingkungan RT dan RW, optimalisasi pengangkutan sampah hingga kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta. Selain itu, pemerintah juga mengkaji pembenahan sistem retribusi sampah agar lebih transparan dan tertata melalui pola kategorisasi pelanggan. Dan pemerintah juga berharap strategi baru ini mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah serta menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di Batam. Dari informasi selanjutnya, pendengar, meskipun sudah di-launching Presiden beberapa waktu lalu, penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan belum akan optimal karena masih menemui beberapa hambatan berupa gedung mandiri dan SDM yang belum terlatih maksimal. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
2: Dari 64 kelurahan yang sudah dibangun itu 41, jadi sisa tinggal dikit lagi dan sudah ada, di catatan saya ini sudah ada 3 yang sudah 100% ada di...
3: Penerapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal sebab jumlahnya masih sangat sedikit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi Kepareri, mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang menghambat jalannya KDKMP di Batam. Ricky mengutarakan seharusnya ada sebanyak 64 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih secara total. Namun beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain ialah SDM KDKMP yang belum siap, belum adanya cash flow dan anggota yang masih banyak tidak aktif dan terus-menerus menunggu arahan. Insar.
2: Persoalan yang perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh dibilang belum siap. Harus ada hal yang menjadi strategi percepatan. Belum adanya cash flow karena belum optimal ya. Anggotanya belum aktif banyak itu pada poin yang keempat, hanya daftar. Bahkan ada juga yang sudah daftar di kelurahan yang sudah aktif itu tapi tidak melakukan transaksi, bahkan kurang merasa memilikinya. Terlalu bergantung pada pemerintah, instruksi presiden langsung, jadi kesannya di lapangan itu ya menunggu arahan terus.
3: Sementara itu, pengamat sosial Tain Komari menyayangkan penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum maksimal di Batam. Padahal fungsi koperasi jika menilik tujuan dari presiden justru membangun ekonomi kerakyatan yang sayang jika dibiarkan memakan anggaran tanpa hasil.
4: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa, dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya, biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung membangkitkan keterampilan-keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
3: Penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal. Dari 64 kelurahan yang seharusnya seluruhnya memiliki koperasi Merah Putih, hanya 41 kelurahan yang menyanggupi untuk dibangun. Namun sampai dengan saat ini baru 3 koperasi yang beroperasi di atas gedungnya sendiri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Danus Tower milik PT BPR Dana Nusantara resmi dibuka di Batam dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, regulator keuangan, serta pelaku usaha di Kepulauan Riau. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
5: Peresmian Danus Tower digelar secara seremoni bersama jajaran pemegang saham dan tamu undangan. Gedung baru tersebut mengusung konsep smart building ramah lingkungan dengan dukungan teknologi seperti panel surya, EV charger, videotron LED hingga sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan. Perwakilan pemegang saham Bank Danus, Suhendro Gautama, mengatakan pembangunan Danus Tower menjadi bagian dari perjalanan panjang Bank Danus di Kepulauan Riau.
6: Pada hari ini tepat Danus berulang tahun yang ke-24 dan kita bisa resmikan Danus Tower dan sekaligus itu yang luar biasa yang dikerjakan dalam waktu 2 tahun kita selesaikan. Bahwa hari ini kami menyampaikan sesuatu yang membanggakan juga bahwa Bank Danus per hari ini kami berada pada peringkat keempat BPR terbesar.
5: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyoroti pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Batam melalui keamanan dan kepastian regulasi.
7: Kepri ini pertumbuhan ekonominya bagus, kita termasuk yang tinggi. Tinggi ini penyumbangnya itu yang paling tinggi dari Batam, satu daerah ya. Yang harus kita jaga supaya ekonomi kita tetap baik, yaitu keamanan, kenyamanan, dan kepastian regulasi.
5: Melalui peresmian Danus Tower ini diharapkan kolaborasi antar sektor perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pemerintah Filipina menegaskan bahwa proyek kawasan industri Pax Silica di Pulau Luzon tetap akan tunduk pada hukum nasional Filipina dan tidak akan diberikan status khusus bagi Amerika Serikat. Penegasan itu juga disampaikan setelah muncul laporan yang menyebut kawasan industri yang didukung Amerika Serikat tersebut akan beroperasi menggunakan hukum Amerika Serikat serta memberikan kekebalan diplomatik kepada personil Amerika. Dan otoritas Filipina juga memastikan seluruh aktivitas proyek tetap berada di bawah regulasi kawasan ekonomi khusus dan hukum nasional yang berlaku. Proyek Pax Silica juga merupakan bagian dari inisiatif koridor ekonomi Luzon yang didukung Amerika Serikat untuk memperkuat rantai pasok teknologi global termasuk semikonduktor, mineral penting, pusat data, dan manufaktur canggih. Kawasan industri seluas lebih dari 1.600 hektar itu juga akan dibangun di New York City sebagai sekitar 100 km di utara Manila. Pemerintah Amerika Serikat juga akan menyebut proyek tersebut sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok yang selama ini didominasi China, terutama di sektor teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Di sisi lain, pendengar, Filipina juga melihat proyek tersebut sebagai peluang memperluas industri hilirisasi mineral penting seperti nikel dan tembaga agar memiliki nilai tambahan lebih tinggi. Pemerintah Filipina juga menargetkan pengembangan industri green tech metals yang mendukung produksi baterai, pusat data, hingga semikonduktor. Meski demikian, sejumlah kelompok aktivis lingkungan menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi dampak eksploitasi tambang dan meningkatnya pengaruh asing dalam industri strategis di Filipina. Pemerintah juga memastikan proyek itu tetap diawasi ketat melalui aturan lingkungan dan ketenagakerjaan nasional. Selengkapnya kita ikuti berita olahraga.
0: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia MotoGP. Kecelakaan serius mewarnai MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez mengalami dua cedera setelah terlibat insiden hebat dengan Pedro Acosta di lap ke-12 balapan pada Minggu malam. Motor KTM milik Acosta mendadak kehilangan tenaga saat memasuki tikungan 10, membuat Alex tak sempat menghindar dan menghantam bagian belakang motor lawannya sebelum terpental keluar lintasan dengan kecepatan tinggi. Balapan pun langsung dihentikan sementara saat tim medis masuk memberikan pertolongan di area sirkuit Barcelona. Hasil pemeriksaan di Hospital General de Catalunya menunjukkan Alex mengalami patah tulang selangka kanan dan retak kecil pada tulang leher ketujuh atau C7. Tim Gresini Racing memastikan cedera lehernya tidak memerlukan operasi. Namun tulang selangka kanan harus dipasang plat melalui prosedur operasi. Melalui media sosial, adik Marc Marquez ini menyatakan kondisinya terkendali dan berterima kasih atas dukungan yang diterimanya. Selain Alex, insiden Catalunya juga menimpa Johan Zarco yang mengalami cedera kaki kiri usai restart kedua balapan dan kini masih menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Berita selanjutnya dari Formula E. Strategi cerdas membawa Oliver Rowland keluar sebagai juara race 2 Monaco E-Prix 2026 yang berlangsung di sirkuit de Monaco pada Minggu. Pembalap Nissan Formula E tim ini tampil impresif meski memulai balapan dari posisi ke-8. Rowland memilih tampil sabar sejak awal lomba dengan fokus menghemat energi sambil menunggu momen tepat untuk menyerang. Strategi attack mode yang digunakan secara efektif membuatnya mampu menyelip satu persatu rival di depannya sebelum akhirnya merebut pimpinan balapan pada lap ke-23 dan mempertahankannya hingga garis finish. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Rowland pada musim Formula E 2025-2026, sekaligus membuka kembali peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia. Posisi kedua ditempati oleh Felipe Drugovich dari Andretti Formula E yang sukses meraih podium pertamanya. Sementara di podium ketiga diraih Antonio Felix da Costa bersama Jaguar TCX Racing setelah bangkit dari insiden di lap pembuka. Di sisi lain, Dan Tickton kembali gagal memanfaatkan pole position dan finish di luar zona poin. Sedangkan Pepe Marti harus gagal finish usai mengalami tabrakan dengan Nick Cassidy. Berita terakhir pendengar dari eSport. Kabar membanggakan datang dari dunia eSport Indonesia karena EVOS Define resmi memastikan tiket menuju Grand Final Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Spring setelah tampil dramatis pada babak knockout yang berlangsung 15 hingga 17 Mei 2026. EVOS menjadi wakil Indonesia terakhir yang lolos setelah mengakhiri klasemen di posisi ke-6 dengan total 211 poin, unggul 24 angka atas tim Vietnam Heavy. Perjuangan EVOS terbilang tidak mudah karena sempat keluar dari zona 6 besar pada hari terakhir. Namun kegagalan Heavy memanfaatkan peluang membuat juara eSport World Cup 2025 Free Fire itu akhirnya mengamankan tempat di Grand Finals yang akan digelar di Ho Chi Minh City. Pemain EVOS Define, Rasha Rashid, mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya bangkit dari tekanan. Ia menyebut, musim ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh pemain jelang Grand Finals nanti. Sementara itu, hasil kurang memuaskan diraih Onyx Esports yang gagal lolos usai finish di posisi ke-10 dengan 135 poin. Kegagalan tersebut membuat Onyx dipastikan absen di ajang EWC 2026 Free Fire. Nasib lebih buruk dialami Shadow Esports yang finish di dasar klasemen dengan 119 poin dan harus terdegradasi ke FFNS 2026 fall musim depan. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Embarkasi Batam telah memberangkatkan 10.000 jemaah calon haji. Penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan belum akan optimal. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirebutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Info Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam Presisi.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk Malaysia, Indonesia tertib. Salam Presisi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Batam. Semoga di pagi hari ini pendengar dalam keadaan yang sehat dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan pendengar, kembali lagi kami menghadirkan informasi lalu lintas Pro 1 RR Batam yang bekerja sama dengan Polda Kepulauan Riau dan menghadirkan informasi terkini kondisi arus lalu lintas kendaraan di sejumlah titik strategis di Kota Batam, khususnya di jam-jam sibuk di pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi ini kami akan memantau langsung kondisi lalu lintas dari kawasan Simpang K Square yang menjadi salah satu titik dengan mobilitas kendaraan yang cukup tinggi saat masyarakat memulai aktivitasnya di pagi hari. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Bribda Amanda yang berada langsung di lokasi. Selamat pagi Bribda Amanda.
1: Selamat pagi Bang.
0: Silakan Bribda, dapat disampaikan langsung kondisi arus lalu lintas pagi ini dari Simpang K Square.
1: Baik, terima kasih Bang Ardo, dan selamat pagi pendengar radio RRI Pro 1 Batam. Dan saya Bribda Mandara Hanita, kembali bersama kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang K Square Mall Kota Batam. Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2026, sekitar pukul 06.37 waktu Indonesia bagian Barat, dapat kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau dari empat penjuru mata angin. Kendaraan yang sudah mulai mengalami peningkatan dikarenakan memasuki jam keberangkatan anak sekolah maupun pekerja yang ada di wilayah Kota Batam, yakni dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani maupun ke arah sebaliknya. Kemudian dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Simpang Kara, keadaan mulai ramai namun tetap lancar dan terkendali. Perambatan percepatan kendaraan sesekali terjadi di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light dari empat penjuru mata angin. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, yakni 50 sampai dengan 60 km per jam. Dan bagi Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4, pastikan Anda tetap berhenti di belakang garis stop yang ada dikarenakan terdapat pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, serta tidak melawan arus dan menerobos lampu merah. Tetap patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas dan saling hormat-menghormati sesama pengendara lainnya. Dan juga kami mengingatkan kembali bagi pengendara roda 2 untuk tetap melintas di lajur sebelah kiri dan pengendara roda 4 agar dapat melintas di lajur sebelah kanan. Saat beraktivitas dan salam presisi, demikian Bribda Menarinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang K Square Mall Kota Batam. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Pergi lebih cepat, mengemudi lebih lambat, hidup lebih lama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian dengan saya Bribda Menarinta, laporkan langsung dari Simpang Kepri, Simpang K Square untuk info lalu lintas kerjasama Polda Kepri dan bersama dengan RRI Pro 1 Batam. Kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Manda atas informasi dan laporannya melalui sambungan telepon dari Simpang K Square. Dan pendengar Pro 1 RRI Batam, demikian tadi informasi lalu lintas yang dapat kami hadirkan bersama Polda Kepri. Semoga informasi ini juga dapat membantu perjalanan Anda menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman tentunya. Kami mengingatkan juga untuk selalu patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dan tetap berhati-hati selama berkendara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit, napa? Ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.